0: Raising the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Yeza masuk jam terbaru. Q masih teman anda dalam Santai Sabtu 6.12. Ini jam yang ketiga Q teman anda. Tapi hari ni Q tak teman anda sampai pukul 12 lah . Sebab apa? Q nak teman anda sampai pukul 6 petang nanti, geng. Okay, apa-apa itu anda di mana juga anda berada, boleh stream kami di aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma. Dan masih lagi Q akan terus kongsikan juga kepada anda info-info terkini perkembangan semasa untuk hari minggu ini. Kalau anda yang dah hantarkan ke ruangan WhatsApp, sekejap lagi Q akan bacakan kiriman-kiriman anda. Ada juga daripada Syahrul kan, daripada Zainuddin. Okay, terima kasih Abang Zainuddin. Saya Q akan bacakan kiriman-kiriman anda. Okay, dan di jam yang terbaru ini Q juga dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk anda. Antara lagu yang menanti

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Yang berasal dari Tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
4: Maksudnya
2: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menginap. Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.

0: kami menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. 8.22 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi teman anda. Okey, dan sekarang ni dah masuk waktu tambahan ataupun masa tambahan bagi perlawanan Piala Dunia 2026, yang mana pertemuan antara pasukan Argentina dan juga Cabo Verde, yang kalau kita saksikan awal tadi memang ada jaringan pertama di minit ke-29 daripada Lionel Messi. Seterusnya ada jaringan yang dihasilkan, jaringan penyamaan untuk aksi 90 minit yang dihasilkan oleh pemain Cabo Verde. Tapi sekarang ni dah masuk dua sama untuk masa tambahan. Bayangkan, luar biasa. Walaupun di awal separuh masa yang ataupun masa tambahan yang pertama menyaksikan ada jaringan daripada Argentina, tetapi gol penyamaan itu yang cukup sempurna. Lebih lanjut kami akan kongsikan untuk anda dalam Kopi Bola Pagi sekejap lagi. Tapi yang pastinya, sempena dengan Piala Dunia FIFA 2026, kami di RTM selaku penyiar rasmi akan terus membawakan kemeriahan dan juga demam bola sepak ini khas buat anda. Terus kekal setia bersama kami di Menteri FM, segalanya untukmu.
1: Terlepas perlawanan, jangan risau. Putera FM bawakan gol dunia RTM. Hala eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.

Sebenarnya dengan Piala Dunia 2026, pastinya RTM selaku penyiar rasmi kami di Metro FM juga sebahagian daripada itu untuk membawakan kepada anda antara cerita dan juga ragam Piala Dunia ini. Dan gambaran untuk hari ini, kalau ikutkan, dah ada satu lagi tambahan slot diisi oleh pasukan Mesir. Nak tahu lebih lanjut cerita berkenaan dengan penalti dan juga semasa, pastinya kita ikuti juga perlawanan antara Argentina dan juga Cabo Verde sebentar tadi kan. Mesti ada yang nak tahu lebih lanjut. Sekejap lagi Kopi Bola Pagi di jam yang terbaru. Jam yang berikutnya, kita akan kongsikan perincian bersama-sama dengan anda. Okey, dan untuk anda juga, kita nak ingatkan, jangan lupa kita dah kena bersiap sedia juga ni sebab ada Bintang Kecil dan juga Bintang Piramli. Nak tahu update-nya? Sekejap lagi kita akan kongsikan untuk anda. Terus layan Metro FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM. Ikuti minit Piala Dunia, perkembangan menerusi perakan terbaik anda di Mutiara FM.
2: Mesir menjadi pasukan terbaru mengesahkan tempat kepusingan 16 lepas menewaskan Australia menerusi penentuan sepakan penalti 4-2 selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan seawal minit ke-13, namun Australia kembali mengikat kedudukan pada minit ke-55 hasil jaringan sendiri pertahanan Mesir Muhammad Hani. Dalam penentuan penalti, Mesir lebih tenang menyempurnakan 4 sepakan penalti berbanding 2 yang dijaringkan oleh Australia. Kemenangan itu memastikan The Pharaohs mara kepusingan 16 manakala Australia menamatkan cabaran di pusingan 32.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Kemas lagi teman anda, wadah-wadah boy ya. Yezau, hujung minggu ini kalau anda yang mungkin tengah stream kami berusia aplikasi RTM Klik, cantik dah tu. Dan sekarang ni mungkin ada juga yang bertanya-tanya, saya ni memang tunggu lama dah, ada kod-kod Q, boleh share dengan saya peluang untuk saya nak menyerlahkan bakat. Hari tu dengar pasal bintang kecil. Saat lagi bintang kecil kita simpan dulu, saat lagi kita akan kongsikan untuk anda. Tapi ni untuk abang-abang kita, mamu-mamu kita yang memang sempoi, ada bakat yang terpendam. Kan? Mungkin nak jadi yalah, ada kebolehan seperti mengimitate ataupun ada bakat untuk menjadikan seniman Agong Piramli itu sebagai idola anda dan boleh tiru je. Mungkin ada bakat suaranya, lakonannya kan. Ini masanya untuk anda selahkan bakat anda melalui uji bakat Bintang Piramli 2026. Kami di Metro FM menantikan kehadiran anda untuk bersama-sama dalam uji bakat yang akan berlangsung pada 18 Julai 2026 hari Sabtu, bermula 9 pagi hingga pukul 5 petang di auditorium RTM Pulau Pinang, Jalan Burma. Dan kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan syarat dan juga penyertaan, Q kongsikan sekarang ni, iaitu warga negara Malaysia, lelaki berusia 18 hingga 60 tahun, bawa gambar pas penuh anda bersaiz postcard dan juga berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan tidak pernah merakamkan album. Jadi anda bukan artis rakaman komersial dan juga tidak pernah jadi juara ataupun naib juara pertandingan Bintang P. Ramlee di RTM sebelum-sebelum ini. Jadi bawa juga minus one lagu-lagu P. Ramlee dalam bentuk pen drive dan berpakaian kemas semasa hadir di uji bakat. Dan jangan lupa, ini wajib ya, bukan saja anda pergi mengundi kena bawa kad pengenalan, tapi datang uji bakat ni pun kena bawa kad pengenalan. Okey, dan untuk maklumat lebih lanjut anda boleh terus telefon Katie di talian 04226-2253 ataupun ikuti kami di platform media sosial Mutiara FM, ada di Facebook, Instagram, TikTok dan juga di X. Okey, sekejap lagi kita nak share pula berkenaan dengan bintang kecil. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ini rekodnya Hasan. Ini dari rekod Hasan yang pertama baru saja dikeluarkan.
2: Bagus, Hasan. Saya ucapkan selamat berjaya pada si Hasan.

0: adalah sebagian dari semuanya ini. Tidak akan terpisah daripadanya.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk...

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Ha? Bintang kecil?
2: Ha? Bintang kecil?
1: Apa? Bintang kecil?

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula.

Baik, tadi Q dah pun bawakan kepada anda antara syarat penyertaan bagi uji bakat bintang kecil. Jadi ingat juga kan, bagi anak-anak kita tu dia standby siap-siap. Ujung minggu ni bawa pi siap-siap kan, tengok apa yang patut, prepare siap-siap. Nanti jangan lupa 18 Julai 2026 anda boleh datang beramai-ramai. Kalau nak tahu lebih lanjut dan juga perkongsian berkenaan dengan butiran lanjut berkenaan dengan bintang Piramli dan juga bintang kecil, anda boleh terus ke platform media sosial Mutiara FM. Ada di Facebook, Instagram dan juga di TikTok. Kata cariannya senang saja, Mutiara FM 957 ataupun mutiarafm.rtm. Okey, sekejap lagi Q akan terus bawa anda ke pusat berita untuk utama 9 pagi. Selepas itu, Q akan kongsikan juga kepada anda kopi bola pagi dan juga kita ada perkembangan semasa sempena dengan Hari Koperasi Negara. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM.
1: Sekarangnya untuk Mutiara FM.

1000 kedai koperasi pemudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian, syarikat, jeep dan pikap dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkuat kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
1: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
2: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
3: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 100 tengah sudah boleh penuh. Macam pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tekwi. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai bawah program Barang Asas 100 yang sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah. Demikian menurut Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Abdul Fattah, inisiatif terbaru itu dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan golongan sasar terutamanya ibu bapa dan komuniti setempat membuat penebusan barangan dengan hanya menggunakan kad pengenalan. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program geran padanan penggantian kenderaan lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perdana Menteri turut berkata kerajaan mengekalkan dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri bagi memastikan manfaat terus dinikmati sekaligus menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada antara RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan berkaitan kaedah pembiayaan kenderaan bawah program pembaharuan Teksi Madani Nasional, kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kelulusan khas yang diberikan membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baru sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tanar Suraman dan Halim Hamid.
6: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
7: Dengan harga yang berpatutan lah, tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah, bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi tu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Tadika Kemas Bangsa Johor TKBJ muncul sebagai tadika kemas pertama di Malaysia yang menggabungkan pengajaran bahasa Inggeris juga kaedah pembelajaran digital dalam pendidikan awal kanak-kanak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata inisiatif itu adalah langkah progresif dalam memperkukuh sistem pendidikan awal kanak-kanak negara agar lebih moden dan berdaya saing. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Ikuti suara anak muda Muhammad Rafiq Rubino, Tuan Abdul Azim, Tuan Hassan, Syams Putri, Nurul Balkis, Liana Syamsul Bahri dan Fiona and Evan Soel.
8: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. And then pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka, tidak berpusing-pusing kepada kata-kata.
9: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
10: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas, dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
11: Saya rasa saya akan memilih calon yang jujur dan amanah, dan akan menawarkan manifesto yang boleh dilaksanakan dengan baik. Dan saya rasa benar-benar yang mengambil kebajikan rakyat. Pada saya memerlukan pemimpin yang muda, yang bertanggungjawab, yang berwibawa dan pada kata dasar tidak berkata-kata sahaja bila memajukan manifesto mereka, macam itulah.
0: Sementara itu, pusat pemantauan rangkaian diaktifkan sepanjang PRN Johor. Ia bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya tersebut.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92, dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cape Verde Dini pada minit ke-111. Manakala gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte pada minit ke-59 dan Sidney Lopez Cabral minit ke-103. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertembungan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat kepusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan Taufan Maisak, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yilin di daerah otonomi Ling Shui Li dengan membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran perkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal pengusaha tanah Singapura mendapati berlaku akses tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak bilik Singapura dan sistem Elomen. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,000 kedai koperasi permudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.

0: Itu hari Indah pun 9.15 minit pagi. Dan pastinya Q ada janjikan kepada anda, kita nak terus ke PICCA ataupun PICA. PICCA untuk Hari Koperasi Negara 2026. Dan kalau ikutkan, kita dah maklumkan kita ada booth Mutiara FM di sana. Dan hari ini kita nak terus bersama-sama dengan rakan setugas kita, ada Jailani di sana. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Q, Alhamdulillah tu.
0: Okay.
1: Ya, selamat tiba saya di PICA Arena Pulau Pinang ni. Ni duk tarik nafas ni. Sebab jarang-jarang sekali apa ni interframe dalam apa ni Facebook. Tapi alhamdulillah untuk hari ini, hari 4 Julai 2026,
0: baik,
1: bersempena dengan Hari Koperasi Negara ni, Q.
0: Ya.
1: Saya diberi mandat untuk live secara langsung menerusi Facebook Mutiara FM dan juga terus menerus dari konti Mutiara FM. Dan untuk pendengar-pendengar yang sedang mengikuti kita pada ketika ini, Q, telah pun ramai saya lihat di PICA Arena ini, di mana pengunjung-pengunjung telah pun mula hadir di seawal jam 8.30 minit pagi tadi. Dan untuk makluman pendengar-pendengar yang mana yang belum lagi menghadirkan diri ke PICA Arena untuk bersama-sama dalam Hari Koperasi Negara 2026 ini, mungkin boleh untuk melapangkan waktu untuk bersama-sama dalam program yang julung-julung kalinya diadakan di Pulau Pinang ini. Di antara yang menarik disediakan di sini, lebih daripada 150 reruai yang disediakan untuk pengunjung-pengunjung yang tiba ataupun pengunjung-pengunjung yang datang bertandang ke Hari Koperasi Negara ini. Selain itu, terdapat pelbagai pameran khusus dan kejaya. Begitu juga ada kaunter khas daripada My Future Job, pendidikan latihan teknikal dan vocational TVET, serta pameran teknologi kecerdasan buatan AI. Ini yang menariknya, Q, di sini juga disediakan pelbagai juadah makanan dan juga minuman. Jadi tak ada masalah lah kalau kata yang mana yang mai sini, kalau duk kata apa sat lagi nak kena keluar daripada kawasan ni nak pergi beli makan ke apa, tak gaduh dah. Sebab kalau apa yang dapat saya lihat, Q, di luar daripada Dewan ni ataupun luar PICA Arena ni, di kawasan lapangnya tu, saya lihat pelbagai jenis makanan dan minuman disediakan untuk pengunjung-pengunjung mencuba dan juga melihat-lihat apa yang menarik yang ada disediakan di Hari Koperasi Negara 2026 yang berlangsung bermula 3 hingga 5 Julai 2026. Dan sudah pastinya kami di Mutiara FM juga menawarkan kepada anda pelbagai aktiviti-aktiviti menarik, antaranya kepada yang teringin nak rasa macam mana nak jadi seorang penyampai, penyampai berita, penyampai radio, jadi boleh mai try uji bakat di booth ataupun di reruai kami di Mutiara FM ini. Dan yang pastinya juga program ini menyasarkan lebih 10,000 pengunjung, terutamanya dari komuniti Zon Utara. Diikuti melalui platform media sosial Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Dan apa lagi yang menarik perhatian saya adalah penglibatan agensi-agensi yang bersama-sama dalam meriahkan Hari Koperasi Negara 2026 ni. Jadi kepada pendengar-pendengar kita yang mana yang tak pi mana-mana ataupun yang mana yang baru sampai ke Pulau Pinang ini, saya sarankan ataupun saya mirulah untuk sama-sama meriahkan lagi Hari Koperasi Negara 2026. Baik. Yang insya-Allah akan berakhir pada 5 Julai 2026 esok. Dan hari ini pelbagai aktiviti-aktiviti menarik dilangsungkan dan juga hari perasmian juga dijadualkan akan berlangsung pada hari ini, Q.
0: Baik,
1: itu dia, Q.
0: Itu yang menarik tu sebab apa? Ramai yang duk WhatsApp kita ni. Dia kata nak jumpa lah dengan Jailani. Selalu duk dengar malam. Nak jumpa depan-depan, nak selfie. Boleh, tak ada masalah kata.
1: Boleh lah, boleh tu boleh lah, tapi tarah ni lah kita.
0: Itu kemas tu. Tapi ada juga sahabat-sahabat lain juga kan, penyampai-penyampai lain juga. Saya dimaklumkan ada Bambam ada, Fazrina ada. Lepas tu ni depa nak main game. Apa game yang ada hari ni? Mungkin Jalani boleh
1: kongsikan. Okey, game yang ada yang ditawarkan oleh kita lah di reruai Mutiara FM ini ataupun di booth Mutiara FM ini, kita ada Kahoot game.
0: Baik.
1: Kita ada apa ni, yang macam saya bagi tahu tadi, siapa nak jadi pengacara ke apa tu pun kita buat game.
0: Itu
1: siapa yang
0: betul.
1: Kami tengok kata cabutan betuah tu ada. Yang tu kita nak bagi tahu lalas kali, tapi Q dah cedok awal dah.
0: Tapi tak apa. Tapi tak apa, bagi tahu hadiah lagi.
1: Okey, dan juga insya-Allah juga kepada pengunjung-pengunjung kita yang nak jumpa dengan DJ Chombi Maria kita, dia akan berada sini insya-Allah sampailah pukul 6 petang sat lagi. Jadi Q, untuk hadiah-hadiah cabutan betuah kita tu, dia apa pun kena scan dulu. Mai ke booth kita, mai ke ruai kita,

0: kena scan dulu.
1: Uh-huh.
0: Lepas tu nanti kita tengok siapakah yang bertuah yang akan dapat apa ni barang-barang elektrik
1: tuh,
0: yang terhad. Sebab nak bagi banyak-banyak pun takut kita pun terlena kan. Jadi takat-takat yang mampu ya
1: ke. Ya, tapi yang pastinya kena pi ramai-ramai sebab ada rakan-rakan penyampai kita, ada hadiah istimewa ada. Lepas tu nak jadi penyampai boleh. Nah, yang penting balik sekali tu adalah jumpa Jai Lani. Depa nak jumpa Jai Lani dia kata. Aduh,
0: insya-Allah saya ada insya-Allah ke. Tapi apa pun ke, diharapkan sekali lagi kepada pendengar-pendengar kita yang mana yang duk dengar ni, tolong habang dekat apa ni kawan-kawan, adik-beradik, jiran tetangga, pakat-pakat mai lah meriahkan Hari Koperasi Negara 2026 ni. Bertempat di PICCA Arena Convention Center Pulau Pinang.
1: Baik, okey. Apapun, terima kasih Jai Lani yang terus membawakan perkembangan terkini langsung dari PICCA Arena Pulau Pinang sebenarnya dengan Hari Koperasi Negara 2026. Dan kalau ikutkan tu, Q sempat juga scroll-scroll duk tengok-tengok ni sahabat-sahabat kita semua duk meriah tu. Depa kata nak selfie dengan Izzat Lazim, ada Nadira, ada, dan ada juga ni Usop. Jom pergi belanja untuk anda waktu ini. Pencinta setiamu daripada Usop, terus layan Metro FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Yes, Kita masa kita teman anda untuk jam terbaru waktu ini. Dan pastinya juga kita akan terus bawakan di hujung minggu ini lagu-lagu terbaik menemani anda, antara lagu-lagu yang menanti di jam ini. Kita dah balik dan juga salam dengan cerita kedai kopi. Bagi-bagi hujung minggu ni kena kedai kopi, cantik kah? Adira Zuhaimi dengan Sayang Orang Sama. Setia lah gitu kan? Alhamdulillah. Menanti ada juga dengan Tyla Chanel. Sekejap lagi menanti. Tapi kita nak ingatkan juga kepada anda, jangan lupa hari ini jom singgah ke booth Mutiara FM di Hari Koperasi Negara 2026 at Pika, yang mana pelbagai aktiviti menarik menanti anda sepanjang HKN 2026 ini. Dan yang pastinya, anda yang mungkin ada bakat terpendam ataupun yang rasa macam cute, saya nak try lah, memang teringin betul nak jadi penyampai radio, nak jadi pembaca berita tu, betul, ini masanya untuk anda sertai uji bakat dan juga rasai sendiri pengalaman berada di hadapan mikrofon seperti penyampai radio dan juga pembaca berita sebenar. Dan juga kalau anda yang rasa saya ni memang rasa feel so lucky lah today, aje gitu kan, rasa bertuah hari ni, kena join. Sebab apa? Ada cabutan bertuah yang mana menanti anda bermula semalam sampai rehat nanti, yang mana rebut peluang bawa pulang pelbagai hadiah menarik, antaranya barangan elektrik dan juga hamper. Mana tahu hari ni bawa balik kan, tangan kosong bawa semua, bawa balik penuh kiri kanan. Ha, rezeki lah tu mami. Tapi yang pastinya untuk anda nak bersama-sama juga dengan penyampai-penyampai Mutiara FM ada dekat hari ni, ada di sana di Pika tu, Bambam ada, Fazrina ada, Farouk ada, Amin pun hari ni, Amin dia mungkin lambat sikit. Lepas tu Mimi pun ada juga, ada Jailani juga. Ah, jadi semua yang terbaik kita dah sediakan untuk anda sempena dengan Hari Koperasi Negara 2026 at Pika 2026. Okey, dan yang pastinya juga kalau anda nak menangi hadiah eksklusif, tak ada tempat lain, hanya di booth Mutiara FM saja anda akan dapat hadiah eksklusif Mutiara FM dengan menyertai pelbagai aktiviti dan juga games-games yang disediakan di sana. Okey, jadi jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Hari Koperasi Negara 2026 bersama Mutiara FM. Jadi bawa keluarga dan rakan-rakan anda, sertai aktiviti kami dan juga cipta pengalaman yang pasti menghiburkan. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Aku reggae hayatnya.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

0: Topik Bola Pagi, macam biasa kami di Mentera FM membawakan kepada anda setiap pagi sempena dengan Piala Dunia 2026. RTM selaku penyiar rasmi, kami juga di Mentera FM membawakan kepada anda perincian aksi yang dibawakan sempena dengan Piala Dunia 2026 di tiga negara, pastinya Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Dan hari ini ada tiga perlawanan tumpuan, yang mana awal pagi tadi telah pun berlangsung satu pertemuan antara pasukan Australia dan juga Mesir dalam merebut 16 terbaik ataupun slot 16 terbaik. Dan kalau kita dapat saksikan awal pagi tadi, ada jaringan seawal minit ke-13 daripada Imam Ashour, dan itu meletakkan Mesir terlebih dahulu di hadapan dan sekaligus membawa cerita kepada jaringan penyamaan jaringan sendiri oleh Muhammad Hani pada separuh masa kedua, lebih tepat lagi pada minit ke-55. Tapi nak ceritakan juga, Mesir pecah tembok sejarah Piala Dunia dan akhirnya satu lagi sejarah baru tercipta untuk pasukan Mesir apabila berjaya melangkah ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak mereka selepas menewaskan Australia menerusi penentuan sepakan penalti. Selepas terikat satu sama sehingga masa tambahan tamat, dan skuad kendalian Hossam Hassan ini mempamerkan ketenangan ketika sepakan penalti untuk meneruskan kemarahan dalam kejohanan, dan kemenangan ini menjadi satu lagi bukti peningkatan Mesir di pentas antarabangsa. Selepas beberapa edisi hanya sekadar menjadi peserta, mereka kini muncul sebagai wakil Afrika yang mampu bersaing sehingga ke fasa kalah mati. Dan untuk maklumat anda juga, Mesir ialah negara Afrika paling berjaya di Piala Negara-Negara Afrika ataupun AFCON dengan 7 gelaran, namun ini kali pertama mereka mara ke pusingan kalah mati Piala Dunia, dan Hossam Hassan menjadi jurulatih pertama membawa Mesir memenangi aksi kalah mati Piala Dunia. Dan Mohamed Salah ini mencuri tumpuan juga kembali dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring, dan Mesir menyempurnakan keempat-empat sepakan penalti mereka dan sekaligus membawa peluang yang cukup baik. Nak dikongsikan juga berkenaan dengan Australia, yang mana terlepas peluang cipta sejarah, Australia memberi saingan sengit dan berjaya menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Walaupun permainan berlanjutan sehingga 120 minit, Socceroos gagal memanfaatkan beberapa peluang penting sebelum kecundang dalam penentuan penalti. Dan kalau kita saksikan awal pagi tadi, penguasaan bola Mesir memang jadi pembeza untuk kedua pasukan ini. Walaupun Australia lebih banyak menguji gawang lawan, Mesir lebih tersusun. Kalau kita saksikan dengan line up yang diturunkan, formasi dan juga taktikal, mereka menguasai perlawanan. Mereka mengawal tempo melalui hantaran-hantaran pendek, short passes, dan berjaya untuk memaksa Australia banyak bertahan sebelum kelebihan itu diterjemahkan dalam penentuan penalti. Dan corak permainan yang lebih tenang memperlihatkan kematangan Mesir berbanding beberapa kejohanan sebelum ini, sekaligus menjadikan mereka antara wakil Afrika yang wajar diberi perhatian dalam pusingan seterusnya. Okey, itu cerita berkenaan dengan perlawanan hari ke-23. Perlawanan pertama Mesir dan juga Australia. Satu lagi aksi yang baru saja berakhir sebentar tadi, pertemuan antara pasukan Argentina dan juga Cabo Verde dalam merebut slot 16 terbaik. Pastinya ada cerita yang cukup menakjubkan. Awal tadi kita bawakan juga di siaran secara langsung di TV. Okey, queue di Conti ni pun tak senang duduk. Set bangkit, set duduk, set bangkit, set duduk. Betul-betul punya dahsyat punya cerita kan. Tapi itulah yang menggambarkan perjalanan untuk kedua pasukan ini, yang mana terikat satu sama selepas 90 minit masa sebenar, dan ia diheret ke masa tambahan. Kedua-dua pasukan terus berbalas serangan pula di masa tambahan tu, dan akhirnya untuk Argentina mengesahkan jaringan ataupun mengesahkan slot mereka ke pusingan 16 terbaik dengan kemenangan tipis 3-2 hasil jaringan gol sendiri yang terajis oleh pemain pertahanan Cabo Verde, iaitu Dini Borges. Kalau ikutkan, ini yang dicatatkan 111 minit. Itu yang menjadi pembeza antara kedua pasukan ini. Dan kalau boleh kita perincikan juga perjalanan di Stadium Miami, Florida ini. Pada minit ke-29, jaringan daripada Lionel Messi memecahkan kebuntuan gol pendahuluan, meletakkan Argentina di hadapan pada separuh masa pertama. Di separuh masa kedua, jaringan mengejutkan seluruh stadium dan dunia dengan jaringan dihasilkan era Deroy Duarte pada minit ke-59. Di masa tambahan, ia berlanjutan membawakan cerita bagaimana Cabo Verde ini bukanlah satu pasukan yang mudah-mudah untuk ditewaskan. Sebaliknya, mereka membawa harapan dan juga impian. Dan pada minit ke-92, separuh masa pertama, masa tambahan, menyaksikan Lisandro Martinez bantas meledak gol selepas kelam kabut. Situasinya berpunca daripada sepakan penjuru meletakkan Argentina kembali di hadapan dengan 2-1. Manakala di minit 103, sekali lagi Cabo Verde tidak mengaku kalah. Mereka kembali dengan hasil jaringan Sidney Lopez Cabral meledak rembatan menakjubkan dari luar kotak penalti dan disebut oleh pengulas di Stadium Miami antara gol yang tercantik dalam kejohanan ini. Tetapi yang membezakan adalah kesilapan gol sendiri yang mengesahkan kemenangan muktamad 3-2 buat skuad Argentina untuk meletakkan mereka layak ke pusingan seterusnya. Tapi keberanian bersejarah Cabo Verde ini menceritakan bagaimana semangat mereka cukup luar biasa. Tampil sebagai negara terkecil dalam sejarah yang pernah beraksi di pusingan kalah mati Piala Dunia dengan populasi 500,000 saja, Cabo Verde membawa harapan yang cukup besar. Dan pastinya juga dengan formasi 4-1-4-1 penuh berdisiplin menyerap tekanan Argentina, dan mereka tidak sekadar park the bus ataupun parking bus kan, tapi mereka melakukan ancaman dan juga serangan ke pintu gol lawan. Tapi yang paling cue salute sepanjang perlawanan ataupun sepanjang kejohanan untuk Cabo Verde ini pastinya Vozinha, penjaga gol mereka yang terus mencipta nama yang luar biasa. Apapun, itu cerita untuk pertemuan antara pasukan Argentina dan juga Cabo Verde sekaligus kemenangan dan juga kelayakan ke pusingan 16 terbaik. Dua aksi yang sudah pun berlangsung untuk hari ini. Satu lagi aksi, Colombia dan juga Ghana, menanti anda. Boleh juga tonton secara langsung di TV Sukan Plus. Okey, apapun, jangan lupa setiap pagi kami bawakan kepada anda Kopi Bola Pagi.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Masih lagi dalam Santai Sabtu 6.12. Q masih lagi teman anda sehinggalah pukul 6 petang tau. Bukan pukul 12 tengah hari je, tapi sampai 6 petang. Hari ni special, geng. Dan juga Q nak ingatkan kepada anda, jangan lupa hari ni, kalau tadi kita dah pun bawakan kepada anda perkembangan semasa langsung dari PIKA sempena dengan Hari Koperasi Negara 2026. Q ada juga bawakan tadi, awal tadi, berkenaan dengan siapa nak jadi penyampai radio dan juga pembaca berita. Yes, ini masanya untuk anda sertai uji bakat untuk menyertai dan juga merasai sendiri pengalaman berada di hadapan mikrofon seperti penyampai radio dan juga pembaca berita yang sebenar. Tapi kalau ikut kan, nak bagi tahu juga, kalau macam Q dulu awal-awal tu, macam-macam kita duk join ni, ada uji bakat sana kan, uji bakat sini. Tapi yang ni alhamdulillah, uji bakat di Muter FM dulu tahun 2018, rezeki kan. Tapi mana tahu rezeki anda mungkin hari ni boleh turut sama juga. Dan Q nak kongsi kan, bila sebut pasal uji bakat ataupun first time lah kita jadi penyampai radio ke ataupun apa-apa tugasan kan, mesti ada benda yang membuatkan kita rasa teringat. Momen-momen penting lah. Jadi tugasan tu di hari pertama tu, antara yang Q nak kongsikan untuk anda adalah gelagat seorang lelaki ni, yang mana first time jadi rider ataupun dia kerja sebagai seorang penghantar barangan dan juga penghantar makanan kan, buat ramai terhibur. Nak tahu, sekejap lagi Q akan kongsikan untuk anda. Terus kekal setia bersama dengan Q dalam Santai Sabtu 6.12, Muter FM, segalanya untukmu.

0: Di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Santai Sabtu, Q masih lagi teman anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Yeza, kalau tadi Q dah janjikan nak cerita berkenaan dengan pengalaman pertama bekerja lah kan. Tak kisahlah kerja apa sekalipun. Macam Q sendiri pun, 2019. Lebih tepat lagi, 1 Mac 2019. Itu kali pertama Q masuk ke konti untuk bertugas tau. Tapi nak menceritakan sikit, memang ialah kita kekok juga. Kali pertama kan nak bertugas tu, dia tengok, eh ni button apa pula dah ni. Kan? Tapi nak ceritakan, ini antara yang tengah tular di media sosial, khususnya di Threads. Yang seorang lelaki ni, lebih tepat lagi dia abang rider lah yang hantar makanan ataupun pihailing, yang mana video ataupun kisahnya tu tular di Threads. Tapi bukan video lah, lebih pada gambar dan juga perkongsian daripada seorang wanita ni, yang mana dia macam rasa pelik. Apa sebab abang rider ni macam awal sangat ni baru hantar order tak saat ni. Terus dia call balik. Dia tanya dekat mana rumah akak ni. Antara mesej yang dikongsikan guys tu, rumah yang mana ya? Dia tanya guys tu. Dia ambil gambar siap-siap lah. Tapi apa yang mencuri tumpuannya, sebab dia belum ambil lagi makanan tu. Belum ambil pun order kat tempat yang sepatutnya dia ambil tu untuk hantar. Tak lagi. Tapi dia tu hantar. Dia tanya siap-siap lah, location kat mana. Tapi itu agak mencuri hati lah, sebab wanita tu pun dia tak marah langsung. Tapi dia tenang, dia menerangkan kepada abang rider tu macam mana proses penghantaran. Siap dia bagi tahu lagi, okey bang, dia macam ni, abang pergi ambil dulu, pick up dulu makanan saya dekat kedai tu, lepas tu dah siap pick up tu, abang hantar ke rumah saya. Dia terang kan, bagus akak ni pun kan, dia lebih kepada bersabar. Jadi apa yang mencuri tumpuan dia tu adalah reaksi ataupun cara abang rider tu lah, yang mungkin nervous lah kot hari pertama bekerja kan. Jadi bila dia dapat macam tu, tak apalah, no problem. Yang penting macam kita sendiri kat luar sana pun, kalau kita berdepan dengan situasi yang mana mungkin mencabar sikit, cakap takkan ini tak tahu kot, mungkin akak cashier tu dia nak bagi duit shilling tapi tak tahu nak cari mana satu duit shilling, 2 kupang ke 5 kupang. Jangan marah dia, mungkin hari pertama. Itu yang kita kena banyakkan bersabar. Apa yang menjadi tindakan kita tu adalah mencerminkan pribadi kita. Bersabar, ambil langkah yang tenang, explain kan, terangkan kepada insan berkenaan kan. Mungkin lah kita tak tahu situasi dia, jadi ambil yang baik, yang positif untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian. Okey, kalau anda mungkin juga nak kongsikan pengalaman hari pertama anda ke, tak kisahlah bekerja ke, hari pertama bercuti ke kan, boleh kongsikan dengan Q juga di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Sekejap lagi Q akan kembali untuk bawakan kepada anda perincian dan juga perkembangan semasa. Jangan lupa pukul 10 pagi nanti kita akan ikuti Warta Mutiara Perkembangan Semasa Negeri Pulau Pinang. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Pemansuhan caj RM1 pengeluaran wang tunai antara bank disifatkan memberi impak besar dalam meringankan kos operasi harian. Malah, akses kepada perkhidmatan kewangan menjadi lebih mudah dan tidak membebankan pengguna. Itu antara respon positif, terutamanya bagi peniaga kecil, penghantar makanan dan pengguna yang bergantung kepada penggunaan wang tunai untuk urusan harian.
2: Bagi kami peniaga yang kecil ni, setiap satu sen ni pun dikira untung rugi jugalah. Kadang tiap-tiap pagi tu sebelum nak buka kedai, saya kena pergi keluar modal pusingan dululah dekat ATM yang mana dekat dengan rumah kan. Kadang-kadang bank kita hak sendiri tu pun jauh. Jadi terpaksa lah saya guna ATM bank lain yang dekat dengan rumah. Tapi bagi saya, kalau pemansuhan caj yang RM1 tu memang bagi orang lain nampak sikit, tapi kalau sebulan dah RM30, setahun dah dekat RM360, boleh buat bayar bil elektrik kedai kot tu.
3: Langkah ni sebenarnya dia mengembalikan hak pengguna. Contoh dia, kita dah simpan duit dalam bank, sepatutnya akses untuk ambil duit sendiri tu tak kenalah dah caj tambahan lagi. Tambah-tambah lagi untuk urusan kecemasan.
4: Jo, macam kami ni, untung macam untung harian ni, kami memang masuklah e-wallet. So, kami memang selalu kena cash out laju-laju lah untuk isi minyak motor atau makan. Jadi, bila kami tengah kejar order, kami tak ada masa sangat nak cari ATM bank sendiri. Jadi, kami main pacak je mana-mana ATM. Jadi bila cah singgit ni dimansuhkan, kami rasa adil lah sikit untuk kami raja di jalanan ni.
1: Hidayah Ismadi, Zaim Hadif dan Haikal Amshar. Pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank menerusi ATM telah berkuat kuasa pada 1 Julai 2026. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Hamir Ramzah Azizan, keputusan memansuhkan caj RM1 itu dicapai hasil perbincangan antara Kementerian Kewangan dan institusi perbankan. Ekonomi Pulau Pinang mencatatkan prestasi luar biasa apabila berkembang 7.3% pada tahun 2025 dengan nilai keluaran dalam negara kasar mencecah RM130.3 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Huzair Mahidin, lonjakan itu diterajui oleh sektor pembuatan dan perkhidmatan yang menyumbang 9.4% kepada ekonomi negeri. Sektor pembuatan menyumbang RM61.7 bilion dipacu oleh subsektor elektrik dan elektronik. Manakala, sektor perkhidmatan mencatatkan RM60.8 bilion hasil dari aktiviti perdagangan dan pelancongan. Pertumbuhan ini turut melonjakkan KDNK per kapita Pulau Pinang kepada RM80,584 seorang, sekaligus melepasi paras purata nasional. Ini pula projek pembesaran lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang LTAPP kini berjalan lancar mengikut jadual. Projek itu dijangka siap sepenuhnya menjelang hujung tahun 2028. Exco Infrastruktur Pengangkutan dan Digital Negeri Zairil Khair Johari memaklumkan, pakej pertama membabitkan bangunan sokongan dan menara maya digital jarak jauh kini telah siap sepenuhnya 100%. Sementara itu, pakej kedua yang melibatkan kawasan operasi udara seperti pembesaran apron dan laluan pesawat kini mencatatkan 70% kemajuan. Manakala, pakej ketiga untuk pembesaran bangunan terminal utama kini berada dalam fasa perolehan. Projek strategi Kerajaan Persekutuan ini bakal melonjakkan kapasiti lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang daripada 6.5 juta kepada 12 juta penumpang setahun. Ia sekaligus dijangka menjadi pemangkin utama kepada sektor pelancongan, perdagangan dan logistik di wilayah utara. Pulau Pinang bakal memperluas skim strata bebas kenderaan usang ke seluruh negeri. Langkah ini diambil selepas projek perintis oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang, MBPP, menunjukkan impak positif dalam menangani lambakan kenderaan terbiar di kawasan perumahan strata. Exco Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa, Jason Ng Mui Lai berkata, Majlis Bandaraya Seberang Perai kini sedang mengkaji pelaksanaan inisiatif yang sama. Setakat ini, sebanyak 30 kenderaan usang telah berjaya dilupuskan secara sukarela oleh pemiliknya. Bagi melancarkan operasi, sebuah syarikat fasiliti rawatan otomotif berlesen AATF akan dilantik menerusi tender terbuka menjelang Oktober ini dengan sasaran melupuskan 20 hingga 30 kenderaan sebulan. Untuk rekod, skim yang dilancarkan pada September tahun lalu ini disokong oleh sistem digital e-deregistration bagi memudahkan pemilik membatalkan pendaftaran kenderaan secara sah. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Amiza Mansor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: mencerai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pikir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
5: Assalamualaikum, selamat pagi. Yezawadabadaboyaki, masih lagi teman anda untuk jam yang terbaru. Jam yang kelima kita teman anda untuk waktu ini. Dan kalau anda nak stream kami, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Ataupun terus ke portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Dan kalau ikutkan waktu ini, Q nak terus bawakan kepada anda macam-macam info ni, antaranya berkenaan dengan Hari Koperasi Negara, ada booth Mutiara FM. Tadi kita dah bawakan, tapi nak kena remind anda semula. Dan juga berkenaan dengan situasi semasa. Kalau tadi kita dah pun bawakan kepada anda Warta Mutiara tepat jam 10 pagi, jangan lupa untuk ikuti Warta Mutiara yang berikutnya pada pukul 4.30 minit petang nanti. Okey, dan Q akan terus belanja anda dengan lagu-lagu terbaik di jam yang terbaru ini. Kita dah sediakan antaranya

0: semua lagu-lagu hits terkini dan sepanjang zaman untuk anda pastinya di Bicara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, pekerja baru. Sebelum tu abang ni Abang Amar panggil Abang Amar sudah. Pekerja baru nama siapa ni?
2: Boleh panggil saya Nora.
1: Nora, sedap nama tu. Abang suka nama tu dah tahu dah apa nak kena buat untuk hari pertama ni?
2: Nak minta Encik Amar lah untuk tunjuk ajar saya apa yang boleh saya bantu.
1: Tak ada masalah. Kan abang nak pesan, tak payah panggil Encik dengan abang. Panggil Abang Amar sudah. Nora duduk dulu. Nanti abang tunjukkan lah cara-cara nak buat kerja semua. Tapi sebelum tu hari ni Nora balik pukul apa Nora?
2: Pukul 5 lah.
1: Pukul 5. Oh, tapi abang nak beritahu lah hari ni abang OT.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Masih lagi queue teman anda waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik anda sepanjang masa dalam santai Sabtu pagi ini. Queue teman anda untuk edisi 4 Julai 2026. Dan sekali lagi queue nak ingatkan juga kepada anda, jangan lupa untuk bersama-sama dengan rakan-rakan kami yang dah pun bersedia di booth Mutiara FM di Hari Koperasi Negara 2026 at PICCA Arena. Dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda sepanjang HKN ataupun Hari Koperasi Negara 2026 ni. Antaranya anda yang mungkin nak jadi penyampai, boleh. Nak jadi pembaca berita, boleh. Nak menang hadiah menarik, macam-macam ada. Daripada orang kata tu, barangan elektrik apa ke? Ni, tak boleh. Nak abang, abang kena pi tengok sendiri apa yang special kat sana. Semua kena join. Sebab mereka kata kena scan QR code. Kalau QR abang saja tak guna. Jadi, anda kena join sana. Buat apa yang patut, langkah dan juga turut sama menyertai aktiviti-aktiviti. Ada game. Lepas tu boleh juga join cabutan bertuah tadi. Lepas tu boleh menang hadiah eksklusif. Macam-macam lah. Kan? Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk meriahkan Hari Koperasi Negara 2026 bersama Mutiara FM dan bawa keluarga anda dan rakan-rakan sertai aktiviti kami dan cipta pengalaman yang pasti menghiburkan. Dan kita nak kongsikan juga separuh masa yang pertama tadi, aksi bagi pertemuan antara Colombia dan juga Ghana. Colombia mendahului dengan kesan 1-0 di Kansas City. Apa pun untuk anda nak tonton secara langsung, boleh terus ke saluran Sukan Plus ataupun ikuti di aplikasi RTM Klik. Perkembangan Piala Dunia 2026, RTM selaku penyiar rasmi, kami bawakan khas juga untuk anda di Mutiara FM. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan

0: sambil memandu sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Harry Floyd je. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat pening yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Oh, bintang kecil?

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda.

Kita producer stream Aiman Tino daripada Wani Khairi untuk anda, kan? Confuse kan? Ha, tapi sebenarnya betul. Wani Khairi nyanyikan lagu Aiman Tino. Aiman Tino tu bukan yang penyanyi Aiman Tino tu, tapi tajuknya. Okay, jangan confuse pagi-pagi ni. Yang penting untuk anda sekarang ni lebih cakna dan juga berinformasi dengan kami di Muter FM untuk kami terus kongsikan sempena dengan Hari Koperasi Negara HKN 2026. Kalau awal tadi kita kongsikan persembahan artis hari ini, ada juga yang anda boleh ikuti antaranya Izzat Lazim, Nadira dan juga Usop. Dan yang paling best, kami juga ada di sana untuk berikan kepada anda hadiah-hadiah eksklusif Mutiara FM. Dan kalau sebut Aiman Tino tadi tu kan, teringat pula kat kawan saya seorang nama Azlan Aiman. Oh, tapi sebut pasal Azlan ni, Azlan the Proton Type. Ah, pun ada juga Abang Crime, Faizal Murad ada, Makiah Ferry pun ada juga di Hari Koperasi Negara 2026. Jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut, boleh terus ke platform media sosial HKN ataupun Hari Koperasi Negara, dan juga informasi terkini juga di platform media sosial Mutiara FM. Set saja lagi, kita akan terus bawakan kepada anda pukul 11 pagi ada update-update terkini yang kita akan bawakan untuk anda yang mungkin sekarang sedang mandu, nak kongsikan di mana lokasi anda, ke mana destinasi anda. Boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957. Terus layan Terfam.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh ke sana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malam tu memang Atuk kata Atuk dah habis nyawa. Berjalan pun tak larat, bangun pun tak larat. Atuk pambat bini Atuk naik atas. Atuk duduk sorang-sorang kat luang. Atuk duduk pesawat, duduk zikir.
2: Mula-mula tu anggap dia just macam nak berkenalan lah. Just nak kawan-kawan. Tapi bila dah lama-lama kenal, dia dah mulalah cerita susah payah kehidupan dia. Dan saya cakap, dia kerja, bos selalu bagi gaji lambat lah, nila-nila. Okey lah, tak apalah, kita jadi pendengar je lah kan. Sampai satu hari tu, dia dah mula macam nak pinjam-pinjam duit lah.
3: Saya dalam perjalanan waktu tu memang keadaan hujan kenyai-kenyai lah. Dalam kereta tu adalah 3-4 orang. Jadi kalau lama 3-4 orang kami lah. So saya melalui satu jalan, satu kawasan yang memang orang Pulau Pinang tahu jalan ni memang jalan yang kadang-kadang orang tak lalu lah. Jalan ni dekat dengan KM Askar.
2: Okay,
3: KM Askar 2 Division. Okay, waktu dalam perjalanan tu saya dah tengah naik bukit. Sampai tempat tu kira masing-masing, yalah masing-masing tengok semua masing-masing. Tiba-tiba hadir satu bau yang tidak menyenangkan.
4: AZ Podcast setiap Ahad, minggu pertama dan ketiga hanya di Mutiara FM
5: 95.7, 93.9, 90.9 Mutiara FM.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Dah 11.10 minit pagi waktu ini. Di mana juga anda berada, boleh stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan kita masih lagi teman anda, InsyaAllah sampailah pukul 12.30 hari untuk segmen yang pertama. Di segmen yang berikutnya sehinggalah pukul 6 petang nanti. Tapi di mana juga anda berada waktu ini, boleh stream juga siaran secara langsung Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan ketiga untuk hari yang ke-23 ini, pertembungan antara Colombia dan juga Ghana. Kalau boleh kita kongsikan update semasa memasuki minit ke-76 waktu ini untuk perlawanan ini di lokasinya. Kita kena check dulu. Lebih tepat lagi, perlawanan ini pertembungan antara ranking ke-13 dunia dan ranking ke-73 iaitu Ghana, yang berlangsung di Arrowhead Stadium di Kansas City, USA. Menyaksikan bagaimana untuk perlawanan ini, minit ke-14 sudah ada jaringan menerusi John Arias untuk pasukan Colombia mendahului. Ada baki lebih kurang dalam 15 minit terakhir ini, dapat kita saksikan juga untuk pasukan Ghana ni. Yalah, mungkin sedikit possessionnya tu rendah, 37%, dengan 8 percubaan ke pintu gol berbanding pasukan Colombia dengan 10 percubaan. Manakala untuk aksi ini juga anda boleh tonton di saluran Sukan Plus ataupun terus ke platform media sosial aplikasi RTM Klik. Dan update-update terkini kami kongsikan juga di platform media sosial Sukan TV RTM dan juga Unify Sport. Baik, apapun untuk anda semua, perkembangan semasa terus kami kongsikan. Dan di jam ini juga Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk anda. Antaranya kita ada lagu ini.

calon mantu idaman. Kita juga ada stanza sepi, sekeping hati dan juga beribu tanda tanya daripada Syamel. Okey, apa pun untuk anda, di mana juga anda berada, sekejap lagi Q akan kongsikan info-info terkini perkembangan semasa negeri Pulau Pinang. Terus kekal setia bersama dengan kami. Layan dulu Nur Azizah Idris dengan Dikir Putri. Terus layan, Trafam.

0: Tuan, pakai tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Kegil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, segalanya untuk...

0: Tunggu. Fikir dahulu sebelum bertindak. Jangan ambil jalan mudah.
1: Tiada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Percayalah, kehidupan ini sangat indah jika kita menghargainya.
2: Luahkan dan kongsikan. Jangan pendam masalah anda. Hubungi Talian Kasih 15999, Talian Prihatin Masyarakat sedia membantu anda.
1: Talian Kasih. Ingat, jangan ambil jalan mudah.

Kita baru saja stream Stanza Sepis Keping Hati daripada Ben Nadine untuk anda. Nak dengarkan lagu-lagu terbaik, kekal setia bersama-sama dengan kami sepanjang hari bermula 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti. Dah pun pukul 11.27 minit pagi waktu ini. Waktu pagi lagi tau. Ha, kan? Ada juga yang tanya Q, kalau ikutkan waktu ni, ni mana pot yang anda nak breakfast tu? Aci nak breakfast dah pukul 11.30 dah. Ha, tapi tak apalah. Mungkin dia keluar lewat ke kan? Ataupun dia nak sekali kan brunch, orang kata. Lunch sekali dengan breakfast. Breakfast sekali dengan lunch. Terbalik pula. Okay? Tapi kalau ikutkan di Pulau Pinang ni, mana-mana tempat pun ada. Kalau ada geng-geng kita kat luar sana yang nak share kan, mana lokasi sempoi nak breakfast campur dengan lunch, tak pun nak lunch terus lah kan. Boleh kongsi dengan Q juga. Kita pun nak tahu juga kan. Mana tahu balik sekejap boleh singgah pergi ke apa yang patut kan. Nak isi perut ni. Lapar juga ni. Boleh anda kongsikan di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-9957. Okay, sekejap lagi Q nak kongsikan berkenaan dengan ini antara yang berlaku di Pulau Pinang baru-baru ini, khususnya berkenaan dengan kemalangan maut di lokasi pembinaan, lebih tepat lagi di sebuah tapak pembinaan di Bandar Tanjung Pinang, di Pulau Pinang inilah. Yang pastinya ada pesanan dan juga ada tindakan daripada JKKP Pulau Pinang. Sekejap lagi akan kongsikan untuk anda. Lain dulu Iman Troy dengan Bunga Kemboja. Terus layan Trafam.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Hujung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan Hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.

1-1-12 Gio masih lagi teman anda waktu ini di hujung untuk kita sebut pagi lah kan. Selamat pagi untuk anda. Kekal setia bersama-sama dengan Q untuk jam ini. Jam yang terakhir untuk Santai Sabtu 6-12. Tapi sekejap lagi Q masih lagi akan teman anda tau. Hari ini sampai pukul 6 petang. Cumanya Q nak kongsikan waktu ini berkenaan dengan baru-baru ni kita sedia maklum kemalangan yang berlaku di tapak pembinaan di area ataupun di bandar Tanjung Pinang. Lebih tepat lagi kalau boleh kita kongsikan, ini tajuk beritanya, Buruh Binaan Maut JKKP Pulau Pinang arah kerja pembinaan dihentikan serta-merta. Yang mana JKKP atau Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Pulau Pinang mengeluarkan notis larangan menghentikan aktiviti kerja serta-merta di lokasi kemalangan maut babitkan pekerja lelaki di sebuah tapak pembinaan di Bandar Tanjung Pinang yang mana berlaku pada 1 Julai lepas. Dan JKKP Pulau Pinang dalam kenyataan memaklumkan arahan itu susulan siasatan yang sedang dijalankan berhubung kemalangan yang membabitkan pekerja buruh binaan warga Indonesia itu. Dalam kejadian pukul 1.30 minit tengah hari itu, mangsa meninggal dunia selepas dihempap perancah pelantar kerja yang terjatuh dari aras 8 bangunan. Dan dalam makluman yang sama juga, pegawai penyiasat JKKP Pulau Pinang telah melaksanakan siasatan awal di lokasi kejadian dan mendapati mangsa dipercayai berada di bawah bangunan, iaitu laluan luar bangunan pembinaan berhadapan dengan kawasan rehat pekerja. Dan sejurus menerima laporan, JKKP Pulau Pinang telah mengambil tindakan penguatkuasaan dengan mengeluarkan notis larangan bagi menghentikan aktiviti kerja yang berkaitan serta surat arahan larangan kacau ganggu bagi memastikan kawasan kemalangan dikekalkan dalam keadaan asal sehingga siasatan selesai. Dan siasatan lanjut sedang dijalankan dengan memanggil majikan dan saksi kejadian bagi membantu siasatan, dan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 15-1 dan Seksyen 17-1 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994, Akta 514 serta peraturan-peraturan yang berkaitan. Dan menurut JKKP Pulau Pinang, sekiranya didapati berlaku pelanggaran terhadap mana-mana peruntukan undang-undang, pihaknya akan mengambil tindakan penguatkuasaan sewajarnya terhadap pihak yang terlibat. Okey, kalau anda nak tahu informasi terkini dan juga info semasa yang sahih, terus ke portal berita.rtm.gov.my ataupun platform media sosial Berita RTM. Okey, sekejap lagi kita akan terus bawa anda ke jam yang baru dan juga kita dah masuk segmen seterusnya iaitu Santai Sabtu 12.06 pula. Alright, terus kekal setia bersama kami di Berita FM, segalanya

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dari jalanan yang padat hingga ke stadium yang bergema, selami denyut nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandaraya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
2: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.

Jom, kami nak teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok Zoom orang kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur, sampai ke seni halus yang mengagumkan.

0: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih kekal setia bersama-sama dengan Q waktu ini. Kita dah masuk jam yang terbaru dan juga segmen yang terbaru Santai Sabtu 12.06. Untuk edisi hari ini 4 Julai 2026 bersama dengan 18 Muharram 1448 Hijrah. Yes, Q masih lagi teman anda wadah-wadah boy. Yes, sehingga pukul 6 petang nanti. Dan kalau anda yang mungkin nak join kami juga, nak hantarkan kiriman ke ataupun mungkin nak hantarkan ucapan ke kan, boleh je terus hantarkan ke ruangan WhatsApp kita di 010-5080-9957. Okey, kalau nak telefon tu nanti kita tengok keadaan ya. Dan Q nak ingatkan juga kepada anda berkenaan dengan Hari Koperasi Negara 2026 yang ketika ini sedang berlangsung di PICCA Arena ataupun PICA, PICCA Arena di Butterworth, menyaksikan pelbagai aktiviti yang disediakan khas untuk anda. Dan antara yang pastinya, kami di Muter FM juga menyediakan booth ataupun deruai di Hari Koperasi Negara 2026 ini yang menyediakan aktiviti-aktiviti seperti anda yang mungkin nak menjadi penyampai berita ataupun nak menjadi penyampai radio macam Q ni, boleh, no problem. Sertai uji bakat dan rasai sendiri pengalaman berada di hadapan mikrofon seperti penyampai radio dan juga pembaca berita sebenar. Sekejap lagi Q nak kongsikan juga antara aktiviti-aktiviti lain yang sedang dilaksanakan di lokasi berkenaan. Tapi sambil-sambil tu, Q nak bagi tahu juga dekat anda antara lagu-lagu yang menanti di jam ini. Rose, Toxic Till the End.
1: Oh Tuhan, ku cinta dia.
0: Menanti anda sekejap sekali lagi, Angie dengan Dia.
1: Dia, rindu dia, inginkan dia.
0: Terbaru daripada Mia Emilia dengan Di Baling Cintaku. Semua yang terbaik untuk anda pastinya di Muter FM.

0: Inilah Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki, hai, wey.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik anda. Bersama kita stream Arijit Singh dengan Dor Hai Tu. Again, yang pastinya untuk anda, kalau nak dengarkan lagu-lagu Bollywood terbaik sepanjang zaman, anda boleh dengarkan setiap Isnin dan juga Rabu dalam Shocknya Hindi bersama dengan Ratu Bollywood anda. Okay, tapi sekarang ni Q nak ingatkan juga, jangan lupa kalau nak kongsikan info ataupun nak kongsikan juga ke mana destinasi anda sekarang, boleh kongsikan dengan Q di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Macam yang dikirimkan oleh Kak Azura di ruangan WhatsApp ni, katanya kat sini, Assalamualaikum Q. Wow, daripada pukul 12 pula 6 pagi sampai 12 tengah hari, sambung lagi. Ya kak, no problem. Jadi teman anda semua, dan anda pun teman kami, dan pilih kami sebagai peneman anda sepanjang masa. Teman berteman lah buat kata orang kan. Tapi yang pastinya juga, kata Kak Zura ni, katanya on the way nak pergi ke PICCA. Oh, nak pergi hari koperasi tu, nak pergi ke booth hampa. Cewa, itulah kan, mesti ada istimewa yang kita sediakan. Jadi kena pergi ke booth Mutiara FM, hadiah-hadiah eksklusif menanti anda. Okay, selain daripada itu, ada juga kiriman daripada Kak Azlina Hassan, Kak Ina kita di Teluk Umbak, nak kata kat sini, Assalamualaikum Q. Selamat tengah hari, selamat berkonti. Ya Allah, kesiannya kena kerja 12 jam. Eh, no problem, saya okay, saya happy. Tak apa, Kak Ina ada teman Q. Okay, terima kasih Kak Ina. Dan kalau anda nak kongsikan lagi, macam diperkirimkan oleh Abang Umar ni, Abang Umar kata kat sini, saya kecur air liur. Kecur air liur nah. Sebab apa dia duk hantar ni, menu makan tengah hari dah sahkan. Ikan bakar ada, ikan pari rasanya ni. Lepas tu duk ulam elok. Ui, terletak elok. Terima kasih Abang Umar hantarkan gambar. Kalau boleh hantar sekali bekal. Okay, apa yang untuk anda kalau nak kongsikan lagi kiriman anda, nombor WhatsAppnya sama, 010-5080-957. Selepas ini lagu-lagu terbaik menanti anda, dan juga info-info terkini Q akan bawakan. Terus layan Drive FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular

terus melekat di sisi radio Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari bersama-sama Otai Bollywood anda DJ Eli Fur memang kelas.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major Strong, strong.
13: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
14: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprang Prai, boleh dengarkan kami

Baik, di hujung jam yang pertama dalam Santai Sabtu 12.06, Q masih lagi teman anda waktu ini. Dan Q nak ingatkan juga, sekejap je lagi kita akan bawakan kepada anda utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 1.25 minit tengah hari. Jadi untuk anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami, info-info terkini dan juga perkembangan semasa serta hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: 3, 2, 1. Paksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: Dimulakan dengan laporan semasa bagi kempen menjelang pilihan raya negeri Johor ke-16. Butirannya bersama wartawan Erwin Zaid. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Segamat bagi membawakan perkembangan kempen bagi Don N05 Tenang. Untuk hari ini, hari ke-8 kempen, calon Pakatan Harapan Elia Nadira memberi fokus mendekati rakyat menerusi pelbagai aktiviti dan tentatif khusus di kawasan Labis. Pada 7 pagi tadi, Elia menyertai senam sihat di dataran Labis bersama-sama komuniti setempat sebelum menghadiri sesi walkabout di Pekan Air Panas. Ketika ini, Elia sedang menyantuni masyarakat menerusi ziarah kasih di kawasan Sawah Baru. Pukul 2 petang, Elia akan menghadiri majlis bacaan Yasin dan doa selamat sebelum ke santai petang di pusat rekreasi kolam air panas. Pada sebelah malam, Elia Nadira akan mengadakan ceramah kelompok kepada komuniti di kawasan Jalan Tenang. Sekian laporan semasa bagi kempen di N05 Tenang. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Erwin. Rakyat Johor memerlukan pimpinan dan wakil rakyat yang bijak menilai keutamaan, berani membuat keputusan serta benar-benar memahami denyut nadi rakyat. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, gabungan itu akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri dan memacu Johor menjadi lebih maju serta hebat. Perdana Menteri turut menyeru jentera PH supaya bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon parti itu pada pilihan raya negeri kali ini. Kerajaan Madani dengan kerjasama Kerajaan Negeri Johor dilihat sebagai faktor utama dalam mempercepat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi negeri tersebut. Timbalan Pengerusi DAP Nga Kuming berkata, Johor berpotensi meraih lebih banyak manfaat apabila kedua-dua peringkat kerajaan ditadbir oleh gabungan yang sama dengan visi yang dikongsi bersama. Beliau yang juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata, hubungan yang stabil dan saling bekerjasama akan menarik lebih banyak pelaburan serta mewujud peluang pekerjaan yang lebih baik kepada masyarakat setempat. Ia terbukti dengan kejayaan menarik pelaburan berjumlah RM110 bilion ke Johor oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia tahun lepas. Lebih RM429 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Dalam Negeri sepanjang tahun 2023 hingga 2026 bagi memperkukuh kebajikan anggota serta meningkatkan keupayaan operasi 3 agensi penguat kuasa di Johor. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan itu disalur kepada Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen dan Jabatan Penjara. Beliau menyifatkan usaha menjaga kebajikan anggota bukan sekadar menyediakan kemudahan lebih baik, malah pelabur bagi memastikan mereka dapat melaksanakan amanah dengan lebih cekap, selamat dan berkesan demi menjamin keselamatan rakyat Johor. Pengeluar Kereta Nasional Proton Holdings Berhad, Proton, menyokong usaha kerajaan memperkukuh sistem mobiliti awam negara menerusi penyertaan dalam program pembaharuan teksi madani nasional. Proton memaklumkan inisiatif diterajui Kementerian Pengangkutan bukan sekadar menggantikan kenderaan lama, sebaliknya merupakan pelaburan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan mobiliti awam demi manfaat pemandu, penumpang dan pelawat. Bagi pelaksanaan inisiatif itu, Proton S70 dipilih kerana memenuhi keperluan operasi yang melibatkan perjalanan harian berintensiti tinggi selain menawarkan pengalaman lebih baik kepada pemandu dan penumpang. Seorang maut, 3 cedera manakala 8 lagi terselamat dalam kejadian bot mencadat sotong karam pada jarak kira-kira 9 batu nautika dari dataran Kuala Nerus malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata, kesemua mangsa telah dibawa naik ke JTL KIM Kampung Batin di Kuala Nerus kira-kira 10 malam tadi sebelum mayat dibawa ke Hospital Sultan Zainal Abidin untuk tindakan lanjut. Manakala mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahid untuk menerima rawatan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTN Play. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mara ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Mohamed Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan penalti dengan gaya panenka sebelum Hossam Abdul Magud menyudahkan penalti terakhir seterusnya menghantar pulang skuad The Socceroos. Sementara itu, Argentina bermani peluh sebelum mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cabo Verde 3-2. Penyerang ikon skuad La Albi Celeste, Lionel Messi, membuka jaringan pada minit ke-29. Gol ketujuh beliau dalam Piala Dunia setakat ini. Diri dua tim menyamakan kedudukan pada minit ke-59. Lisandro Martinez kembali meletakkan Argentina di depan pada minit ke-92 sebelum Sidney Lopez Cabral menyumbang gol penyamaan buat Blue Sharks dengan melencongkan bola ke gawang Argentina pada minit ke-103. Gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cabo Verde Dini pada minit ke-111. Argentina akan berdepan Mesir dalam pusingan 16 terbaik pada 8 Julai depan. Colombia menewaskan Ghana 1-0 seterusnya mara ke pusingan 16 terbaik dan akan bertemu Switzerland pada Rabu depan dalam pusingan kalah mati tersebut. John Arias muncul wira Colombia apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-14 menerusi penyudah jarak dekat hasil hantaran lintas Luis Suarez. Penjaga gol Ghana Lawrence Atizigi terpaksa bekerja keras melakukan beberapa aksi menyelamat bagi mengelakkan skuad The Black Stars mengalami kekalahan lebih besar.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membanteras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tatchai Pinadilabut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pengkalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cepat. Sistem tersebut turut mengintegrasikan komunikasi rentas sempadan bagi mengenal pasti sindiket penipuan jenayah global. Berkuat kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baharu kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata, semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut manakala pihak pengendali ingkar akan dikenakan tindakan. Langkah tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pameran sempena sambutan ulang tahun Amerika Syarikat ke-250 ditutup sementara semalam. Susulan cuaca panas melampau sehingga menyebabkan pengunjung mengalami masalah kesihatan. Menurut salah seorang pengunjung, penganjur bertindak mengosongkan kawasan pameran dengan meminta orang ramai ke lokasi lebih sejuk. Pameran berkenaan kemudiannya dibuka semula berserta langkah keselamatan tambahan. Suhu di Washington mencecah 40 darjah Celsius mendorong pihak berkuasa tempatan menyediakan kemah penyejukan dan stesen semburan kabus bagi mengurangkan risiko strok haba. Dua individu maut dalam nahas sebuah pesawat kecil di kawasan luar bandar Campo Grande di wilayah tengah barat tengah Brazil. Mangsa yang maut merupakan seorang juruterbang dan seorang penyelidik warga Jerman. Terdahulu, pesawat berkenaan berlepas dari sebuah lapangan terbang tempatan menuju ke wilayah Pantanal. Semasa penerbangan, juruterbang dipercayai cuba mendarat di kawasan persendirian. Operasi menyelamat turut terjejas akibat kenderaan kecemasan tersangkut di jalan tanah yang menuju ke lokasi nahas sekaligus melambatkan ketibaan pasukan penyelamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: RM429 juta ringgit perkasa agensi penguat kuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam berwatak.
1: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

berjaya. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih kekal jadikan Mutiara FM sebagai peneman anda sepanjang masa. Jangan lupa frekuensi kami 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Dan kalau anda nak stream kami melalui aplikasi RTM Click pun boleh, cantik juga. Muat turun secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Tadi kita dah pun ikuti utama satu tengah hari perkembangan semasa di peringkat nasional. Dan juga jangan lupa untuk ikuti Warta Mutiara pukul 4.30 minit petang untuk perkembangan semasa di peringkat negeri. Okey, dan kalau untuk anda semua yang nak dapatkan info-info terkini yang sahih di platform media sosial, terus ke portal berita.rtm.gov.my ataupun ke media sosial berita.rtm. Okey, dan masuk jam yang terbaru ini, Q akan terus streamkan kepada anda lagu-lagu terbaik. Dan untuk menemani anda, kita ada lagu ini.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Bintara FM. Segalanya untuk mu dan untuk pandun muslimin dan juga muslimat. Seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 1.25 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau

0: أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Inilah Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk mendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ayo seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.

Santai Sabtu 12.6 Q, masa lagi teman anda. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik sepanjang masa anda. Boleh stream kami di aplikasi RTM Click ataupun dengarkan kami juga di frekuensi 95.7 di Georgetown dan juga di Seberang Perai. Okey, ada juga yang kaya tadi lah, dia hantar mail dekat WhatsApp kita kan. Dia kata nak pergi ke PICCAQ. Wah, PICCA je. Kalau Q tu tempat lain awak tak jumpa, sebab dekat sini je. Okeylah, untuk Hari Koperasi Negara 2026 ini, pelbagai aktiviti yang disediakan di reruai ataupun booth Mutiara FM. Antaranya kita sediakan nak jadi penyampai radio ataupun pembaca berita, no problem. Hampa pergi terus kat situ, kata saya nak try lah uji bakat tu, boleh ke? Boleh kan. Saya yakin rakan-rakan dan juga petugas-petugas yang ada di sana akan terus membantu anda untuk merasai sendiri pengalaman berada di hadapan mikrofon seperti penyampai radio dan juga pembaca berita sebenar. Selain daripada itu, anda juga berpeluang untuk menangi hadiah-hadiah istimewa yang mana disediakan untuk anda, antaranya barangan elektrik dan juga hamper dengan anda menyertai cabutan bertuah yang disediakan. Selain daripada itu, anda juga boleh bertemu dengan penyampai-penyampai radio Mutiara FM. Ada Bambam, Fazrina, Farouk, Chombi, Amin, Mimi, Jailani, ramailah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama dengan mereka. Kalau nak selfie ke ataupun nak minta apa-apa, minta lah kat mereka. Nanti mereka bagi ya tu. Dan juga anda boleh sertai pelbagai aktiviti dan juga games-games yang disediakan kan. Ada Kahoot game, macam-macam lah. Kena stay dengan kami dan info-info dan juga perkembangan terus kami bawakan kepada anda juga di frekuensi kami. Alright, jadi jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Hari Koperasi Negara 2026 bersama Mutiara FM. Bawa keluarga dan juga rakan-rakan anda serta aktiviti yang disediakan, cipta pengalaman yang pasti menghiburkan. Alright, dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, seketika tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 1.25 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara, satu jiwa.

Kita baru saja stream Kugiran Masdo dengan Inilah Jalannya. Anda boleh stream kami juga melalui aplikasi RTM Click. Di situ anda boleh tonton siaran secara langsung Piala Dunia FIFA 2026. Inilah Jalannya juga 16 pasukan yang dah pun mengesahkan kelayakan ataupun kemaraan mereka ke round of 16 ataupun 16 terbaik. Pagi tadi Mesir antara yang mengesahkan kedudukan. Selain pada itu, untuk satu lagi aksi yang ini antara mencuri tumpuan juga ni, Argentina lawan Cape Verde, dan juga yang terakhir seketika tadi adalah Colombia yang menewaskan Ghana dengan pusat 1-0. Tapi yang pastinya sekarang ni kita dah ada 16 pasukan dan akan bermulanya peringkat round of 16 ataupun 16 terbaik untuk mencari pemenang ataupun kemaraan pasukan-pasukan ke pusingan suku akhir. Antara yang akan menanti anda pada pagi nanti di saluran Sukan Plus dan juga TV OK adalah pertemuan antara pasukan Kanada dan juga pasukan Maghribi ataupun Maroko. Selain pada itu, kita juga ada satu lagi aksi yang akan bermula sekitar jam 4 pagi nanti, grandstandnya di saluran Sukan Plus, manakala untuk kick off ataupun sepak mulanya adalah pada pukul 5 pagi nanti, pertemuan antara pasukan Paraguay dan juga Perancis. Ini antara orang kata pilihan utamalah untuk kejohanan kali ini kan. Nak tahu lebih lanjut, sekejap lagi kita akan kongsikan perincian untuk anda. Masuk jam terbaru juga, lagu-lagu terbaik akan menanti. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Alamak, lampu kuning. Eh, tak apa, tak apa. Sempat ni, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu syarat ni.
1: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: What's up semua? Syabi nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Syabi, untuk pendengar Mutiara FM.

Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih terus kekal bersama-sama dengan Q. Waktu ini dalam Santai Sabtu 12.06. Untuk edisi hari ini 4 Julai 2026. Jangan lupa kita juga ada di Hari Koperasi Negara 2026. Jadi booth ataupun deruai kami, Q akan kongsikan detail ataupun perinciannya seketika nanti untuk anda. Okay, tapi dah masuk jam terbaru ni juga, ada macam-macam kita nak bawakan untuk anda. Antaranya temubual eksklusif. Mau nak tahu? Sekejap lagi lah kita akan bawakan. Okay, tapi yang biasanya untuk jam ini, Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani petang hujung minggu anda. Antara lagu yang menanti.

0: Baik, lagu-lagu hit sini menanti anda. Terus kekal setia bersama kami di Butter FM.
1: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM, segalanya untukmu.

Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti, membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM. Ikuti minit Piala Dunia, perkembangan menerusi perakan terbaik anda di Mutiara FM.
1: Pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 membuka tirainya dengan dua aksi menarik. Kanada berdepan Maghribi di Stadium Houston dengan sepak mula pada jam 1 pagi. Disiarkan secara langsung menerusi Sukan Plus. Paraguay mencabar Perancis di Stadium Philadelphia bermula jam 5 pagi secara langsung di TVOK. Dua perlawanan hidup mati ini bakal menentukan pasukan pertama yang melangkah ke peringkat suku akhir.
0: RTM, punya rasmi Piala Dunia 2026.
2: Baik, itu jadual perlawanan yang akan menanti anda bagi saingan round of 16 ataupun 16 terbaik dalam memburu kedudukan ke suku akhir pula bagi saingan Piala Dunia 2026 ini. Tapi yang pastinya untuk anda, kami di Mutiara FM juga akan bawakan buah tangan terbaru. Ada sesuatu yang istimewa, nak tahu perkembangannya, perbincangan, analisis. Itu je Q boleh bagi tahu teaser dia kan. Gambaran dan ceritanya anda kena nantikan juga di platform media sosial Mutiara FM. Jadi jangan lupa untuk follow kami di Facebook, Instagram, TikTok dan juga di X serta di YouTube juga. Okey, sekejap lagi Q akan kembali membawakan kepada anda sesuatu yang eksklusif hanya di Mutiara FM. Kita akan bawakan seketika nanti temu bual Hari Koperasi Negara bersama-sama dengan tetamu istimewa. Nak tahu siapa? Sekejap lagi sekitar jam 2.30 minit petang. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan kami di frekuensi nombor 1 pilihan anda. Pastinya Mutiara FM, segalanya untukmu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama.

0: untuk saling memahami, bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Apa? Bintang kecil?

0: FM. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan Q Waktu. Ini dalam Santai Sabtu 12.06. Okey, yang pastinya untuk anda di mana jua anda berada, boleh stream kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma, dan juga anda boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 di Georgetown dan juga di Seberang Perai. Pastinya untuk waktu ini kita dah pun bawakan dan ingatkan anda berkenaan dengan Hari Koperasi Negara 2026 at PICCA. Kalau ikutkan hari ini hari kedua, memang cukup meriah. Awal pagi tadi sahabat kita Jailani juga membawakan gambaran semasa. Tapi waktu ini secara eksklusif dan istimewanya kita bawakan juga kepada anda temubual Hari Koperasi Negara HKN 2026 bersama tetamu khas kita, iaitu YB Tuan Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi sempena Hari Koperasi Negara bersama-sama dengan DJ Jai. Untuk waktu ini terus kita ke lokasi untuk gambaran semasa. Silakan. Silakan.
1: Baik, terima kasih rakan setugas di Konti Mutiara FM. Jadi alhamdulillah saudara pendengar dan juga penonton yang menonton kami di secara langsung Facebook kami, di mana pada ketika ini saya bersama dengan Yang Berhormat Tuan Steven Sim Chee Kiong selaku Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi kita. Salam sejahtera YB.
2: Terima kasih, salam sejahtera.
1: Jadi YB
2: Jai Lani.
1: Jadi YB,
2: apa glamour tu lah?
1: Mana glamour sangat tu, YB lagi glamour. Jadi YB, kita berkampung di PICCA, yeah, bagi memeriahkan lagi HKN 2026 kali ini. Dan apa yang dapat saya katakan, bagai sirih pulang ke gagang, yakni balik kampung, ke kampung sendiri lah kan, yeah. Jadi bagaimana pendapat YB tentang HKN 2026 kali ini yang berlangsung di ketika ini yang bakal berakhir esok?
2: Jai, kita kena beritahu juga HKN tu maksudnya apa.
1: Okay, Hari Koperasi Negara. Terima kasih YB, ingatkan saya tu ya.
2: Saya ada bakat jadi DJ.
1: Ada. Sangat-sangat YB, sangat-sangat.
2: Okey. Hari Koperasi Negara ini merupakan kali pertama kita anjurkan di negeri Pulau Pinang satu.
1: Kali pertama. Okay.
2: Cipta sejarah satu. Sejarah kedua ialah ini merupakan sambutan Hari Koperasi dengan pengunjung paling ramai dalam sejarah. Dalam 3 hari ini kita menjangkakan ada lebih 30,000 orang pengunjung datang ke sini. Satu. Keduanya, kita ada booth-booth jualan koperasi. Jualan koperasi ini kita anggarkan akan mencecah hasil jualan RM3 juta. Jadi kita cipta rekod lah, beberapa buah rekod untuk Hari Koperasi Negara tahun ni.
1: Ini satu yang membanggakan khususnya bagi rakyat negeri Pulau Pinang sendiri. Orang Pinang sendiri. Dan saya pun lahir di Bukit Tajam juga.
2: BM juga.
1: Saya hospital besar Bukit Tajam. Tapi saya duduk di Pukul Senar. Jadi YB sebagai ahli parlimen Bukit Tajam kita kata cukuplah, kita kata besar hati dengan membawakan Hari Koperasi Negara 2026 di Pulau Pinang dan dapat mencipta rekod yang YB kata tu, beberapa rekod yang menggempakkan jugalah. Betul. Tahniah YB. Dan bagaimana pula dengan penganjuran dan pelancaran Jualan Madani tadi?
2: Jualan Madani memang cukup baik saya tengok, tapi saya belum pergi announce lagi. Kita akan ada bila saya sampai saja. Sekarang Jualan Madani diskaunnya 20%, 30%.
1: Okey.
2: Nanti bila saya mai, saya akan umumkan happy hour 40%.
1: 40%.
2: Diskaun 40%.
1: Tu dia.
2: Macam-macam barangan keperluan harian.
1: Jadi kepada mereka yang menonton dan juga mereka yang mendengar ni, jangan lepaskan peluang. Kalau kata setakat lah ni belum lagi happy hour kan?
2: Belum happy hour pun dah 20 hingga 30%.
1: Okey. Tak lagi YBP
2: happy
1: lagi.
2: Hour nanti 40%.
1: Jadi pakat mai bertimpa ramai-ramai ke PICCA.
2: Barang RM1 jual 60 sen saja.
1: Oh, wow.
2: 40%
1: terkejut discount. Saya ni YB. Dan YB, bagaimana pula YB melihat kalau pada ketika dan saat ini, untuk hari ini saja YB melihat, YB main-main tadi, YB melihat sambutan masyarakat ataupun pengunjung ke PICCA ni
2: memang cukup hebat, cukup rancak. Saya tengok ramai ramai sampai sebenarnya kerusi dah tak cukup, kena tambah tadi. Jadi saya dah jangka memang kalau hari ni pun dah ramai, 3 hari kita memang dah jangka lebih 30,000 orang pengunjung akan main. Sebab kata, ada macam-macam aktiviti. Dan hari ni saya juga berasa hati lah sebab kita jadi tuan rumah.
1: Betul.
2: Bukan saja orang-orang Penang, gerak ahli-ahli koperasi satu negara dari tempat-tempat lain semua mai kat sini hari ni. Alang-alang dah mai Penang, boleh cuba nasi kandak,
1: cakwe
2: tiaw,
1: jangan lupa
2: Durian Puskar Muar.
1: Betul. Lah ni tengah musim durian kan. Ha, jadi bakal-bakal support saudagar-saudagar Raja Buah kita. Ah, tu dia. Dan pada masa yang sama, saya juga tadi sempat jugalah berjumpa beberapa orang yang mai daripada Perlis ada, Kedah ada, Selangor ada, Satu Malaysia ni.
2: Satu Malaysia mai.
1: Tu dia. Jadi YB, bagaimana pula YB melihat prestasi dan juga pencapaian kumpulan koperasi dalam Pulau Pinang sendiri secara kasarnya lah?
2: Memang bagus, memang bagus. Sebenarnya untuk saya bukan saja Pulau Pinang. Ya. Untuk saya koperasi ini, saya tengok tahun ini saya umumkan peruntukan paling besar dalam sejarah. Tahun ni memang orang Pinang kita ni, kita cipta sejarah lah, rekod banyak macam-macam.
1: Dan dia
2: peruntukan untuk sektor koperasi tahun ni kita umum 254 juta ringgit. Maksudnya apa? Dalam 100 tahun kita ada koperasi kat Malaysia, ini paling tinggi. Kenapa? Sebab bukan saja di Penang, Satu Malaysia kita nampak gerakan koperasi tengah bertumbuh dengan pesat. Dan saya lihat koperasi ini sebagai satu gerakan ekonomi alternatif untuk rakyat lah. Sebab koperasi ini walaupun dia buat bisnes, dia bukan kepentingan yang dia nak jaga ini rakyat marhain.
1: Betul.
2: Orang biasa, petani, nelayan, pejawat awam, orang rakyat biasa lah, masyarakat biasa. Dia bukan kalau syarikat biasa mungkin pemegang share dia, pemodal-pemodalnya ialah tabung-tabung dana besar antarabangsa, orang-orang besar, orang-orang kaya. Tapi untuk koperasi, dia adalah untuk ekonomi rakyat marhain. Itulah sebabnya kita nampak ada perubahan, ada pertumbuhan yang cukup rancak. Saya bagi contoh. Dari segi perolehan perniagaan, dia kalau tahun 2024 68 bilion ringgit 2024. Naik 2025, dia naik 20%, jadi 82 bilion ringgit. Dan target kita sehingga tahun 2030 kita target nak capai 100 bilion. Tapi lah ni sampai 2026 dah 82 bilion. Maksudnya kita dah memang bukan saja dekat dengan target, saya rasa kita akan menjangkaui target. Ini sales, sales. Dari segi perniagaan Aranu, Aranu itu Aranu juga perniagaan koperasi, emas kan. Perniagaan Aranu lagi hebat. Orang kata lagi rancak, lagi padu lah.
1: Lagi padu
2: sebab dia punya pertambahan pertumbuhan bukan 100%, bukan 200%, hampir 1000%.
1: Tu dia 1000%.
2: dari 1.6 bilion 2024, 2025 jadi 17 bilion. Ha, itu yang kita kata memang kita nampak perniagaan koperasi, sektor ekonomi koperasi tengah membangun dengan hebat. Jadi saya nak sokong.
1: Terima kasih atas orang kata apa keprihatinan YB sendirilah yang melihat koperasi ini sebagai satu kita kata satu badan ataupun satu institusi wadah yang menyokong golongan-golongan yang YB katakan tadilah, nelayan, batu golongan petani,
2: pekebun, pejawat awam, orang-orang biasa.
1: Jadi tahniahlah YB dengan apa pengumuman YB tadi tu kan. Dan bagaimana pula selepas kita lihat kehangatan Hari Koperasi Negara 2026 yang berlangsung ni, bagaimana dengan perancangan HKN seterusnya di tahun depan pula?
2: Macam mana HKN kita akan teruskan dan kita malah kita akan pastikan walaupun saya orang Penang, memang tahun ni paling besar,
1: paling besar.
2: Tapi tahun depan kalau tak buat dekat Penang pun, selagi saya in charge sini, saya akan pastikan sambutan Hari Koperasi akan menjadi semakin tahun semakin hebat.
1: Satu.
2: Tapi keduanya, kita jangan tunggu sampai Hari Koperasi. Kita sekarang kat KUSKOP ini tengah bawa koperasi untuk join pesta-pesta SME kita, karnival-karnival kita, jualan-jualan madani kita, supaya perniagaan koperasi ini bukan saja boleh buat bisnes, tapi dia bagi pendedahan kepada masyarakat awam. Mungkin mereka tak tahu kat koperasi ada jual barang ini.
1: Betul.
2: Kat koperasi ada perkhidmatan ini. Jadi, sebenarnya hari ini Jai, koperasi kita dia dah masuk macam-macam sektor.
1: Betul.
2: Ada runcit, memang dah tahulah. Ada transport, ada orang kata apa tu, teknologi, ada pelancongan, ada pembinaan dan macam-macam lagi. Jadi peniaga koperasi ni orang tak tahu dia ada joy apa. Jadi sekarang bila kita bawa mereka ke seluruh negara, roadshow, carnival, pesta, maka bukan saja dia boleh buat bisnes, orang ramai pun tahu rupa-rupanya ada alternatif kepada perniagaan-perniagaan di Malaysia ni.
1: Baik YB, yang terakhirnya YB, harapan YB sendirilah kepada Hari Koperasi Negara 2026.
2: Harapan saya ialah, saya bagi dalam bentuk pantun boleh?
1: Silakan.
2: Nak boria tak dan?
1: Tak dan.
2: Nyanyi tak,
1: YB
2: tak
1: pun tak ligai masa.
2: Suara kan? Tak pandai.
1: Silakan.
2: Datang bertandan ke Pulau Mutiara. Datang membawa kita mendekat. datang bukan setakat bicara, datang membina koperasi yang hebat.
1: Itu dia hasrat saya. YB Tuan Steven Sim Chee Kiong. Saya bila YB pantun, saya pun nak balas juga.
2: Silakan. Ha.
1: Tetap buluh panjang suluh, mari jolok salang penyengat. Angkat doa jadi 10, doa minta biar selamat dan berjaya semua Hari Koperasi Negara.
2: Terima kasih.
1: Tahniah YB.
2: Okey, jalan terus kita.
1: Hari Koperasi Negara 2026 kali ini.
2: Okey. Jalan terus.
1: Baik, terima kasih rakan tugas. Kembali semula bersama dengan anda di Konti. Silakan.
0: Baik, terima kasih Jai di lokasi dan terima kasih juga kepada YB Tuan Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi sempena Hari Koperasi Negara, membawakan gambaran dan juga perinciannya untuk sama-sama kita fahami. Dan kalau anda yang mungkin belum lagi berkesempatan ke Hari Koperasi Negara 2026, terus ke PICCA sekarang, dan hari ini hari kedua, esok hari terakhir. Jadi jangan lepaskan peluang pelbagai aktiviti dan juga program-program istimewa serta reruai yang menarik menanti anda. Jadi jangan lepaskan peluang, sekejap lagi kita akan kongsikan juga apa yang istimewa di reruai ataupun booth Mutiara FM sempena dengan Hari Koperasi Negara. Teruskan setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
4: Maksudnya
2: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
6: Mari bercerita tentang kalau. Kalau diberi mesin waktu buat memeluk kegalauan masa lalu, tahun mana yang kau paling rindu? Atau tahun yang kau tak pernah lalu? Seperti apakah kisah itu? Harapnya ada kau dan aku. Dan apapun terjadi masa itu, harapnya ia tidak berputar laju-laju. Kerana tiap ada aku dan adamu, bahagia pasti singgah selalu. Dan waktu sentiasa cemburu tanpa segan silu. Semoga memori ini tidak hilang terburu-buru.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Jom, kami nak teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok, Zoom Orang Kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur, sampai ke seni halus yang mengagumkan.

0: segalanya untukmu.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Terima kasih kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Assalamualaikum, selamat petang dan masuk jam terbaru Q-Teman anda waktu ini dalam Santai Sabtu 12.06. Dan kalau anda yang mungkin belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, muat turun sekarang ataupun terus ke YouTube kami pun boleh juga, Mutiara FM. Dan pastinya anda perlu subscribe dan juga tekan notification button untuk dapatkan perkembangan dan juga informasi terkini. Okey, kalau ikutkan waktu-waktu macam ni kan, ada juga sahabat-sahabat kita yang bawa family pergi berjalan. Dia kata, inilah masanya kan, nak pergi mana ni tak tahu lagi ni. Tapi kalau boleh, Q ingatkan juga kepada anda, jangan lupa Hari Koperasi Negara HKN 2026 hari ini menyediakan kepada anda pelbagai program dan juga orang kata macam-macam reruai lah. Kalau tadi Combi ada, kalau ikutkan sebelum tu kita juga ada Jai kongsikan bagaimana perjalanan dan juga cerita di sana, memang cukup meriah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk ke sana. Okey, kat mana tu? Dekat PICCA di Batu ataupun Pika Arena. Alright, sekejap lagi kami akan terus bawakan kepada anda informasi dan juga perincian semasa program-program yang berlangsung di Negeri Pulau Pinang ini. Dan untuk jam ini juga, Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani petang anda. Antaranya kita ada lagu ini.

0: Menanti anda sekejap saja lagi. Risalah Cinta dari Syam dan juga Kiaru dengan Apa Saja. Kita juga ada Athletic Star dengan Masterpiece. Semua yang terbaik untuk anda pastinya di Metro FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Terlepas perlawanan, jangan risau. Putera FM bawakan gol dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin hanya di Mutiara FM.
3: Terus tim kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma dan dengarkan kami juga di 3 frekuensi antaranya di Georgetown dan juga Seberang Perai. Boleh terus ke frekuensi kita 95.7. Dan waktu ini sekali lagi bersempena dengan Hari Koperasi Negara 2026 at PICCA, kita bawakan kepada anda gambaran dan juga situasi semasa. Dan kali ini kita nak kembali semula bersama dengan Jai untuk membawakan gambaran bersama dengan tetamu kita Encik Nur Azam Mat Saleh, pengarah unit Hal Ehwal Antarabangsa dan Komunikasi Korporat SKM, untuk bicara lebih lanjut. Kita terus bersama dengan Jai di lokasi. Silakan Jai.
4: Baik, terima kasih rakan tugas Q di Konti Mutiara FM, dan saya masih lagi bersama dengan para pengunjung di PICCA at Arena Batu of Pulau Pinang untuk kehangatan Hari Koperasi Negara 2026 kali ini. Dan saya tidak keseorangan, saya bersama dengan Yang Berusaha Encik Nur Azam bin Mat Saleh selaku pengarah unit Hal Ehwal Antarabangsa dan Komunikasi Korporat Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Jadi assalamualaikum tuan.
5: Waalaikumsalam Jai.
4: Jadi alhamdulillah ini pertemuan sulung kita. Betul. Di Pika Arena Batu Wharf Pulau Pinang ni, dan kita sebenarnya dalam kemeriahan Hari Koperasi Negara 2026 yang mana ini merupakan peringkat kebangsaan yang dilangsungkan di sini ya.
5: Betul.
4: Dan sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, ucapan tahniah terlebih dahulu ingin saya sampaikan kepada tuan dan untuk tim tuan juga, di mana apa yang dapat saya lihat betapa ramainya pengunjung yang menghadirkan diri ke PIKA ni sendiri bagi bersama-sama meriahkan Hari Koperasi Negara 2026 kali ini. Betul. Jadi tuan, apakah Hari Koperasi Negara 2026 ini dan mengapa ia begitu penting sekali untuk sama-sama kita bersama mengetahuinya? Silakan.
5: Betul. Okay, terima kasih Jai. Untuk makluman semua pendengar di luar sana, sebenarnya Hari Koperasi Negara ini merupakan satu himpunan terbesar gerakan koperasi di negara kita. Dan kalau untuk makluman semua penggerak-penggerak koperasi di negara kita, koperasi ini dah lama wujud. Sejak tahun 1922 lagi. Dan apabila suatu organisasi itu dah wujud melebihi 100 tahun, sudah semestinya ia mempunyai kekuatannya tersendiri. Dan sebab itu kita nak menunjukkan bagaimana suatu gerakan yang besar yang melibatkan rakyat pelbagai kaum, pelbagai taraf sosial ekonomi, pelbagai peringkat umur, pelbagai lapisan masyarakat, sama ada yang berada di bandar ataupun luar bandar, yang melibatkan diri secara langsung dalam gerakan koperasi ini. Dan pada tahun ini kita menghimpunkan semua koperasi daripada seluruh negara. Kita ada juga wakil-wakil koperasi dan juga pemimpin koperasi daripada Sabah dan Sarawak, daripada Pantai Timur, daripada Selatan, di Johor, sehinggalah tuan rumah Pulau Pinang sendiri, yang datang bukan sahaja untuk meraihkan satu majlis perasmian, tetapi datang dengan hasrat untuk menunjukkan kepada masyarakat di luar sana, bagaimana gerakan koperasi ini memainkan peranan dalam membantu meningkatkan taraf sosioekonomi rakyat. Dan apabila satu kumpulan rakyat ini telah dipertingkatkan taraf sosioekonominya, secara tak langsung ekonomi setempat akan dapat manfaat dan seterusnya dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara itu sendiri.
4: Itu dia. Itulah betapa pentingnya kita mengetahui apa peranan koperasi sebenarnya dan apakah kelainan yang ditampilkan ataupun ditonjolkan bagi Hari Koperasi Negara Peringkat Kebangsaan kali ini, Tuan.
5: Tahun ini 2026 selain daripada kita menganugerahkan kepada koperasi-koperasi yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang sepanjang tahun yang lepas, kita juga mengiktiraf peranan koperasi yang dimainkan oleh koperasi-koperasi kita dalam membantu meningkatkan kelestarian alam ataupun membantu komuniti setempat melalui aktiviti-aktiviti yang memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat. Jadi pada tahun ini dengan nasihat daripada Yang Berhormat Menteri sendiri, kita telah memperkenalkan dua anugerah baru, iaitu anugerah Koperasi Lestari dan juga anugerah Koperasi Komuniti. Dan ini menunjukkan bahawa pelibatan koperasi ini bukan sahaja mementingkan kepada keuntungan semata-mata yang untuk diagihkan kepada anggota-anggota dalam bentuk manfaat kewangan ataupun manfaat bukan kewangan, tetapi juga kita nak mengiktiraf peranan yang dimainkan oleh koperasi-koperasi dalam membantu memelihara dan juga memulihara alam sekitar. Dan ada juga koperasi-koperasi yang tidak mengutamakan langsung keuntungan, tapi bagi koperasi-koperasi tersebut objektif utama dia nak melibatkan secara keseluruhan anggota-anggota ataupun masyarakat-masyarakat setempat dalam semua kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh koperasi-koperasi tersebut. Jadi kali ini bagi saya merupakan satu kelainan yang diperkenalkan untuk gerakan koperasi tahun 2026 ini.
4: Itu antara kelainan yang ditampilkan bagi edisi Hari Koperasi Negara Peringkat Kebangsaan kali ini. Dan bagaimana pula pandangan Tuan berkenaan dengan Hari Koperasi Negara ini, yang mana yang manfaat kepada rakyat dan juga komuniti setempat ni, bagaimana?
5: Itulah. Apabila kita bercakap pasal koperasi, ia merupakan satu gerakan yang melibatkan penglibatan langsung anggota-anggota. Koperasi ini dimiliki oleh anggota, dimodalkan oleh anggota, dan dilanggan segala perkhidmatan yang disediakan oleh koperasi oleh anggota. Maksudnya sebagai anggota koperasi, dialah pemilik, dialah pelabur dan dialah pengguna. Dan di sinilah kita lihat bagaimana peranan koperasi dalam membantu setiap anggota-anggota koperasi dan juga setiap masyarakat setempat untuk turut serta menikmati segala manfaat yang boleh diberikan kepada mereka yang ada hubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan koperasi. Sebab segala produk ataupun perkhidmatan yang disediakan oleh koperasi ini bukan hanya kepada anggota-anggota, kan? Sebab koperasi ini dia juga satu entiti perniagaan yang biasa, dan dia juga memerlukan pasaran yang lebih luas, memerlukan tumpuan masyarakat untuk membantu koperasi-koperasi tersebut memperkembangkan lagi perniagaan dia. Jadi di situlah kita nak berkongsi dengan semua masyarakat dan nak menunjukkan kepada semua masyarakat peranan yang dimainkan oleh koperasi ini.
4: Itu dia. Dan kita mengharapkan penonton yang mengikuti Facebook Live kami di Mutiara FM ketika ini dapatlah memahami arti sebenar Hari Koperasi Negara ini, yang mana apa yang dapat saya simpulkan, di mana Hari Koperasi Negara ini dia memberi penerangan kepada kita kata pengunjung untuk mengetahui tentang produk-produk yang dikeluarkan oleh pihak koperasi. Setengah koperasi itu dia ada juga orang kata apa, dia jual produk dia, kan? Dan macam Tuan kata tadi tu, kita kata apa, kadang-kadang tu ada setengah koperasi itu dia tidak berasaskan keuntungan semata-mata, tapi lebih kepada kelestarian alam dan juga orang kata apa, bagi meningkatkan sosioekonomi orang kata komuniti sendirilah. Dan Tuan, mengapa orang ramai perlu hadir ke HKN 2026. Ini kerana esok merupakan hari yang terakhir HKN ini berlangsung di Pulau Pinang ni. Jadi kenapa mereka mesti mai juga ke Hari Kooperasi ni? Silakan.
5: Hari Kooperasi Negara, kita sambut untuk semua anggota-anggota kooperasi berkongsi pengalaman dan keistimewaan masing-masing dan menghimpunkan semua

0: peresmian sebentar tadi oleh Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri pun ada menyebut yang sudah sekian lama penganjuran Hari Kebangsaan Negara ini tidak diadakan di Pulau Pinang.
1: Yeah.
0: Jadi dengan mengambil kira bilangan negeri-negeri yang berada di Malaysia, sama ada di Semenanjung Malaysia ataupun di Sabah Sarawak, dan acara ini bukan kita buat setiap bulan.
1: Betul.
0: Bukan kita buat 3 bulan sekali, tapi kita buat setiap tahun. Dan ada ketikanya kita terpaksa melepaskan tuntutan-tuntutan daripada tuan rumah negeri-negeri lain. Sebab kita ada susun jadual kekerapan pusingan dia di mana kita nak pergi buat, supaya semua negeri mendapat merasa dia punya kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan Negara. Jadi tahun 2026 ni, sementara kita berada di PICC Arena Butterworth, jadi saya menyeru semua pendengar-pendengar yang berada di luar sana untuk datang pada hari ini, hari kedua Hari Kebangsaan Negara 2026. Dan kita insyaAllah kita akan berakhir sambutan Hari Kebangsaan Negara 2026 ni besok hari Ahad. Dan banyak pengisian yang telah pun kita susun untuk semua pengunjung-pengunjung datang dan melihat dan merasai sendiri kemeriahan dan keunikan gerakan koperasi di negara kita.
1: Itu dia. Jadi kepada penonton-penonton juga pendengar Mutiara FM di ketika ini, jangan lepaskan peluang ini. Ini kerana tuan, macam tuan kata tadi, bukan kata kita buat tiap-tiap bulan, bukan kata buat 3 bulan sekali, tapi julung-julung kalinya diadakan. Dan untuk diadakan di Pulau Pinang ni sendiri, kita perlu mengenepikan, kita kata negeri-negeri lain. Jadi peluang macam ni lah, peluang yang kita kata peluang yang terbaik untuk kita kata penduduk Pulau Pinang khususnya datang bertandang tengok 150 reruai. Betul. Saya dimaklumkan
0: 186.
1: 186.
0: Kita cadang asal kita nak sediakan hanya bus reruai 150. Tapi atas permintaan yang ramai yang terpaksa kita penuhi, dan kita hanya mampu memuatkan 186 sahaja. Jadi itu dah melebihi sasaran yang telah kita letakkanlah.
1: Dan seterusnya tuan, apakah harapan tuan sendiri untuk penganjuran HKN 2026 kali ini?
0: HKN sebenarnya kita nak mengajak semua masyarakat datang mengenali koperasi. Bagi mereka-mereka yang belum lagi mengenali koperasi, untuk datang melihat sendiri bagaimana koperasi ini berfungsi, bagaimana konsep berkoperasi ini boleh membantu masyarakat, boleh membantu kelompok masyarakat ataupun boleh membantu keluarga kita sendiri. Dan apabila kita datang, kita dekat, saya rasa kita lebih mengenali. Dan mungkin kita boleh clearkan, membetulkan persepsi kita selama ini yang koperasi ini hanya wujud untuk aktiviti-aktiviti tertentu saja. Sedangkan dalam negara kita, kita ada pelbagai jenis koperasi yang menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi. Macam tadi Yang Berhormat Menteri ada sebut, gerakan koperasi ini adalah pelengkap kepada satu ekosistem gerakan rakyat. Yang mana dalam koperasi ini, apa sahaja yang boleh dijalankan oleh koperasi ataupun anggota yang selagi dibenarkan oleh undang-undang, koperasi boleh menjalankan. Jadi peranan yang dimainkan oleh anggota-anggota koperasi ini dalam membantu meningkatkan ekonomi rakyat amat-amat dihargai dan amat-amat dituntut dalam keadaan kita yang menghadapi macam-macam ketidakketentuan keadaan ekonomi. So saya menyeru sekali lagi, apabila kita datang lihat sendiri dengan mata kita, kita boleh membetulkan kembali tanggapan buruk sekiranya ada. Ataupun kita, kalau kita dah kenal koperasi, kita datang, kita boleh meningkatkan lagi ilmu, pengetahuan dan kefahaman kita tentang gerakan koperasi itu sendiri secara langsung. Sebab di Hari Kebangsaan Negara ini juga, semua agensi-agensi yang berada di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, 9 agensi koperasi di bawah kementerian ini berada di sini sepanjang 3 hari ini untuk memberikan segala khidmat nasihat, bantuan, bimbingan teknikal ataupun nasihat-nasihat yang berkaitan dengan pembangunan kapasiti. Dan di sini juga satu peluang yang tidak patut kita lepaskan untuk kita mendapatkan maklumat secara langsung daripada agensi-agensi yang bertanggungjawab dalam pembangunan keusahawanan di negara kita, termasuklah gerakan koperasi itu sendiri.
1: Jadi kenalah dengan kita kata tema

0: Ini koperasi memperkasa komuniti membina negara madani. Memang kenal sangatlah.
1: Betul.
0: Dan jadi kepada mereka yang berada di luar sana, mungkin sebelum ni macam Tuan bagi tahu tadi, mungkin adalah pandangan-pandangan yang kita kata pandangan-pandangan yang tak puas sahih. Tapi mereka kita kata adalah sikit yang berpandangan agak negatif tentang koperasi ini. Mai sendiri, dengar sendiri penerangan orang yang kita kata memang khusus dalam koperasi ini.
1: Sumber yang sahih.
0: Sumber yang sahih. Itu dia. Sahih. Macam tagline RTM jugalah. Tak sahih. Betul? Jangan lu kongsi.
1: Betul.
0: Tak jadi masalah. Nampak tak? Jadi kepada mereka yang berada di luar sana, yang mungkinlah sedang menonton FB Live Mutiara FM dan juga mendengar Mutiara FM ketika ini, kalau kata ada adik-beradik yang tak tahu, tolong bagi tahu.
1: Tolong bagi tahu.
0: Jiran, tetangga, sahabat baik ke, kawan, teman, semualah. Ajak mai ramai.
1: Kalau yang dah mai, dah beli barang banyak-banyak, bagi tahu kat jiran juga. Mai lagi sekali, ajak jiran mai sekali lagi.
0: Esok ada lagi kan?
1: Esok ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Banyak lagi barang.
0: Banyak lagi.
1: Kalau barang habis hari ini, kita top up bagi penuh balik barang
0: dia.
1: Untuk orang Pulau Pinang.
0: Untuk orang Pulau Pinang.
1: Untuk orang Pulau Pinang.
0: Baik, jadi tuan, terima kasih banyak atas masa dan waktu yang diluangkan bersama dengan kami di Mutiara FM ini. Dan saya mengharapkan agar perbualan ataupun wawancara singkat kita ini akan memberi manfaat kepada pendengar dan juga penonton yang menyaksikan FB Live dan juga mendengar Mutiara FM ketika ini. Jadi untuk itu, terima kasih sekali lagi kami daripada pihak Mutiara FM ucapkan untuk tuan. Dan kepada penonton yang masih lagi menonton FB Live kami, jangan lupa esok harilah.
1: Esok harilah. Ramai-ramai kita penuhkan pusat konvensyen PIKA Arena Batubus.
0: Ya, cara nak rajau punya. Barang korang dia apa top up bagi buat atas. Cara nak rajau punya. Kembali semula bersama dengan Q di studio. Assalamualaikum.
2: Baik, terima kasih Jai di lokasi bersama-sama dengan tetamu kita Encik Nur Azam Mat Saleh, iaitu pengarah unit hal ehwal antarabangsa dan komunikasi Korporat SKM bersama dengan Hari Koperasi Negara 2026. Ada yang tadi duk tanya kat kita dekat WhatsApp ni, dia tanya, "Q kat mana?" Tak tahu HKN tu dekat PICCA di Batuah tu, jadi boleh pergi ramai-ramai bawa family pun semua, cukup meriah sebab kami Mutiara FM pun ada booth ataupun reruai kami juga yang menyediakan pelbagai hadiah eksklusif untuk anda. Ada juga hadiah cabutan Tuah, jadi jangan lepaskan peluang maklum. Kena pilih ni, tak ada pun esok. Esok dah kira final day, jadi kena manfaatkan masa yang ada. Okey, kalau anda terlepas temubual sebentar tadi, boleh tonton semula di ruangan Facebook Live Mutiara FM. Okey, sejak lagi kita akan kembali teman anda dengan lagu-lagu terbaik. Terus layan Mutiara FM.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.

Kita berusaha stream di Menses dengan Biar Saja. Masa lagi kehidupan anda waktu ini. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih kekal bersama-sama dengan kami di Muter FM. Segalanya untukmu. Ada juga sahabat-sahabat kita yang sekarang ni dalam perjalanan. Dia mula-mula tu dia kata macam tak apalah, biar je lah, kita pergi tangan kosong, tak apalah, okey ni. Kan? Tapi kalau ikutkan juga, ada sahabat-sahabat ni nak pergi ke menziarahi kawan-kawan, kan? Ada juga yang hujung minggu ni nak memanfaatkan masa bersama-sama dengan orang tersayang. Tapi sebab pasal menziarah tadi, ada juga yang hantarkan kiriman daripada Syura ni. Dia kirimkan kat Q, "Assalamualaikum Q, hari ni saya dengan suami plan nak pergi melawat kawan yang baru melahirkan anak sulungnya." Oh, kan? Lepas tu dia kata tengah duk plan ni nak beli barang apa. Okey, kalau nak beli barang apa, cantik juga, sekejap lagi akan kongsikan kepada anda. Kalau ada baby tu, boleh beli baju untuk baby. Cara nak pilih baju dan juga apa yang menjadi faktor pemilihan tu, sekejap lagi akan kongsikan untuk anda. Lain dulu, lagu ni macam kena ni. Bernafas dalam lumpur daripada Wings. Terus kekal setia bersama kami di Muter FM, segalanya untukmu.

Pos macam ni pun nak sentap. Sikit je pun. Tak payah ambil hati lah. Tapi yang sikit tu lah boleh buat orang terasa sangat. Sebab kata-kata di media sosial itu ringan ditulis, tapi berat kesannya pada hati manusia. Fikir sebelum menaip, kerana setiap ayat itu cerminan siapa diri kita. Gunakan jari untuk menyembuhkan, bukan untuk melukakan. Okey? #MutiaFM ambil peduli.

Kita berada di stream Yuka Karisma dengan Mantra. Masih lagi kita teman anda waktu ini. Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih untuk Syura juga. Kalau tadi dia hantarkan kiriman je, sekali dia hantar video awak. Dia hantar video tengah dalam perjalanan. Suami tengah memandu sekarang ni sambil dengar Mutiara FM. Terima kasih lah kekal setia bersama-sama dengan kami. Okay? Walaupun untuk tadi Syura ada kongsikan, katanya dalam perjalanan nak menuju ke rumah kawan, nak menziarah anaknya yang baru melahirkan. Kan seronok lah tu, dapat baby cahaya mata. Tapi dalam memilih hadiah ataupun nak beli, nak berikan hadiah ke kan, ataupun mungkin nak memilih baju lah, senang kata baju untuk baby, ini antara yang perlu kita praktikkan ataupun kita perlu titik beratkan juga. Sebab apa? Kalau ikutkan ramai sekarang ni, dia kata nak fashion sikit lah, baju tu kena ada ropa-ropa sikit, kain tebal sikit, baru nampak macam style sikit kan. Tapi kena lihat juga di Malaysia ni, cuaca kita ni panas dan juga lembap. Kadang-kadang baju yang nampak paling simple itulah yang sebenarnya paling sesuai untuk bayi. Dan singlet bayi berlubang-lubang tu mungkin nampak macam, alamak, ni old fashion lah, tahun 90-an, 80-an macam kan. Tapi untuk waktu siang, rumah yang panas dan baby yang mudah berpeluh, baju beginilah sebenarnya sangat praktikal dan ia membantu pengudaraan lebih baik, mengurangkan peluh terperangkap dan juga membuatkan bayi rasa lebih selesa. Dan ini penting kerana ruam panas biasanya berlaku apabila berlaku peluh berlebihan terperangkap, terutamanya dalam cuaca panas dan lembap. Sebab apa? Kadang-kadang kita tengok, ala, baju yang berlubang-lubang, singlet berlubang-lubang tu macam murah je. Tapi sebenarnya bukan semua yang mahal itu lebih baik. Kadang-kadang pilihan orang dulu-dulu nampak macam biasa, tapi memang sesuai dengan cuaca kita. Itu yang dikongsikan juga di Public Health Malaysia. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, boleh juga ke sana, ke platform media sosial mereka. Dan kami juga di Mutiara FM akan terus berkongsikan info-info dan juga perkembangan semasa. Okey, sebut pasal bayi, kena juga dengan cahaya mata. Jom kita layan dulu Wani Hasilta dengan Cinta Hatiku. Terus layan Mutiara FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nak layan lagu paling fresh dan trendy? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik, kita nak payung.

0: Selepak bersama kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: 9.6 petang nanti. Masih lagi dalam ruangan Santai Sabtu 12.6 untuk hari ini. Dan walau di mana juga anda berada, terus dengarkan kami juga di portal kami. Lungsuri di www.rtm.gov.my/mutiarafm. Berwajah baru untuk terus memberikan siaran terbaik buat anda. Okey, dah masuk jam terbaru ni juga. Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani petang anda. Antara lagu-lagu yang menanti. Tahu juga mesti ada kawan-kawan kita yang bekerja macam Q juga. Kais pagi, kais petang. Andi bin Adi menanti. Ada yang sedang mengembara ke tu? Hadi Mas dengan Dato' M. Nasir. Ada Bruno Mars dengan Race It All. Semua terbaik untuk anda pastinya di Mutiara FM.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: sesuai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di

0: Baik, masukin jam terbaru ini pastinya juga Q akan terus bawakan kepada anda perkembangan semasa langsung dari PICCA bersama dengan Hari Koperasi Negara 2026. Kalau tadi kita dah pun ikuti dua temubual untuk membawakan gambaran kemeriahan suasana di sana awal pagi tadi pun, kita bersama dengan Jailani untuk berkongsikan perkembangan semasa. Dan hari ini, di hujung-hujung hari ini pastinya juga kita nak pastikan bagaimana penutup cerita hari kedua sempena dengan Hari Koperasi Negara 2026. Kita nak terus bersama dengan Farouk di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Q.
0: Ya, hari ini orang kuat di sana. Jadi penerbit pun dia, bagi laporan pun dia juga. Okey, kali ini kita nak tahu juga.
1: Itu ceritanya. Cukup menarik sebenarnya di Pika Butterworth ni.
0: Baik. Apa yang istimewanya untuk hari ini, hari kedua ni, gambaran rangkuman keseluruhan. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Jadi kita nak ceritakan berkenaan dengan sambutan Hari Koperasi Negara Syarikat Kebangsaan 2026, dan hari kedua ni pun telah pun berlangsung dengan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik. Boleh dikatakan hari ni 4 Julai ni, hari Sabtu, hari kedua ni merupakan dikatakan antaranya antara acara cara kemunca, terutamanya apabila melibatkan Yang Amat Mahamat Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Tuan Steven Sim, yang datang untuk merasmikan dan juga pernah singgah juga untuk bersama dengan kita di Reruai Mutiara FM. Dan untuk kita singkatkan, dari awal lagi kita dah berikan pelbagai cukup menarik apabila kita pelbagai gabungan-gabungan seluruh Malaysia, koperasi-koperasi yang terlibat. Kita melihatkan pelbagai reruai.

0: dan juga banyak aktiviti. Kat sini kita boleh nampak dengan kita boleh ada sesi santai dengan pengunjung-pengunjung yang datang, dan juga kita ada sesi santai dengan influencer-influencer yang cukup terlibat di sini. Dan juga kita ada sesi temu bual bersama dengan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Begitu juga kita bawakan pengarah unit hal ehwal antarabangsa komunikasi korporat SKM, dan juga membawa orang kata apa satu hari koperasi negara ini telah sebuah platform nasional yang menghimpunkan seluruh ekosistem gerakan koperasi negara bagi mempamerkan peranan sebenar koperasi sebagai pemacu pembangunan sosial ekonomi rakyat. Baik.
1: Yeah.
0: Untuk hari ini hari kedua, antara juga banyak aktiviti yang dijalankan. Jangan lupa datang ke Roroi Mutiara FM untuk hari kedua ni, dan untuk esok esok pun ada juga aktiviti yang menarik yang bermula seawal anda 9 pagi datang ke Butterworth Arena di Pika Butterworth ni untuk pelbagai aktiviti di Roroi Mutiara FM. Antaranya kita adakan kahut game dan juga game-game interaktif yang lain, supaya kita ada cabutan betul, hadiah-hadiah cukup menarik untuk anda. Jadi yang mana yang nak mencuba untuk menjadi penyampai-penyampai, nak merasai bagaimana rasanya untuk jadi seorang penyampai Mutiara FM ni, datang ke Roroi Bus Mutiara FM esok.
1: Baik.
0: Bermula 9 pagi.
1: Okey, yang pastinya saya tertarik dengan cabutan bertuah tu. Katanya ada barang elektrik,
0: menarik. Ada hadiah pun cukup menarik.
1: Kan? Lepas tu hari ni dapat tak ada pemenang dah ke ataupun sambung esok lagi?
0: Hari ni pun dah ada dah pemenang-pemenang dia. Esok pun kita ada lagi hadiah-hadiah yang menarik untuk anda. Kita
1: banyak
0: nak sambung lagi. Ada barangan elektrik, ada juga merchandise-merchandise daripada Mutiara FM. Ada orang kata apa tadi, screwdriver yang pelbagai guna. Ada botol air dan macam-macam lagi lah. Jadi datang, imbas kod kita berikan di sini untuk dapat cabutan bertuah dan juga hadiah-hadiah menarik. Bolehlah orang kata apa, bersama dengan penyampai-penyampai Mutiara FM esok.
1: Baik. Itu hari esok, hari terakhir. Jadi jangan lepaskan peluang. Boleh jumpa juga dengan semua rakan-rakan kita yang ada lah. Apapun, terima kasih Farouk untuk perkembangan semasa. Okay?
0: Baik, terima kasih. Sama-sama, Tio.
1: Okay, itu dia Farouk di PICCA ataupun Pika Butterworth untuk membawakan gambaran semasa untuk hari yang kedua ini. Jadi untuk anda sempat lagi kalau nak pergi ni, ada masa ni, boleh terus ke sana untuk bersama-sama dengan kami dan juga bersama untuk mengikuti Hari Koperasi Negara 2026. Okay, sekejap lagi kita terus ke Warta Mutiara untuk perkembangan semasa Negeri Pulau Pinang. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Karya seni yang lahir daripada hati dan jiwa perlu terus dipelihara. Meskipun industri muzik kini semakin dipengaruhi kemajuan teknologi, khususnya kecerdasan buatan AI. Bekas pengarah muzik Radio Televisyen Malaysia RTM, Datuk Muzahni Ismail menegaskan, karya yang mampu bertahan sepanjang zaman tetap memerlukan kreativiti, penghayatan dan keikhlasan penciptanya.
2: Ciptaan yang lahir daripada hati, melodi yang lahir daripada jiwa itu sudah agak kurang. Dan ialah masing-masing mengambil pendekatan baru untuk memudah carakan pekerjaan. Tapi sebagai seorang ahli muzik, setiap karya itu ibarat irama dan lagu tidak boleh dipisahkan dan perlu lahir daripada hati yang luhur, ciptaan melodi digabungkan dengan lirik. Kerana kita lihat lagu-lagu sekarang ni trennya berbeza. Kerana masing-masing pencipta lagu adalah penyanyi sendiri. Penyanyi sudah berebut-rebut mencipta lagu dan masing-masing mengejar populariti. Jadi lagu-lagu yang perlu kita tinggalkan sebagai evergreen tu sangat kurang.
1: Datuk Muzani Ismail, beliau berkata demikian dalam sesi temubual bersama RTM selepas menjadi panel bicara rentak irama 2.0 di Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Pulau Pinang. Ia sempena sambutan Minggu Kenangan Piramli 2026. Cuti hujung minggu dimanfaatkan oleh sebilangan warga Pulau Pinang untuk membawa anak-anak memeriahkan festival buku yang sedang berlangsung. Bertempat di Pindeng Waterfront Convention Center, festival berkenaan menjadi platform membina budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Festival mega itu menawarkan pelbagai koleksi buku-buku dan naskah berharga termasuk koleksi ASEAN dengan diskaun sehingga 70%. Terdapat lebih 80 reruai yang terlibat dalam penganjuran buat julung kali di Pulau Pinang ini. Yang pasti, festival seumpama ini menjadi syurga buat pencinta dan ulat buku tempatan.
3: Untuk tengok buku, sebab saya tengok kat sini banyak buku yang sesuai dengan setiap lapisan masyarakat. Antaranya dia ada daripada buku daripada budak-budak sampai ke sejarah Islam, ke sejarah dan juga saintifik pun ada. So sangat sesuai. Tambah-tambah macam saya yang masih belajar ni, belajar sambil bekerja. So buku-buku macam ni juga sangat membantulah untuk maybe saya boleh terus untuk tambahkan pengetahuan saya dan sebagainya. Dan yang paling best sekali, harga buku dekat sini pun agak menarik. Ada yang saya tengok buat combo RM320 pun ada juga. So sangat menari. Agak memperangsangkan jugalah dan saya harap ramai lagi orang untuk minat membaca pergi ke sini. Untuk sekarang sebab saya baru ada anak, so basuki buku untuk baby lah, untuk anak lah. Untuk suami pun dia minat juga buku, so sekali hunting buku untuk suami dan anak lah.
4: Sebab kami selalu dekat rumah allow children to read books, so every night, so that's why I come bring here to here to let her choose herself the books. We don't want to choose directly from the digital one, so that's why I bring her here.
5: Sini cari buku untuk anak lah, buku rujukan lah. So di sini banyak pilihan, so memang best lah. So selain dari buku, kita boleh nampak ada jual mainan, ada conference untuk anak teka-teki. So it's a very best place to for education.
1: Nurul Akmal, Izzati Hamzah, Nurin Hisham, K. Winas Shanti dan Cheng Wei. Pelbagai program dan aktiviti menarik turut dianjurkan termasuk pertandingan kaligrafi dan khat serta slot bicara buku bersama penulis dan baca puisi legenda seniman Nordin Ahmad. Beralih ke perkembangan lain, satu notis larangan henti kerja serta-merta dikeluarkan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Pulau Pinang di lokasi kebalangan maut yang membabitkan seorang pekerja lelaki di sebuah tapak pembinaan di Bandar Tanjung Pinang pada 1 Julai lepas. Ia susulan siasatan yang sedang dijalankan berhubung kemalangan yang membabitkan pekerja buruh binaan warga Indonesia. Mangsa meninggal dunia selepas dihempap perancah pelantar kerja yang terjatuh dari aras 8 bangunan pada pukul 1.30 minit tengah hari. Siasatan awal mendapati mangsa dipercayai berada di bawah bangunan, iaitu laluan luar bangunan pembinaan berhadapan kawasan rehat pekerja. Semasa kejadian, mangsa sedang berurusan dengan majikannya sebelum perancah pelantar kerja tersebut terjatuh lalu menghempap mangsa serta sebuah kenderaan milik majikan. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 15-1 dan Seksyen 17-1 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta 514 serta peraturan-peraturan yang berkaitan. Kerajaan negeri kini dalam usaha meluaskan skim strata bebas kenderaan usang dengan sasaran kutipan antara 20 hingga 30 kenderaan usang setiap bulan. Pelaksanaan ini bagi menangani isu lambakan kenderaan terbiar yang menjejaskan kawasan perumahan strata. Esko Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa Hemu Ilai berkata, Majlis Bandar Esperang Prai MBSP kini mula mengkaji pelaksanaan inisiatif sama di seberang Perai dengan pendekatan yang selaras seperti yang sedang dilaksanakan di bahagian pulau. Tambah beliau, Kerajaan Negeri sedang dalam proses melantik syarikat Authorised Automotive Treatment Facility AATF yang berlesen dengan Jabatan Alam Sekitar menerusi tender terbuka yang dijangka dimuktamadkan menjelang Oktober ini. Walaupun berdepan cabaran logistik serta ketiadaan dasar end of life vehicle ELV di peringkat kebangsaan, Kerajaan Negeri komited memperkemas inisiatif ini bagi memastikan persekitaran perumahan yang lebih bersih dan teratur. Pemilik kenderaan juga kini boleh menggunakan platform digital e-deregistration atau e-direct bagi memudahkan urusan pembatalan pendaftaran kenderaan mereka. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zato Ikhmal Muhammad Nor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Badani.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terus kami bawakan perkembangan terkini yang sahih hanya di RTM. Dan seketika tadi telah pun kita ikuti Warta Mutiara Perkembangan Semasa Negeri Pulau Pinang tepat jam 4.30 minit petang. Dan untuk anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami sepanjang hari untuk info-info dan juga perkembangan semasa. Okey, apapun untuk waktu ini, kita akan terus kongsikan juga kepada anda info solat fardu asar, yang mana untuk hari ini di Pulau Pinang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi Negeri Pulau Pinang tepat jam 4.51 minit petang. Jadi selamat menunaikan Safar Doa Asar daripada kami di Mutiara FM.

0: FM.
1: Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Rakyat Johor diseru memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berani membuat keputusan, bijak menentukan keutamaan serta memahami denyut nadi rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata PH akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri serta memastikan Johor terus dipacu ke arah kemajuan yang memberi manfaat kepada semua. Perdana Menteri turut menggesa seluruh jentera PH bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon gabungan itu pada pilihan raya berkenaan. Status projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ tidak pernah tertangguh dan terus menunjukkan perkembangan positif sekaligus menjawab dawaan yang dibangkitkan berhubung pelaksanaannya. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia diterjemahkan kepada pelaburan dan projek sebenar yang sedang dilaksanakan.
1: Tahun 2025, JSSEZ mencatatkan 76.98 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan. 57% daripada jumlah kumulatif pelaburan itu sehingga kini sudah berada di peringkat pelaksanaan. Bagi suku pertama 2026 sahaja, tambahan 5.49 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Kemudian dari Januari hingga Mei 2026, Invest Malaysia Facilitation Center IMFCJ telah menguruskan 285 pertanyaan minat pelaburan dengan potensi terkumpul dikenal pasti berjumlah 74.12 bilion ringgit.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata persediaan bagi pengoperasian Johor Singapura Rapid Transit System yang dijadualkan beroperasi tahun hadapan turut dijangka meningkatkan lagi daya tarikan JSSEZ serta memberi limpahan manfaat kepada ekonomi Johor dan Malaysia. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UDKL MFI Heidi Cik Rizmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpacutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi Madani Nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus memulihkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respons Wong Shushan dan Supaman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi bayar sewa ini itu semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa kalau itu macam semua wang satu-satu lebih tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi Madani Nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu. Pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai lepas menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Ikuti pandangan Syafiee Balian dan Rosmawati Saideh.
5: Boleh memudahkanlah dan meringankan beban penduduk tani lah dengan situasi karangan ni lagi yang orang barang makin mahal, kos sara hidup tu makin tinggi jadi ada budi ni ya jadi meringankan beban lah.
6: So far okay, sepanjang pelancaran SKDS ni tiada sebarang masalah lah, berjalan dengan lancar, so far bagus lah.
0: Syarikat Pengeluar Perubatan dan Farmasiutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
7: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasiutikal negara.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cabo Verde membuktikan pasukan kecil juga mampu memberi saingan hebat di pentas dunia apabila mempamerkan aksi terbaik ketika berdepan juara bertahan Argentina pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia itu hanya tewas 2-3. Pertahanan Cabo Verde, Pico Lopez berkata, kejayaan mara ke Piala Dunia dan aksi cemerlang yang dipamerkan menjadi inspirasi kepada negara-negara kecil untuk terus percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde. Ia membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Menanti Argentina di pusingan 16 terbaik nanti adalah pasukan Mesir. Skuad England pula menerima sambutan bercampur bau daripada penyokong ketika tiba di hotel penginapan di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong yang berkumpul di luar hotel melaungkan nama Mexico dan mengiringi ketibaan pasukan dengan sindiran. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerbitnya Ashila Ashura berkata panel juri bukan sahaja menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan.
9: Kita akan tengok macam mana mereka berhadapan dengan situasi apabila tiba-tiba juri kata, okey, hari ni awak nyanyi lagu orang putih contoh. Lepas tu juri minta, boleh tak nyanyikan lagu Melayu? Atau boleh tak adik cuba nyanyi lagu dandut ataupun pop-pop dan sebagainya? Jadi mereka ni boleh bersedia. Bila juri minta tu, mereka boleh menyanyi, bermakna mereka bolehlah insyaAllah apa sahaja lagu yang mereka akan bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
0: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

berdaya. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan Q dalam Ruangan Santai Sabtu 6.12. Tapi sambung lagi 12.06 dan ini jam terakhir Q teman anda. InsyaAllah dengan lagu-lagu dan juga informasi terbaik Q akan terus sajikan untuk anda. Kalau tadi kita dah pun ke utama 5 petang, sekarang ni di jam terakhir juga kita akan terus kongsikan update dan juga informasi terkini khas buat anda. Di jam ini kita dah sediakan lagu-lagu istimewa untuk anda menemani hujung minggu anda ini. Antaranya kita ada lagu

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: Eh, lah Mona, awak duk menangis ni pasal apa? Ada apa? Cerita kat ni. Abang Ipan ada ni pasal apa? Eh, macam mana ni nak buat ni?
1: Alah, makin kuat pula dah.
0: Jonet, yeah, mai tolong-tolong ni. Si ni Mona ni duk menangis pula dah.
2: Siapa duk riak tu? Siapa duk riak tu?
0: Si Mona, Mona, customer kita tu.
1: Oh, lah Mona. Awak duk riak ni pasal apa? Meh abang mai, meh.
3: Mona kena tipu. Abang Jonet, Abang Ipan, habis duit Mona RM10,000 lesap.
0: Ya Allah, banyak tu.
1: Allah.
3: Mona buat pelaburan dalam talian.
1: Pelaburan dalam talian.
0: Ni penipuan cyber lah ni. Mona dah jadi bangsa dia.
3: Banyak sangat tu. RM10,000.
1: Ni tak apa Mona. Mona kena cepat-cepat hubungi bank lah ni cepat. Pusat Respon Skam Kebangsaan menerusi talian 997 NSRC. Pasal nak kena sekat semua ni. Depa ni beroperasi, cuti umum pun semua beroperasi 8 pagi sampai 8 malam.
0: Ni Mona bagi tahu kat depa apa modus operandi tipu Mona ni. Cara macam suspek tu duk sembang apa dengan Mona, kena habaq bagi kat depa
3: SRC. Mona tak boleh fikir dah.
1: Sabar, saya tak apa. Jangan duk teriak lah, nak buat macam mana benda dah jadi kan. Lagi satu lagi ni, nak pesan dekat Mona ni, Pusat Respon Skam Kebangsaan ke NSRC ke ataupun semua bank, dia tak minta benda-benda macam tu. Nombor PIN ke TAC ke kata laluan ku, itu scam lah tu. Itulah Mona tu.
0: Jadi Mona nak pesan bagi, kena sentiasa peka, cakna dengan penipuan cyber ni. Kalau ada pihak-pihak yang nak cuba nak menipu ni, minta maklumat apa semua, jangan layan. Semak betul-betul dulu, jangan bagi jaga tu.
3: Mona tak sangka Mona akan ditipu macam ni.
1: Allah, nak buat macam mana Mona? Sabarlah, no, benda pun dah jadi, moga jadi iktibar semua.
4: Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Skam Kebangsaan, National Scam Response Center, NSRC, sila hubungi NFCC di 03-886-138-30.
5: Mutiara FM, prihatin.
6: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

yang menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA. Mengikut rekod, syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

Baik, dah di hujung jam yang terakhir kita teman anda. Dari pukul 6 pagi tadi sampailah waktu ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di hari esok pula. Kita akan teman anda seawal jam 6 pagi juga. Tapi yang pastinya sekejap lagi sehingga pukul 12.30 malam. Amin Yusof akan teman anda menerusi ruangan Santai Sabtu 6.12. Okey, kalau Q ada silap kata ke, tersalah bahasa ke, Q minta maaf. Tapi yang pastinya untuk anda juga yang hantarkan di ruangan WhatsApp, minta maaf tak sempat nak bacakan ataupun tak sempat saya nak reply semua. Terima kasih yang hantarkan kiriman-kiriman anda. Okey, dan jangan lupa juga untuk hari esok masih ada berbaki satu hari lagi untuk Hari Koperasi Negara 2026. Jadi kami juga ada di sana bersama dengan reruai yang ada untuk anda terus memeriahkan suasana, dan juga kami pun memeriahkan suasana, berikan kepada anda pelbagai ruangan dan juga interaktif, pastinya juga dengan hadiah-hadiah eksklusif. Jadi jangan lepaskan peluang, kita jumpa di sana. Alright, insyaAllah kita akan terus menemani anda dan juga rakan-rakan yang lain akan terus teman anda melalui frekuensi kami 95.7. Okay, Q tinggalkan anda dengan Sixth Sense yang sempurnakan ku. May peace and love guys. Assalamualaikum. Bye-bye. Ciao.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Anda sedang mendengarkan

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: La la la la la la la la la la la. Cuci sikit. Alamak, betul lah kereta aku, man. Macam ni barulah awak nak ikut. Sejuk ya. Hai, senangnya dalam hati. Hai, kalau beristri dua. Seperti dunia ada yang punya. Sejuk lah.
2: Ish, Jonik ni kan. Buka ayat kerti, tutup tak pandai.
3: Why your favorite chair? Cause I've got the popcorn.
2: Eh, Jonik, bangun.
4: Siapa yang nak apa, Mak Rok?
2: Hang ni kan, kalau nak tidur tu, tutuplah TV. Membazir elektrik je, entah dah.
4: Aku tahu.
2: Ni, satu lagi ni, aku tengok Hang ni kan, kuat membazir ayak lah.
4: Ha?
2: Ayak cuci reta, gosok gigi, mandi, hampir ayak terbuka, tak tutup.
4: Bukannya aku...
2: Bambaziak, entah dia.
4: Aduh, dia ni lah.
2: Kita ni kena jimat ayak elektrik. Seperti yang kerajaan duk cakap tu. Tutup paik ayak masa tengah cuci reta, tutup paik waktu gosok gigi. Baru bil tak melambung.
4: Aduh, Hang ni, Mak Rok. Kecoh lah, nanti aku bayang ada. Aku reti lah yang mana aku duk pakai ni.
2: Oh, hamba ayak. Masalahnya lah ni, dah 4 bulan aku yang duk bayar je. Oi. Lah ni mai duit. Mai.
4: Alah, berkira lah.
5: Gunakan air dan tenaga elektrik dengan berhemah. Pesanan berjimat cermat ini daripada kami, Mutiara FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
2: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
3: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: Hayati. Ya, cerita kena kopi Malik featuring salam untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda yang terus bersama-sama dengan Amin untuk jam ini, jam yang pertama 6 petang hingga 12 tengah malam dalam Santai Sabtu 6.12. Dan apapun untuk anda semua, terima kasih teruskan kesetiaan anda bersama kami. Dan terima kasih juga Q. Q teman apa semua, ini lain macam punya marathon ha. Macam nak balik raya tu, 12 jam 6 pagi hingga 12 tengah hari, 12 tengah hari hingga 6 petang. Dan apapun insyaAllah untuk anda semua, untuk jam ini Amin pula akan teman apa. Asalnya nak suruh Q lagi 6 petang sampai 12 tengah malam. Tapi esok confirm dia akan kena masuk air lah kan? Badan dah habis kekeringan sebab kesejukan melampau dalam konti. Tapi apa pun untuk apa semua, macam mana juga untuk Amin nak sembang-sembang dengan hampa-hampa pun, insyaAllah mungkin ada banyak benda juga yang nak sembang-sembang dengan Amin. Boleh hantarkan terus di ruangan WhatsApp kita di 0105080957. Mutiara FM, sekarang untukmu.
1: Hai, saya Haziq Rosbi. Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Signal ini menjadikan Adidas Trayonda antara bola paling inovatif dalam sejarah Piala Dunia.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ayo seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
2: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
3: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpinang@gmail.com.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, teman anda semua untuk jam ini. Hari Sabtu 4 Julai bersamaan 18 Muharram 1448 Hijrah. Dan apapun untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan Amin untuk jam ini. Dan ada juga di antara anda yang mungkin tengah memandu. Ada juga rakan-rakan kita yang baru sampai ke Pinang. Orang luar Penang kan, orang Perak ke, orang Kedah ke, orang Perlis ke, orang KL ke, selamat datang ke Pulau Mutiara. Selamat bercuti untuk anda semua, rancang perjalanan anda sebaiknya, okey? Dan macam biasalah, bila kita ni berjalan ke mana-mana, mesti kita akan jumpa orang kan. Takkan tak jumpa orang lah. Kalau kita pergi hiking atas bukit pun, kadang-kadang kita akan jumpa seorang dua. Jadi bila kita dah berjumpa dengan orang, andai kata orang tu memerlukan bantuan, ada orang, andai kata orang tu memerlukan sesuatu bantuan daripada kita, maka kita tolonglah. Kerana ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memudahkan urusan lain di dunia, Allah akan memudahkan urusannya bukan sahaja di dunia. Allah memudahkan urusannya di dunia juga di akhirat. Jadi insyaAllah sama-samalah kita jadi orang yang ringan tulang dalam nak membantu orang yang memerlukan. Mutiara FM, segalanya untukmu.

terlintas di hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestine. Bismillah.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi, dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

0: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran. Setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Putera FM, sekalinya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Putera FM.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami di frekuensi 95.7 MHz. Ada dekat mana sekarang ni? Ada juga yang masih lagi dalam pemanduan. Hati-hati dalam pemanduan anda semua. Kalau kita tengok di laporan Maps Pulau Pinang untuk di beberapa jalan utama, kenderaan agak sibuk juga. Jadi untuk rakan-rakan kita yang dari utara nak menghala ke selatan ataupun yang nak masuk ke Pulau Pinang, di atas jambatan Pulau Pinang, kalau kita tengok kat sini trafik agak sesak, jadi senantiasa berhati-hati. Okey, dan apapun untuk anda semua yang mana nak menukar lorong itu, tengoklah sama belakang tu clear ke tak clear. Baru-baru ni tengok disebabkan kenderaan ataupun kereta tu dia nak tukar lorong dengan cepat sebab kereta depan tu berhenti dan sebagainya, mungkin follow terlalu rapat menyebabkan lori berhenti mengejut dan ambil selekoh di sebelah kanan, motor kena sodok. Kan? Terjatuh lah kiranya. Tapi alhamdulillah lah, kami tengok brother tu pun dia sempat bangun dan berdiri di tengah-tengah divider tu, kiranya tak jadi apa-apa lah. Tak adalah kereta mai sapu belakang dia pula, tak adalah. Tapi apapun, andai kata perkara itu berlaku, tidakkah ia melibatkan nyawa? Jadi fahamlah, kalau kita ni dah atas jalan raya ni, sebenarnya bukan nyawa kita saja, ia melibatkan nyawa pengguna jalan raya lain. Okey? Terus layan Mutiara FM, sekiranya untukmu.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.
1: Kementerian FM segalanya untuk Muam Yusof. Masih lagi teman hampa semua hingga jam 12.30 malam untuk jam ini. Ada juga rakan-rakan yang tengah menghela lafaz yang lega sebabnya baru habis event tadi. Ada juga rakan-rakan yang jemput Amin juga untuk majlis paling betul uruskan makan kenduri, anak yang berkahwin dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang jemput. Maaf juga untuk anda yang tak berkesempatan untuk hadir. Dan tahniah juga untuk anda yang sudah pun bergelar suami, yang sudah bergelar isteri, yang bergelar ayah mertua, ibu mertua, kata apa, perkahwinan sulung dalam keluarga lah. Jadi itu antara momen yang sangat-sangat best, sangat-sangat sebab, sangat-sangat hibah. Dia satu perasaan yang bercampur baur lah. Jadi kami doakan semoga rakan-rakan, sahabat-sahabat kita yang telah pun selamat ijab kabulkan, moga terus bercinta hingga ke syurga. Dan juga buat ibu ayah, selamat menerima menantu. Menteri FM, segalanya untukmu.

0: Eh, lah Mona, awak duk menangis ni pasal apa? Ada apa? Cerita kat ni. Abang Ipan ada ni pasal apa? Eh, macam mana ni nak buat ni?
1: Alah, makin kuat pula dah.
0: Jonet, mai tolong ni. Si ni Mona ni duk menangis pula dah.
2: Siapa duk riak tu? Siapa duk riak tu?
0: Si Mona, customer kita tu.
1: Oh, lah Mona. Awak duk riak ni pasal apa? Mai abang mai.
3: Mona kena tipu. Abang Joni, Abang Ipan, habis duit Mona RM10,000 lesap.
0: Ya Allah, banyak tu.
1: Allah.
3: Mona buat pelaburan dalam talian.
1: Pelaburan dalam talian.
0: Ni penipuan cyber lah ni. Mona dah jadi bangsa dia.
3: Banyak sangat tu. RM10,000.
1: Ini tak apa Mona. Mona kena cepat-cepat hubungi bank lah ni cepat. Pusat Respons Scam Kebangsaan menerusi talian 997 NSRC. Pasal nak kena sekat semua ni. Depa ni beroperasi, cuti umum pun semua beroperasi 8 pagi sampai 8 malam.
0: Ni Mona bagi tahu kat depa apa modus operandi dia tipu Mona ni. Cara macam suspek tu duk sembang apa dengan Mona, kena habaq bagi kat depa
3: SRC. Mona tak boleh fikir dah.
1: Sabar saya tak apa. Jangan duk teriaklah nak buat macam mana benda dah jadi kan. Lagi satu lagi ni nak pesan dekat Mona ni, Pusat Respons Scam Kebangsaan ke NSRC ke ataupun semua bank dia tak minta benda-benda macam tu. Nombor PIN ke TAC ke kata laluan ku. Itu scam lah tu. Itulah Mona tu.
0: Jadi Mona nak pesan bagi, kena sentiasa peka cakna dengan penipuan cyber ni. Kalau ada pihak-pihak yang nak cuba nak menipu ni, minta maklumat apa semua, jangan layan. Semak betul-betul dulu. Jangan bagi jaga tu.
3: Mona tak sangka Mona akan ditipu macam ni.
1: Allah, nak buat macam mana Mona? Sabarlah no, benda pun dah jadi. Moga jadi iktibar semua.
4: Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respons Scam Kebangsaan National Scam Response Center NSRC, sila hubungi NFCC di 03-886-13830.
5: Mutara FM, prihatin.
6: Ewa kawan, ewa cikgu. Bila keluar kelas, tutup kipas dulu.

0: Eh, Abdul Salam, yang orang asyik sebut My Salam, My Salam tu hang kah?
1: Apalah kau ni, tak ikut perkembangan langsung. Itu My Salam, skim perlindungan takaful percuma yang kerajaan bagi untuk bantu rakyat macam kita ni. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal, dapat bayaran RM8,000. Kalau kena tahan kat ward, dapat allow RM50 sehari sehingga 14 hari setahun.
0: Ui, bagusnya. Mana nak semak tu?
1: Kalau dah terima SMS, log masuk mysalam.com.my atau hubungi 1-300-888-938.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Inilah Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untuk
2: Ya Mutiara FM, segalanya untuk Masih lagi Yusuf teman anda semua untuk jam ini, dan pastinya teman-teman muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menerikan masanya waktu salat fardu insya baik kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 8:53 malam. Selamat menunaikan salat fardu insya daripada kami di Mutiara FM.

0: الصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Imam Ghazali berkata, yakinlah, semata-mata dengan memiliki ilmu belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat kelak.

0: Perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Orang ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua. Apa salah? Melayu saya tolong. Saya beritahu di Cina ramai. Memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli, apa salah gaduh? Apa tak boleh macam itu? Jangan gaduh lah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat. Buatlah. Itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor, Perak, kita sudah bangunkan. KPK team yang menteri komen. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.
0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran, bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat, termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya yang kita hentikan. Sebab itu saya katakan, dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan, meja yang mereka gunakan, bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak kita bincang semua hebat-hebat, kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
1: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undi lah. Ini you punya future, mak. Anak ke Kuala Lumpur, kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor perkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
2: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perangkat Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
3: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Malah dari segi pengwujudan pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskup diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam peritu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde yang membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Argentina dijadual bertemu Mesir di pusingan 16 terbaik pada 8 Julai. Sementara itu, kegairahan kejuaraan tenis Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila ia berlangsung seiring serentak dengan saingan Piala Dunia, mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain dan penontonnya. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dilepaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, Ketua Junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos yang sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai Presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Min Aung Hlaing beralih daripada Ketua Kerajaan Tentera kepada Presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama yang dimenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di Bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Bakalov berkata, serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirovets. Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ibrahim Diaz menjadi simbol pada generasi baru Maghribi yang semakin mendapat perhatian dunia. Selepas memilih untuk mewakili negara kelahirannya di pentas antarabangsa, beliau terus berkembang menjadi seorang pemain penting dalam skuad Atlas Lions. Ibrahim terkenal dengan kreativiti, teknik tinggi dan kebolehan mengubah arah permainan dalam ruang yang sempit. Ketika Maghribi mencipta sejarah mara ke separuh akhir Piala Dunia 2022, dunia mula memberikan perhatian kepada bola sepak negara itu. Kini Ibrahim berpeluang untuk menjadi watak utama dalam usaha Maghribi mengulangi pencapaian bersejarah tersebut.

0: boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM. Segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua untuk jam ini. Okay, terima kasih untuk anda yang terus layan. Amin. Untuk jam ini, yang mana layan dekat kedai makan, ada juga yang layan dalam kenderaan, ada juga yang layan dekat rumah. Dan apa pun, terima kasih juga untuk anda semua yang nak request lagu, boleh hantarkan sekarang di 010-5080-957. Baru tadi lagu Ratuku Awi, permintaan daripada Ariza. Dan apa pun, untuk anda lagu selepas ini, permintaan daripada Abang Zam, katanya nak request lagu Datuk Hatan, Mahliga Syahdu. Fuh lah, memang syahdu lagu ni pun. Tapi sebelum tu, kita nak on lagu Farhana. Oh Farhana Jimbara. Tapi yang request ni bukan Farhana, Farhan. Untuk anda, terus layan Petang Kru. Petang Kru pula.

0: bercerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Kan syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri, baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Briefing Music pukul 9 malam di 010-508-0957 Mutiara FM.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ampau umur 18 sampai 45 tahun, mai lah jadi sebahagian daripada skuad anti dadah. Bukan nak tangkap siapa-siapa, tapi nak bantu masyarakat cegah dadah sama-sama. Jom, kita jadi mata dan telinga komuniti. Ampun boleh jadi ejen perubahan. Skuad anti dadah. Berani tolak, berani ubah. Daftarlah ni kat squad.aadk.gov.my.
2: Music paling meletop sekalanya untukmu.
3: Yup, Mentera FM, segalanya untukmu. Macam biasalah untuk jam ini, lagu-lagu pilihan apa semua dalam Cafe Music. Ada juga rakan-rakan kita untuk malam-malam ni, kata nak pergi main badminton lah, kata nak main futsal lah, kata nak pergi berjogging lah, kata nak pergi hiking malam-malam ni. Cari apa cik? Tapi ada setengah orang dia ekstrim punya hiking. Dia suka hiking di sebelah pagi, awal pagi tau, pukul 11, 12 ke 1 pagi, 2 pagi, sebab nak tengok sunrise esoknya tu. Tapi kalau untuk hampa semua, dinasihatkan lah untuk anda yang sunrise hunter lah, pemburu-pemburu matahari terbit ni, pastikan anda pergi dengan kelengkapan yang secukupnya dan pastikan pergi dengan orang yang berkemahiran. Kalau dalam 5 orang tu, 5-5 atau parit, bahaya. Kadang-kadang kita tak tahu, kita tak boleh jangka tau apa yang nak jadi kedepan-kedepan tu. Jadi pastikan ada sedikit ilmu lah untuk anda sebelum nak pergi ke mana-mana. Okay, sama jugalah dengan Cafe Music. Kena ada ilmu juga ke? Kena. Kalau hampa pergi hantar luar daripada waktu Cafe Music, memang tak dapat lah. Jadi kita nak tunaikan lagu permintaan sahabat-sahabat kita ni. Siapa lagi minta daripada Abang Nazmi katanya, Min, lagu ni Min, kalau dekat mana-mana tempat, kalau saya pergi ke Kuala Lumpur, jumpa dengan adik-beradik saya, ataupun pergi mana-mana Kenduri, jumpa dengan adik-beradik saya, nama dia Lan, kami akan tarik lagu ni, lagu Jiwa, lagu Cinta Mawi dan juga Dato' M. Nasir. Boleh tak mainkan lagu tu Amin? Boleh, nanti kita tunaikan. Tapi sebelum tu kita nak tunaikan lagu permintaan Abang Zafrul katanya nak request lagu Spain, Mengusung Rindu. Terus layan Mentera FM, segalanya untukmu.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP3.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Jika nak membelok ke kiri atau ke kanan, bagilah isyarat dulu. Jangan main masuk je. Pandulah berhati-hati. Hormati undang-undang, jalan raya dan jangan salah gunakan lorong kecemasan. Dengan lagu sambil memandu, tak apa. Pesanan hati-hati di jalan raya ini dibawakan oleh saya, Ronnie Hussein, untuk pendengar Mutiara FM.

0: Ayo seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Jika parkir menghalang kenderaan lain, letaklah nombor telefon atau janganlah tarik handbrake supaya mudah untuk orang menolak kereta anda. Kalau ada kecemasan, siapa yang susah? Siapa nak jawab tu? Jadi, janganlah pentingkan diri sendiri saja. Pesanan perhatian ini daripada saya, Nizam Osmana, untuk pendengar Mutiara FM.

0: Ibrahim Diaz menjadi simbol pada generasi baru Maghribi yang semakin mendapat perhatian dunia. Selepas memilih untuk mewakili negara kelahirannya di pentas antarabangsa, beliau terus berkembang menjadi seorang pemain penting dalam skuad Atlas Lions. Ibrahim terkenal dengan kreativiti, teknik tinggi dan kebolehan mengubah arah permainan dalam ruang yang sempit. Ketika Maghribi mencipta sejarah mara ke separuh akhir Piala Dunia 2022, dunia muda memberikan perhatian kepada bola sepak negara itu. Kini Ibrahim berpeluang untuk menjadi watak utama dalam usaha Maghribi mengulangi pencapaian bersejarah tersebut.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, masa lagi teman hampa semua untuk jam terbaru. Apapun untuk anda semua yang terus melayan kami di frekuensi, yang layan kami di RTM Click, thank you very much. Dan untuk anda semua, esok apa plannya tahu? Macam-macam plan, Amin. Ada yang plan nak pergi piknik, ada yang plan nak keluar makan, ada yang plan nak duduk rumah saja, ada yang tak tahulah nak buat apa, Amin. Yang mana tak tahu nak buat apa tu, esok last day untuk Hari Koperasi Negara HKN 2026, yang mana Mutiara FM, bus Mutiara FM ada berkampung di sana. Apa yang belum lagi dapat merchandise Mutiara FM kan, eksklusif dari Mutiara FM, logo Mutiara FM, apa kena pi sana. Senang sahaja, join saja apa-apa games, dapatlah. Kan, silap-silap interview sikit-sikit dah dapat dah. Sebab kita memang nak bagi hadiah untuk anda semua, okay? Jadi insyaAllah kita jumpa esok bermula awal pagi hingga petang untuk anda. Dan Amin pun insyaAllah akan berada di sana juga bersama-sama Bambam dan juga kru-kru kita yang lain, okay? So jumpa di sana.
4: And Messi, McAllister, Di Maria is the spare man. And how Di Maria, glorious goal.
5: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Assalamualaikum, saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat benda yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua lah. Betul tu, kalau untuk apa semua yang dah sampai ke Pulau Pinang, kenalah tune Mutiara FM. Sebab di Mutiara FM, kita akan update apa saja informasi-informasi semasa untuk hampa semua, okey? Dan sekarang ni, kalau kita tengok trend sekarang, sekejap hujan, sekejap tak hujan, kan? Ada yang sekali tu, kalau petang hujan lebat betul. Ada yang dengan anginnya apa semua. Tapi kalau untuk hari ni dan juga untuk esok, kita tengok trend cuacanya tu, cuaca dalam keadaan baik sahaja, angin-angin sahaja. Jadi kalau untuk rakan-rakan yang ada aktiviti outdoor, sangat-sangatlah sesuai. Tapi pada masa yang sama, ini peringatan untuk hampa juga untuk senantiasa ada backup plan, ada perancangan yang kedua, supaya tak ada lah ternanti-nanti, kan, nak pergi makan kat luar tiba-tiba hujan, lepas tu mati kutu. Jadi tak tahu nak pergi mana, nak pergi mana, lelah balik rumah. Itu dia kena ada backup plan, okay? Dan apa pun untuk apa semua yang kalau tak ada plan, bolehlah jumpa untuk last day Hari Korporasi Negara 2026. Dan ada juga rakan-rakan kita yang Amin tak sempat pun main lagu Cafe Music. Yang mana tak sempat, Amin tak sebut nama, tapi lagu tu kadang Amin akan selitkan jugalah. Okay, then, janganlah risau, janganlah terasa. Tapi kalau tak mainkan juga tu, kenapa Amin tak mainkan juga? Sebab lagu tu dah ada lambakan, dah lagu tu terlebih. Tak apalah, esok. Sebab Cafe Music kita ada hari-hari. Kalau tak sempat hari ni, boleh cuba esok. Kalau tak sempat cuba esok, boleh cuba lusa. Kalau lusa tak sempat, boleh tulat. Hai, apapun untuk anda semua, yang penting jangan pernah tinggalkan Mutiara FM. Setia sama kami, segalanya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Virgil van Dijk terus menjadi tunjang utama Belanda walaupun generasi pemain baru semakin menyerlah. Pertahanan tengah itu terkenal dengan ketenangan luar biasa ketika berdepan tekanan dan kebolehannya mengawal keseluruhan benteng pasukan. Van Dijk juga memiliki kelebihan bola udara yang menjadikannya ancaman ketika situasi bola mati. Sebagai kapten, dia memainkan peranan penting dalam pasukan untuk memimpin pemain-pemain muda. Piala Dunia sering memerlukan kehadiran seorang pemimpin yang mampu menenangkan pasukan dan Van Dijk adalah individu tersebut. Jika beliau berada pada tahap terbaik, Belanda mampu

0: Siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Ma, abang sakit ke?
1: Agaknya lah tu. Tak apa, biarkan dia.
0: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasih dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
1: Pil?
2: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dada. Ambil kisah, ambil tindakan.
3: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
4: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Mutiara FM segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih dengan Yusof, teman anda semua. Dan masuk jam yang terakhir untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan Amin sejak jam 6 petang sampailah sekarang ini. Dan apapun untuk anda semua yang sedang nak beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih lagi berada di luar, ada kerja-kerja lagi Amin, ada yang buat bisnes, ada yang meniaga itu, yang ada yang meniaga ini, ada yang meniaga burger, ada yang meniaga kuih goreng, nasi goreng, makanan panas-panas, churros dan sebagainya. Alhamdulillah, semoga urusan anda dipermudahkan, semoga lancar perjalanan penjualan rezeki anda semua. Dan insyaAllah kalau kita menjual dengan penuh kejujuran, kita jual kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan gantikan dengan ganjaran yang penuh berlipat kali ganda. Dan insyaAllah kita yang pembeli ini pula, kalau kita beli dan kadang-kadang mungkin kita ni niat kita beli makan untuk kenyang saja, kalau itu saja tak ada apa-apa. Tapi kalau kita makan, niat kita, sebab aku kenyang ni aku boleh buat ibadat, sebab aku kenyang ni aku boleh mengaji, sebab aku kenyang ni itu dan ini. Jadi sebenarnya niat ini yang membentuk kita untuk menjadi lebih baik. Sama juga kalau kita macam nak berjoging dan sebagainya. Jogging katanya nak ikut trend, berbasikal sebabnya nak ikut trend, maka dia hanya jadi sia-sia saja. Tapi kalau kita niat kerana apabila aku nak berjoging ni, aku nak hiking ni, buatkan badan aku semakin cergas untuk beribadah, membuatkan badan aku ni sentiasa sihat untuk tolong orang, maka ibadah itulah yang akan membentuk peribadi kita. Terima kasih, segalanya untukmu.

Macam baby, laju lah kan? Bos, penuh!

0: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi, wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci, tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
1: Inilah kita sebagai lelaki, bukan terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu,
2: hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami UK dan Mutiara FM.

Ha, ni Bambam nak tengok gambar. Bagi juga kalau kita ada sikap suka jaga tepikan orang lain. Sebab apa? Itu tanda kita ambil tahu dan juga kita ambil berat. Tapi kalaulah kita suka burukkan orang, masuk happy body orang dan sebagainya, hak tu lah tak elok kan. Ingat, seburuk-buruk sikap seseorang itu adalah dia yang suka menyebarkan tentang kelemahan dan keburukan orang lain. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kira lah sarapan pagi ke, makan hari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga, janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Anna Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM

Daripada kumpulan Iklim untuk anda tengah malam ini, Blues Terengganu kita, Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda terus berjaga, belum lagi tidur pada waktu-waktu begini. Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk GBH Kamera Hantu. Apapun, terima kasih kepada adik paling bongsu di Nasional FM, ya. Baru saja berlalu, temankan anda dari jam 6 petang hingga pukul 12 tengah malam tadi, DJ Reza. Paling bongsu di Nasional FM, ya. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun hari Ahad, ya. Hari Ahad, 5 Julai 2026, hari Sabtu malam minggu. Dan jangan lupa jam 1 pagi nanti, jangan lupa kita ada misteri malam di sebalik mata dengan tajuk baru, episod baru, Misi Bebas Neraka. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan di Kuala Lumpur ini, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Mungkin ramai lagi yang bekerja pada waktu-waktu begini, kerja shift katanya. Dan ada juga yang baru balik dari kerja. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke rumah. Kalau mengantuk, tidur dulu seketika, ya. Lepas tu baru teruskan perjalanan untuk balik ke rumah. Pastinya di rumah nanti ada insan-insan tersayang menantikan kepulangan. Mana abah, mana ayah tak balik lagi? Mana mama, mana mami belum balik-balik lagi? Biasanya anak-anak ni menantikan mak, menantikan ayah. Waktu-waktu dia nak tidur, eh. Pada yang belum lagi mengantuk waktu-waktu begini, jom teman saya Aida Jia akan manis hingga jam 6 pagi. Ons tak ons, kalau ons, alhamdulillah. Jom kita layan lagu ini daripada Flora 88 untuk anda. Lagu ini judulnya Hutang.

Dengarkan persembahan Ismail, Izani, Iman Troy, Zinakel dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: petang maghribi, grandstand 12:30 malam, sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis, grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
1: Mini Piala Dunia. Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click secara percuma. Betul-betul percuma.

antara lagu-lagu rancak terus ke udara bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila, insyaAllah. Rakan kita dari Kota Kemuning, Shah Alam Hadi, terima kasih. Katanya nak layan GBH ini, teman Kak Manis. Senyum sikit. Cerita pasal bola kita lah ya. Perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ini 5 Julai 2026 ya. Ramai yang menantikan Kanada dan juga Morocco. Lepas tu ada lagi Paraguay dan juga France. Ui, siapa sokong Morocco? Siapa sokong Kanada, Paraguay ataupun juga France? Itu masing-masing lah ya. Sebab ada di antara kita ni, dia kata saya tak kisah Kak Manis, siapa pun pasukan mana yang bertanding, berlawan, katanya saya sokong yang menang. Amboi, senang dia. Dia cari yang mana menang je, dia sokong. Ada juga yang betul-betul kerana dia minat corak permainan satu-satu pasukan itu. Dan ada juga yang minat kerana pemain-pemainnya. Kalau budak-budak saya tanya kan, minat dengan siapa? Haaland. Ui, budak-budak sekarang pandai, World Cup. Terima kasih kepada Marina. Terima kasih kepada Encik Senyap. Waalaikumsalam. Baru masuk Hitch. Terima kasih kerana sudi teman Kak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi. Dan kejap lagi macam biasalah, kita ada Nasional FM bersama dengan Salam FM. Kena bersama dengan anda, Misteri di Sebalik Mata. Misteri Malam di Sebalik Mata ya. Untuk hari ini, minggu ini, misi bebas neraka. Wow, bunyi tajuknya macam ngeri kan? Apapun, kita akan bersama dengan Salam FM sekejap je lagi. Abang Tin kita baru masuk. Taiping mari. Terima kasih teman Kak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi. Senyum sikit. Abang-abang lori kita okey? Nak ke mana tengah-tengah malam begini? Untuk abang-abang lori ni, saya Kak Manis teman anda ya, sambil memandu. Terus layan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Janji. Janji sampai pukul 6 pagi, okey? Sebenarnya saya dah lama tak mengendalikan GBH ini ya. Tapi apapun yang ada tengah malam ini, Kak Manis, bukan Abang Manis. Kita kasih rehat untuk Abang Manis. Kita bagi ruang untuk Kak Manis bersama-sama dengan anda di utara, di selatan, di pantai timur. Terus layan kami Nasional.

lagu ini judulnya Patah Hati. Susah kalau dah patah hati. Jangan biarkan pasangan kita patah hati, eh. Selalulah memujuk pasangan. Tak kiralah sama ada pasangan suami isteri, pasangan tunangan, eh. Ataupun juga mungkin pasangan kekasih hati. Kalau dah merajuk, susah. Jangan biarkan pasangan kita patah hati. Jangan biarkan pasangan kita seorang-seorang. Selalulah berdamping, ya. Jangan biarkan patah hati, kosong hati. Apapun berbalik kepada Piala Dunia FIFA 2026 kita ni, khas untuk pelanggan-pelanggan U Mobile. Sebenarnya anda berpeluang, ya, memenangi hadiah utama Ultra Dream Football Tour bernilai RM250,000, ya. Yang penting tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK Sukan Plus. Kita ada RTM Klik di mana-mana je. Dan jangan lupa ikuti semua media sosial RTM untuk anda mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa juga di Nasional FM ini, anda pendengar-pendengar setia kami, Nasional FM sentiasa di hati, selalulah mengikuti perkembangan-perkembangan di Nasional FM ini. Kita ada kopi bola pagi, eh, setiap hari. Kita ada sembang bola dunia setiap Jumaat. Kita ada Gold Dunia. Jangan lupa kita ada juga Minit Piala Dunia. Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Dan macam biasalah ya, setiap hari Sabtu, hari, malam minggu ini, Sabtu malam minggu, jangan lupa kejap je lagi saya akan bersama dengan DJ Salam FM untuk Misteri di Sebalik Mata. Untuk minggu ini, jangan lupa kita akan memperkatakan mengenai misi bebas neraka. Pertemuan kita untuk hari ini 5 Julai 2026 ini, 19 Muharram 1448 Hijri, dari jam 1 pagi hingga pukul 2 pagi. Jadi nantikan kejap je lagi ya. Bersedia dengan soalan-soalan anda, pertanyaan-pertanyaan anda. Jadi jom untuk seketika ini kita layan lagu ini, daripada kumpulan Wings, Sejati.

0: Itu dia sebuah lagu daripada Yasin, Rindu Padamu.
1: Ya, yeah, rindu yeah. juga kita kepada Abang Yasin kita kan.
0: Rindu lama. Yasin je, tak rindu kat saya.
1: Rindu jugalah. Dengan lagu dia tadi memang kita rindulah kan. Rindu dengan karya-karya dia dan sebagainya. Baik, Alhamdulillah kita bersuka kembali Sun FM dan juga National FM. Hari ini bersama dengan
0: masih lagi Aida Jia.
1: Ya, dan bersama dengan saya Ahnaf.
0: Misteri malam di sebalik mata.
1: Ya, kita nak sambung untuk episod kali ini. Episod ke-25. Maksudnya kita dah minggu yang ke-25. Dah
0: kejap
1: jauh dah. Kejap lah kalau bawa masuk berapa kali.
0: Biasanya bersama dengan Hanim kan?
1: Hanim ada Abang Manis kita. Ada. Tapi Abang Manis dengar kata tak apa nasihat
0: tak
1: kan?
0: Apa-apa sih.
1: Kita doakan lah kepada sahabat-sahabat pendengar kita.
0: Akan Manis ada. Jangan risau.
1: InsyaAllah semoga diberikan kesembuhan dan juga kesihatan selepas ini insyaAllah. Baik. Untuk malam ni seperti biasa kita nak bersama dengan di talian. Kita bersama dengan yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Yusof, Syarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Apa khabar Doktor?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik-baik, Anaf. Alhamdulillah.
0: Aida. Anaf dan juga Aida.
2: Aida.
0: Selalu bertukar-tukar pasangan.
1: Ya, yeah, betul. Nasional banyak substitute dia, tak apa. Baik, Doktor. Seperti biasa, insyaAllah malam ni, pertemuan kita untuk hari ini 19 Muharram, 1448 Hijri, hari Ahad 5 Julai 2026. Kita nak sambung, Doktor. Dan saya yakin ini adalah yang terakhirlah untuk kita kongsikan kepada sahabat pendengar kita tentang neraka ni, dan kita nak misi bebas neraka. Betul tak, Rote?
2: Betul.
1: InsyaAllah minggu depan mungkin tajuk kita nak masuk syurga lah, Rote kan?
2: InsyaAllah.
0: Tapi doktor, saya risau. Dia kata benarkah ahli neraka ni kebanyakannya perempuan?
1: Oh, itu pun salah dia.
0: Saya risau.
1: Tapi itu ada yang disebut sebenarnya. Dapatkan. Macam mana, Rote? Silakan. Dah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aida dan Ahnaf, tajuk pertama kita dah panas . Benarkah ahli neraka ini kebanyakannya perempuan? Kalau kita tengok pada sepintas lalu pada tajuk ini, boleh kita cakap ya, kerana benar berdasarkan hadis sahih bahawa majoriti ahli neraka yang dilihat oleh Nabi SAW adalah dalam kalangan wanita. Walau bagaimanapun, kita tak bolehlah kata wanita tu memang jahat, wanita tu banyak bab perangai yang akhirnya dihumban dengan dosa-dosa ke dalam neraka. Itu tak sepatutnya kita cakap macam tu, kerana ada juga di kalangan lelaki. Mungkin kalau kita boleh kata di hujung dunia ini, wanita sudah melebihi bilangan sudah perempuan. Wanita lebih bilangan daripada lelaki. Ini berdasarkan satu hadis Nabi daripada Imran bin Husain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal atla'tu fil jannah fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara. Nabi kata, aku tengok dalam syurga ramai di kalangan ahlinya, huninya adalah orang miskin. Fatla'tu fil nar fara'aitu aktsara an-nisa. Maka aku tengok jengah dalam neraka, kebanyakan ahlinya di kalangan wanita. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Begitu juga hadis daripada Ibn Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, uritun nar, aku diperlihatkan penghuni neraka. Falam ara manzaran kal yawm qad abda wa raaitu akthar ahli an-nisa. Maka Nabi ceritakan, bila aku diperlihatkan neraka, aku tengok di dalamnya ramai perempuan. Qalu bima ya Rasulullah, maka sahabat bertanya, pasal apa ya Rasulullah? Faqal bi kufrihinna, kerana mereka ni kufur. Bila yakfurna billah, qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan, ada di kalangan mereka ini melakukan kekufuran ashir. Kufur ashir ini mereka sikapnya tak ramai sikapnya bersyukur, ramai yang tidak bersyukur dan mengingkari kebaikan suami. Ini isu rumah tangga lah. Suami berkorban pagi, malam, siang, tapi bila balik rumah dia masih tak puas hati dengan pengorbanan suami tadi. Ini dia panggil kufur asyir. Kufur asyir maksudnya suami memberikan sesuatu kepadanya, dia masih tidak
0: puas hati.
2: Itu betul kawan, justru tak tahulah
0: betul.
2: Tapi macam ada betul juga lah hadis Nabi ni. Ada, bukan kata semua nanti isu pertama ni panas marah orang perempuan. Tapi isunya macam tu lah, bahaya isu ni. Tapi Nak tak nak kita ambil dalam sudut positif lah ya. Mm-hmm. Ramai di kalangan isteri, perempuan perlu jaga adab. Tanpa dirafikan suami, suami pun ada buat perangai. Yeah. Tapi hadis ni fokus kepada wanita. Itu yang pertama. Mm-hmm. Ha, perempuan sukar untuk mengucapkan terima kasih kepada pengorbanan suami yang akhirnya mengumban mereka ke dalam api neraka. Yang kedua, banyak mereka melaknat mengumpat kerana banyak kecenderungan mereka ini suka mengeluarkan kata-kata serana, mencela serta gagal mencela lidah dalam pergaulan seharian. Tak tahulah ramai perempuan ini suka mengumpat ke, tak tahulah. Tapi banyak kita nampak perempuan bila berkumpul dua boleh lagi, masuk saja orang yang ketiga, dah ada cerita panas, isu-isu lah, isu inilah. Jadi kesan daripada suka mengumpat itu menyebabkan mereka menjadi penghuni ahli neraka. Sebagian ulama menjelaskan kesan daripada itu, menjelaskan bahawa neraka banyak dipopulasikan oleh wanita, sememangnya lebih ramai berbanding lelaki, terutamanya bila menghampiri kiamat sebagaimana saya sebut tadi. Kesannya bilangan wanita adalah paling ramai di neraka, namun paling ramai mendiami syurga dari segi jumlah juga. Mm-hmm. Dari kalangan wanita pun banyak . Tapi hadis ni kita tengok daripada satu sudut dan kita ambil positifnya supaya orang perempuan, isteri berhati-hati. Mm-hmm. Bila berbicara dengan suami dan bila berbicara dengan rakan-rakan lain, elakkan daripada banyak mengumpat dan mengata dan sebagainya. Mm-hmm. Itulah. Tapi sebenarnya kita balik kepada keadilan Allah. Keadilan Allah menegaskan bahawa jantina seorang tidak menentukan pengakhiran mereka di akhirat. Ini berdasarkan surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim, wa man ya'mal minas salihat min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Tak kira lelaki ke perempuan ke, kalau mereka melakukan amalan baik, mereka juga akan diperlawa masuk dalam syurga Allah dan mereka tidak sekali-kali dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadilan Allah tetap maksud Allah ada di situ. Wallahu a'lam. Bagi soalan pertama.
0: Ya. Jadi nak bertanya juga dengan doktor lah ya. Apakah agaknya doa ataupun juga amalan yang perlu diamalkan untuk menjauhkan diri dari api neraka? Risau. Sebab tadi doktor kata di kalangan wanita, kalangan perempuan menjurus ke arah itu. Jadi mungkin ada doa ataupun juga amalan yang dapat dilakukan oleh kaum wanita ini diamalkan untuk jauhkan diri dari api neraka. Silakan doktor.
2: Baik. Cantik soalan ni. Doa ataupun amalan. Kita bermula dengan doa lah ya. Kerana doa ini kita boleh lepaskan diri kita daripada berdoa. Sama ada bangun tidur, berjalan, pergi ke mana, kita biasakan diri, rutinkan diri kita dengan berdoa. Dan Nabi SAW mengajar kita, antaranya ialah doa agar kita minta jauhkan diri daripada neraka. Antaranya ini yang biasa kita baca lepas sembahyang, Allahumma ajirni minan nar. Dan saya ingat berapa kali dah sebut doa ni, baca dengan pendek, Allahumma ajirni. Jangan kata ajirni, dia mau buat maksud ya Allah berilah aku neraka, tapi kita ajirni.
0: Ajirni.
2: Pendek. Tu pendek.
0: Allahumma ajirni minan nar.
2: Betul. Ya Allah jauhkanlah aku daripada api neraka. Kalau panjang jadi ya Allah berilah aku api neraka. Mm-hmm. Allahumma nar pun ada orang baca. Ya Allah Tuhan aku ialah api. Oh itu kacau. Yeah. Jadi yang betulnya Allahumma ajirni minan nar, maksudnya ya Allah jauhkanlah aku daripada api neraka. Ini baca selepas solat 7 kali atau 10 kali terpulang. Yeah. Tapi kita rutinkan dalam diri kita. Mm-hmm. Kenapa ni?
0: Jadikan solat, amalan ya.
2: Kerana solat kita 5 waktu, bermakna kita sentiasa baca 5 kali.
0: InsyaAllah.
2: Kalau kita tak ikatkan dengan waktu, kita mungkin terlupalah. Yeah. Jadi sebab itu makan pun sama, makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Kenapa diikat dengan tengah hari? Bila kita tengah hari, oh aku belum makan tengah hari. Sama juga bila kita solat, oh aku belum berdoa lagi. Jadi doa ni diikat baik saja kita lepas solat kita. Itu yang pertama. Ada satu lagi doa yang dibawa dalam surah Al-Furqan ayat 65, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqar wa muqama. Dalam surah Furqan ayat 65, nanti tuan-tuan pendengar boleh rujuklah di sana. Rabbana srif anna azaba jahannam, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Sesungguhnya azab itu satu seksaan yang membinasakan. Bila kita sentiasa mendoakan, berdoa macam ni, bermakna kita dah jadi kaki pendoa. Bila kaki pendoa menjadikan rutin pada diri kita, lama kelamaan neraka mendengar. Ya Allah, dia kata, orang ni selalu doa supaya aku dijauhkan, aku dijauhkan. Akhirnya neraka akan berpihak kepada kita, mengatakan, ya Allah, bulan berbulan ni sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Nampak? Neraka pun mendengar doa tadi. Jadi, oleh sebab itu doa ni dua kita bagi tadi. Allahumma ajirni minan nar, Rabbana sif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, inna sa'at mustaqarra wa muqama. Ada dua di sini. Doa tersebut boleh dijadikan rutin dalam kehidupan kita. Baik. Yang kedua berkaitan amalan kita. Apakah amalan yang boleh menjauhkan diri daripada api neraka? Jadi amalan-amalan ini boleh melazim yang dianjurkan Islam seperti bersedekah walau bisyik kesamrah. Macam mana kita nak rutinkan diri kita bersedekah? Cuba kita letak dalam kepala minda kita pagi dan petang umpamanya. Bila kita pergi solat subuh di masjid, cuba ringan-ringankan tangan kita. Tak dapat banyak, RM1 pun jadilah. Biasakan, rutinkan RM1 masukkan kaku. Nanti maghrib datang, RM1. Masa pergi solat Jumaat, mungkin banyak sikit lah. RM5 lah.
0: RM5 naik lagi
2: RM5 pasal... Contohnya macam tu lah. Maksudnya, ringan-ringan. Kalau ada orang nak menderma, minta sedekah ke apa, kita bagi. Kerana Nabi kata, dermalah walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma berapa sen? Harganya walau bisyik ke tamrah. Lepas tu kita biasakan diri kita dengan solat sunat. Kita banyak sebenarnya solat sunat ni, tapi atas kita aturkan jadual kita. Umpamanya 7 suku, kalau kita masih kat rumah, kita dah boleh buat solat isyrak, sunat isyrak naik matahari. Lepas tu dalam pukul 8, pukul 9 tu kita cari masa sikit, air sembahyang pun masih ada, wuduk masih ada. Lepas tu solat 2 rakaat solat. Lepas tu nanti zuhur, biasakan diri dengan solat-solat sunat. Kerana solat sunat inilah yang akan top up apa kekurangan yang ada pada solat fardu. Lepas tu sekali-sekala buatlah solat puasa sunat Tapi saya tahu puasa ni agak sukar bermanding dengan solat. Tapi apapun, benda-benda sunat macam ni kita rutinkan amalan kita. Moga-moga dia dapat menjauhkan kita daripada serangan api neraka tadi. Ada satu hadis kerana kita biar sandarkan kepada satu hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru fa qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'idni minan nar. Mu'adz ni satu hari dia berjalan-jalan dengan Rasulullah dan kami dalam satu perjalanan yang agak makan masa yang panjang. Maka Mu'adz tanya, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku apakah amalan-amalan yang boleh membawa aku ke dalam surga dan menjarakkan aku daripada neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu sembah Allah dan jangan sekali-kali melakukan syirik, yang pertama. Yang kedua, tuqimu solat, dirikan solat. Yang ketiga, zakat, keluarkan zakat. Yang keempat, tasum Ramadan. Dan yang kelima, ya tahajjud bait. Semua kan ada luka ala ababil fasad. Kemudian setelah itu cerita tentang kebaikan. Bermakna rukun Islam yang lima yang kita buat itu, mengucap, solat, zakat dan sebagainya, itu semua amalan menjauhkan kita daripada api neraka. Paling simple macam tu lah. Kemudian kita topak-topak lah. Moga-moga dengan amalan tadi dapatlah membantu memadamkan api neraka yang sepatutnya dicampak kepada menjadi bahan bakarannya adalah manusia, tapi kita terselamat daripada situasi itu.
1: Wallahualam. Baik, itu dia perkongsian untuk dua soalan dahulu, doktor. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Selamat mendengar yang berada di live TikTok kita sekarang ni. Semoga anda dibebaskan dari neraka, insyaAllah. Dan juga kita semualah. Baik, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: memang wajib kita masuk api neraka.
1: Masuk api neraka.
0: Kalau kita buat dosa takut. Ni. Kalau sefahaman saya, syirik jali je lah kot.
1: Syirik kufur. Betul,
0: betul. Ha. Betul tak, silakan.
2: Okay, baik. Terima kasih. Dan cerita kita macam ni. Apa saja dosa, kesudahannya ialah denda ataupun balasan dari Allah. Baik, sekiranya dosa itu dapat diselesaikan di dunia, terutamanya dosa-dosa kecil, buat benda dosa kecil dengan kita ambil wudhu, gugurlah dosa-dosa tersebut, maka tak menyahut lagi di hari akhirat. Seandainya dosa itu tidak diberkaubah dan tidak diselesaikan di dunia ini, maka sudah pastinya di akhirat dosa itu akan menyahut. Maka dosa balasannya ialah siksaan azab, dan yang terakhir ialah api neraka. Dan baik, soalan kita, apakah amalan yang mewajibkan seorang itu masuk api neraka? Semestinya perkara yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Dan dosa yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Allah Ta'ala ampun semua dosa lain kecuali dosa
1: syirik.
2: Itu minta na'udzubillah. Syirik maksudnya dia delete. Macam kita taik semua, tiba-tiba kita tekan delete atau tak save file, habis semualah amalan-amalan kita. Itu dia punya ancaman syirik tadi, yang membawa manusia kepada api neraka. Dan berdasarkan firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nabijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Siapa yang kufur kepada Allah, kufur itu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Al-Quran, maka sudah pasti mereka ini akan dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Dan dosa juga datang daripada lidah kita, bagaimana yang kita sebut tadi, iaitu mengumpat, menabur fitnah. Semata-mata sekarang dosa datang daripada hujung jari, dia bukan dengan mulut lagi dah. Dengan tekan-tekan dah, dia hantar kepada semua orang. Padahal benda tu, kalau benda tu betul sekalipun, kita hentikan pada jari kita. Jangan kita tanya-tanya lagi, saya betul ke kawan tu buat macam tu? Tanya pula.
1: Merebak. Macam penyakit merebak.
2: Berantai.
1: Yeah.
2: Itu bahaya. Kita sampai kepada kita, kita stopkan dia. Jadi bila kita stop, siapa yang tutup satu aib kita di dunia, Allah Ta'ala akan tutup aib kita di akhirat. Kita pegang yang itu satu. Kita sama. Kita tak nak terlibat dengan fitnah-fitnah dan sebagainya. Yang menuduh orang, sekarang ni lagi lah menuduh orang berzina lah, yang kata-kata keji dan ancaman. Semua ini dosa daripada lidah yang menyakitkan hati orang. Bagaimana orang tu tak maafkan kita, itu yang kacau dengan orang. Allah Ta'ala di akhirat nanti dia kata, kamu pergi jumpa orang tu minta maaf. Itu pun kadang-kadang kita cakap kan,
1: itu yang kata merangkap minta maaf tu kan.
2: Dia kata, aku tak maafkan kau dunia sampai akhirat. Allahu Akbar. Dunia pun dia tak maaf, di akhirat dia tunggulah. Orang lain semua dah masuk syurga, kenapa Abang Haji tak pergi lagi? Awak dah cakap dulu,
1: rupanya awal ada salah dengan Abang Haji.
2: Itu pasal kalau boleh kita, walaupun susah nak maafkan orang kan, maafkanlah supaya di akhirat dia tak menyahut lagi. Dia macam audit lah, benda ni tak menyahut. Kalau dia menyahut, kacau kita. Itu dosa lidah. Dan saya kaitkan tadi dosa di hujung jari. Dan seterusnya dosa ni, satu lagi lah dosa kemaluan. Kena jaga ya, ni, jangan melakukan perkara-perkara yang keji yang boleh membawa kepada bercanggah dengan agama. Allah Ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ni dalam surah Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannam kathiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ada di kalangan manusia bakal lebih teruk daripada binatang, kerana ada akal tidak boleh berfikir, ada mata tapi tidak menggunakan pada jalan yang betul, ada telinga tapi mendengar dengan cara betul. Mereka ini tak ubah seperti binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang. Dan mereka ini semua semestinya akan menerima ganjaran atau balasan dosa di akhirat nanti. Baik, itu kita pergi yang berikutnya ialah maksiat harta dan hak orang lain. Ini pun satu juga ni, ambil hak orang, jangan ambil tambah-tambah lagi hak anak orang, anak yatim pula ambil tu. Budak ni belum sampai umur, dia pemegang amanah, tapi dia tipu orang, dia khianat orang, dia zalim orang, riba, rasuah, menindas golongan lemah. Ini semua Allah Ta'ala tak izinkan mereka masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu la taakulu amwalakum bainakum bil batil illa

0: تكون التجارة عن طراز منكم sampai lah ke akhirnya. Maksudnya kalau tak lelaga betul-betul kita jangan makan harta orang secara batil. Maksudnya cara yang bercanggah dengan syariat, seperti dengan menipu dan skema lah sekarang kita kata. Skema. Apa perasaan skema ini bila dia berjaya tipu orang? Dia rasa seronok tu. Dan kita yang kena tipu ni, kita rasa sedih selamanya. Di akhirat nanti Allah Ta'ala ganjarkan kerana kita kena tipu. Minta pinjam duit, lepas tu hilang terus. Lepas, ataupun dia zalim orang, kena ambil harta. Ini harta anak yatim. Ramai kita tengok rumah-rumah anak yatim. Tapi hati-hati. La taqrabu malal yatim illa billati ya ahsan. Jangan kamu hampiri harta anak yatim kecuali kamu nak menjaga betul-betul. Kalau tidak, sampai kalau kita pergi detail lagi, sampai ibu yang menjaga anaknya, anak tu anak yatim pasal suami dia meninggal, maka ambil makanan ataupun harta daripada suaminya yang menjadi harta anak yatim tadi. Kalau ikut betul-betul, ibunya pun tak boleh nak makan harta anak tadi. Dia masak untuk anak, bukan untuk dia. Tapi ulama buat kelonggaran sikit, boleh dengan syarat dia nak menjaga anak-anak yatim. Siapa macam tu sekali, nanti kita akan cerita buat tahlil makan harta anak yatim lagi. Itu nanti kita bahaskan dalam tajuk yang berikutnya nanti. Baik, seterusnya meninggalkan solat ini, jagalah baik-baik solat ni, tunggak kita. Tiang hilang, tiang runtuhlah segalanya. Dan yang terakhir, saya ingat gerhaka kepada ibu bapa minta jawab. Jangan kita menyakiti atau melawan kedua ibu bapa kita. Mereka ada kuasa. Kita tak setuju dengan dia, kita simpan je. Nah, macam mana kan, dia orang tua, dia ayah kita, dia mak kita. Memanglah Nabi SAW disebutkan dalam hadis, ala unabbiukum bi akbar kabair. Nabi cakap 3 kali, nak tak kalian aku nak cerita kepada kamu di antara dosa-dosa besar yang paling besar. 3 kali Nabi sebut, ala unabbiukum bi akbar kabair, ala unabbiukum bi akbar kabair, ala unabbiukum bi akbar kabair. 3 kali Nabi sebut karisum mana perkara itu semestinya penting, besar dan perlu diberikan perhatian. Qulna bala ya Rasulullah, kami menjawab, ya of course ya Rasulullah, kami nak dengar. Qala al-isyratu billah, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua wa uquqil walidain, iaitu menderhaka kepada dua ibu bapa. Kita jauhlah. Memanglah orang bila dah veteran ni, dia kembali balik macam budak-budak dengan cara merajuk dia, dengan cara bahasa dia sebagainya. Layan je lah. Macam itu pahala. Ingat, itu adalah lubuk pahala kita berkhidmat kepada dua ibu bapa
1: kita. Tapi doktor, ada yang berkata bila dah berkahwin kena utamakan suami, mak ayah letak tepi. Bagaimana tu doktor?
0: Ayah ibu tak putus hubungan. Kita pegang macam tu lah. Ayah ibu tak putus hubungan walaupun suami mengambil alih tanggungjawab. Kita hormat, tapi ibu ayah kita tak putus hubungan. Suami bercerai, putus hubungan. Mak ayah kita tak putus sampai ke akhirat, masih lagi mencari-cari. Al-haqna bihim zurriyatahum. Allah Ta'ala bagi special apabila seorang bapa masuk dalam syurga, tiba-tiba malaikat bertanya, Tuan Ji, kenapa sedih? Maksud syurga gembira lah. Dia kata, Tuan, macam mana saya nak gembira, anak-anak saya tak masuk syurga. Maka malaikat tadi tanya Tuan Haji tadi, mana anak Tuan Haji? Dia kata tu dekat immigration, ditahan, tak cukup solat, tak cukup puasa. Maka malaikat tu pergi tanya, adakah awak, mana bapa awak? Dia kata, bapa saya dah masuk syurga. Maka malaikat kata, mari sini, ikut saya. Kesalahan yang ada pada anak-anak tadi ditarik oleh bapaknya seorang yang soleh. Al-haqna bihim zurriyatahum wa ma alatna min amalihim min syai. Sikit pun tak kurang pahala bapak dia, tapi kerana bapak dia seorang yang soleh, maka Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada anak-anaknya. Adalah salah sikit dan sebagainya, hasilnya masuk ke dalam syurga. Itu saya kata, hubungan ayah dengan ibu tidak putus. Ayah dengan anak tak putus. Sampailah kita ke akhirat nanti, InsyaAllah.
1: Dan doktor, boleh tak kalau kita mendoakan seseorang agar terlepas dari api neraka?
0: Soalan ni cantik. Cuma adakah kita terlepas daripada api neraka? Kita tanya soalan. Kita pun belum tentu. Kita doakan orang, kita terlepas, kau terlepas ke tidak. Jadi kita masukkan dua sekali. Oleh sebab itulah dalam doa, Pergi tahlil, pergi baca dan sebagainya, ya Allah selamatkanlah orang ini daripada api neraka, termasuk juga saya. Oleh sebab itu disebut, Rabbana gfir lana, ya Allah ampunkanlah kami, wali ikhwanina, Begitu juga dengan saudara kami. Itu konsepnya. Jadi kita kata di sini boleh dan memang dituntut untuk kita mendoakan seseorang agar terlepas daripada api neraka. Dan jelas banyak dalam hadis-hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke satu kubur, dia kata kubur ini gelap, sekarang aku mendoakannya dah jadi terang benderang. Maksudnya pahala daripada doa orang yang sedang hidup sampai kepada si mati, mendoakan kebaikan, keampunan, selamatan untuk orang lain, sama ada yang masih hidup pun boleh, bukan kata orang mati je, orang yang hidup aman. Macam saya doakan Aida, Aida doakan anak, kita saling doa mendoakan. Saya doakan awak panjang umur, saya doakan awak mendapat keberkatan, hidup tenang. Itu boleh, tak masalah. Apa termasuklah juga dengan orang yang mati. Memang ini digalakkan dalam Islam. Okey, kita pergi sikitlah tentang panduan kita berdoa. Yang pertama, untuk orang Islam yang masih hidup, anda sangat digalakkan, kita sangat digalakkan mendoakan agar mereka diampuni dosanya. Ini disebut dalam Quran yang saya bacakan tadi. Rabbana ighfir lana wa ikhwani lladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini dalam surah Al-Hasyr. Yang kedua, untuk orang Islam yang telah meninggal. Tadi orang Islam yang masih hidup kita boleh doakan. Yang kedua, orang Islam yang telah meninggal dunia, mak ayah kita, rakan kita, anak-anak dan sebagainya yang telah pergi dulu sebelum kita. Menurut pandangan ulama, mendoakan kesejahteraan dan keampunan untuk jenazah Muslim adalah dibolehkan, bahkan dituntut, kerana mereka dah tak boleh apa. Ingat dalam pelajaran kita yang lepas dulu, terputus amalan bila kita mati kecuali tiga. Salah satunya doa daripada anak yang soleh. Doa daripada anak yang soleh ni kita boleh kembangkan lagi. Doa daripada rakan, doa daripada saudara, doa daripada sahabat anda, termasuk juga dalam kategori itu. Yang ketiga, untuk orang bukan Islam pula, untuk orang bukan Islam, kita ada rakan-rakan kita bukan Islam, kita tengok dia, macam mana kita nak doakan dia? Hanya doa untuk dikurniakan hidayah agar beliau memperoleh hidayah semasa hidupnya. Tak boleh kita mendoakan, ya Allah ampunkanlah orang tu, ya Allah ampun, pasal dia mati dalam kekufuran. Dia dah mati, maka tidak ada doa lagi untuk mereka. Tapi masa mereka hidup, doa kita ialah, ya Allah berilah petunjuk pada orang tersebut. Jadi tiga lah. Yang pertama, bagi orang yang hidup boleh, bagi orang Islam yang telah meninggal boleh, bagi orang kawan-kawan kita yang bukan Islam telah meninggal, maka ini tidak. Nabi SAW pernah berdoa kepada bapa saudaranya Abu Talib, maka Allah Taala tegur, maka nasihat Ibrahim oleh Abi illa amma wadatin wa'adaha iya. Adapun doa Nabi Ibrahim kepada bapaknya itu janjinya, dan kamu tidak boleh mendoakan kepada Abu Talib tadi. Tapi walau bagaimanapun, syafaat Nabi ke atas bapa saudaranya yang banyak membantu dalam perjuangan Islam, maka Abu Talib, kita sebut pada pelajaran lepas, min ahwani ahli nar, orang yang paling ringan mendapat seksaan dalam api neraka. Ringan dia pun, api neraka di tapak kaki boleh mendidih otak di atas kepalanya. Wallahu a'lam.
2: Baik, kita nak beri peluang kepada Dr. untuk berehat dulu seketika. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Kembali selepas ini.
3: Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Balik Mata. Misi kita sembunyi ibarat sejarah.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam misteri malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Hari ini bersama dengan saya Anaf dan juga Aida. Untuk hari ini pertemuan kita episod ke-25, misi bebas neraka. Baik doktor, ini soalan yang kita nak bawakan, soalan ini daripada pendengar-pendengar kita lah, daripada media sosial. Jadi soalan yang pertama, bagaimanakah kedudukan bacaan tahlil dan kenduri arwah dalam Islam? Adakah dengan membuat bacaan tahlil boleh menyelamatkan si mati dari azab neraka? Atau mungkin doktor ada tips untuk kita yang masih hidup ni untuk tolong si mati dari seksa azab neraka? Silakan doktor.
2: Baik, terima kasih Anaf dan juga Aida. Soalan ini macam kontroversi lah ya. Cerita tentang bab tahlil. Apa makna tahlil? Tahlil ialah La ilaha illallah. Itu dia tahlil. Jadi kalau menghalang tahlil, menghalang orang menyebut La ilaha illallah. Dan kita perluaskan konsep tahlil kita ini ialah apabila ada seorang si mati dekat kampung kita, maka kita pun panggil lah malam tu ahli jemaah masjid surau datang ke rumah kita. Di situ mereka akan mula membacakan selawat, membaca istighfar, lepas tu diikuti dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian diikuti dengan La ilaha illallah 300 dan sebagainya, kemudian diakhiri dengan doa kepada si mati, kemudian selesailah sesi tahlil istilah kita. Dan yang kedua ialah kenduri pula. Kalau orang datang rumah kita tak bagi makan apa kan, contohnya IKO, biskut kering pun jadilah. Tapi kalau buat lebih daging dan sebagainya itu lebih ni lah. Tapi sekarang dah menjadi satu budaya lah. Orang datang rumah, kita baca tahlil, lepas tu kita ada kenduri. Baik, kita tengok apa ke hukum tahlil arwah tadi. Konsep tahlil arwah atau kenduri lah kita kata adalah harus. Asal hukum adalah harus. Bahkan kalau dibawa bersamanya dengan baca Al-Quran, lawat ke atas Nabi dan sebagainya, maka itu disunatkan. Manakala memberi makan kepada orang adalah satu sedekah. Kita niat macam tu, memberi makan orang datang itu adalah dianjurkan dalam Islam. Baik pandangan mazhab fiqh kita Hanafi dan Hanbali, cuma dalam mazhab Maliki dia bimbang takut ini menjadikan satu adat pula. Saya berada di Maroko bersama dengan mazhab Maliki lah ya. Mazhab Maliki banyak diamalkan dekat Maroko. Jadi bila orang mati saja, saya pun perhati, kita pergi tengok kawan-kawan yang ziarah orang yang mati, dia macam ada satu syekh dan ada 2-3-4 orang pengikut dia, dan mereka ini membaca Quran. Jadi saya tengok okay, saya bagi 10, dia merokok, dia panggil dirham, bagi 10 dirham baca untuk bapak saya. Dia pun bacalah, baca Qulallah, habis Qulallah. Nanti ada lagi orang datang, okay saya bagi RM50, dia katakan RM50, baca Yasin untuk dia macam tu. Jadi ini dalam mazhab Maliki, kalau dah jadi rutin macam tu, dia tetapkan pada hukum makruh. Tapi pada hukum asalnya adalah harus, tapi tanpa ada unsur-unsur yang kita kata tadi yang menyahut makan harta anak yatim. Pertama, orang mati dia dalam kesedihan, orang ramai datang, lepas tu pula dia kena menyediakan makanan. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika Ja'far bin Abi Talib syahid dalam peperangan Mu'tah, Ja'far ni pemegang bendera, pegang tangan kanan potong, pegang tangan kiri potong dan sebagainya. Jadi akhirnya Rasulullah tengok, diizinkan Allah, Rasulullah tengok Ja'far bin Abi Talib terbang dalam surga, dan kadang tak ada tangan pasal dah dipotong. Jadi Nabi SAW nak menyahut bagaimana keluarga Ja'far nak menunggu kepulangan syahid tadi, mereka dalam kesedihan. Maka Rasulullah kata, ini hadis Nabi ya, isna'u li'ali Ja'far ta'aman. Rasulullah kata, buatlah, sediakan makanan untuk keluarga Ali Ja'far ta'aman, kerana mereka sedang menerima musibah ujian daripada Allah. Kalau ini berlaku ya, kalau keluarga itu meninggal, jiran dia cuba ambil sana terus untuk bagi makan, panggil orang datang, dia yang take over terus. Kalau itu berlaku lagi cantik. Oleh sebab itu pada pandangan saya lah, kalau masjid take over terus, maka ahli Korea tu adalah ahli masjid. Masjid ada tabungan duit daripada orang ramai. Apa salahnya buat kenduri dekat masjid tanpa melibatkan duit daripada keluarga semati? Dah lagi yang meninggal, masih kita bebankan dia pula. Dia takkan dia tak bagi sumbangan, malulah dia kata. Tak buat kenduri. Malam ni tolong baca talil arwah untuk bapa saya. Tapi dia pergi tangan kosong, malulah. Tapi kalau dah jadi rutin atau dalam masyarakat kepercayaan, apa, pegangan, kalau meninggal saja, masjid akan take over. Nampak selesailah, dia pun tak rasa susah hati, buat majlis pun di masjid dan sebagainya. Itu pada pandangan pribadi saya lah. Baik. Soalan ketiga ya. Apakah tip yang boleh membantu si mati agar terselamat daripada seksaan kubur? Semestinya ialah doa yang diakhiri dengan tahlil. Ada doa minta ampun, istighfar kepada si mati tadi. Allah, kita biasa baca Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afi wa'afu'an dan sebagainya. Lepas tu sedekah jariah bagi pihak si mati. Harta dia ada, anak dia mengambil alih harta bapaknya. Ambillah sikit dalam 10,000, pergi cari masjid, pergi cari tempat-tempat anak yatim dan sebagainya, sumbangkan. Ini bagi pihak bapak saya. Apa balanya? Ada sedekah jariah. Bapak tak sempat, bapak penat cari duit dan dapat kepada anak, apa salahnya? Ambil 10,000 daripada 100,000 dan sebagainya itu, letak di satu masjid, niat bagi pihak bapaknya. Maka sampai pahala tadi kepada bapaknya. Kalau bapaknya ada hutang dan sebagainya, selesaikan hutang sebelum sedekah lah ya. Hutang tu kena selesaikan dulu. Ada apa hutang dengan Allah, umpamanya badal haji, selesaikan dulu. Kalau ada duit lah, kalau tak ada duit, cubalah ikhtiar selesaikan. Tentunya kalau ada buat baca Quran, panggil anak-anak tahfiz, baca Quran, niatnya 30 juzuk itu sampailah dan kepada si mati tadi. Ini di antara amalan-amalan rutin lah yang biasa kita di Malaysia amalkan. Moga-moga amalan kita tadi sampailah pahalanya kepada si mati.
1: Itu dia.
3: Dan bagaimana pula ni doktor, kedudukan orang yang pahala dan dosa sama berat timbangannya di akhirat nanti?
1: Ashabul
3: A'raf.
2: Ya, Ashabul A'raf. Bahkan ada suratul A'raf. Mereka ini ke kiri pun tidak, ke kanan pun tidak. Ke kanan masuk syurga, ke
3: dua-dua kiri berat.

0: 50-50 Atapaga, eh?
1: Yeah.
0: Atapaga. Kalau kita konsep Atapaga ni orang munafik, eh? Tapi ini Ashabul A'raf, mereka pahala dan dosa sama banyak.
1: Mm-hmm.
0: Bagaimana? Ada orang berkata, sungguhlah begitu sehingga datangnya rahmat kepada sebagai Allah. Allah Ta'ala sebut dan sebetul A'raf juga menyahut jawapan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aha ula illazina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmat. Udukhulul jannah la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Ini di akhir ceritanya bila selesai. Ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka. Jom kita tengok Ashabul A'raf. Maka akhirnya Allah Ta'ala panggil Ashabul A'raf yang duduk di atas satu tempat yang tinggi itu. Udukhulul jannah birahmati. Masuklah syurga dengan rahmat Allah. Tengok, eh, Allah Ta'ala maha penyayang, maha pengasih. Tak biarkan mereka terkapai-kapai di situ. Masuklah syurga dengan rahmat Allah. Dan kita dah sebut hari itu, orang yang masuk syurga pun bukan dengan amalan kita. Masuk syurga dengan rahmat Allah.
1: Mm-mm.
0: Itu pasal kita nak sangat rahmat dari Allah.
1: Mm-mm.
0: Sama ada di dunia ataupun lebih-lebih lagi di akhirat. Kerana dengan rahmat Allah itu sajalah yang dapat menyelamatkan kita daripada menjadi makanan bakaran api neraka.
1: Wallahu a'lam.
2: Baik, doktor, sebelum kita nak pergi berpisah dan juga sebelum doktor nak simpulkan berkenaan dengan tajuk kita ni, kita nak tahu jugalah berkenaan dengan neraka dan sebagainya, kan. Pastinya kita memerlukan syafaat bagi Nabi lah untuk sebagai orang kata pun macam last call lah, sebelum kita menentukan diri kita ni ke mana, ke syurga dan sebagainya. Jadi apakah syafaat Nabi bagi Nabi SAW ni dapat menyelamatkan kita dari bakaran api neraka, dan bagi saya, siapakah orang-orang yang boleh diselamatkan yang mendapat syafaat Nabi ni?
0: Ana, terima kasih Aida. Inilah yang terpenting sekali. Kita pergi mana-mana pun, kita pernah menggunakan istilah syafaat ni, kabel. Pergi mana-mana pun kena ada kabel. Masuk hospital pun kena ada kabel.
2: Talian hayat tu.
0: Talian hayat. Bukan kita pergi bodoh-bodoh gitu, tidak. Tapi ada talian hayat yang lain. Ada kenalan lah, mudah. Jadi di akhirat nanti, tak ada seorang pun pernah pergi ke sana. Kita akan terkapai-kapai, tak tahu mana laluan kiri ke kanan. Kita tak tahu sistem kita macam mana, titian sirat kita macam mana, ke kanan syurga ke, ke kiri ke neraka ke, kita tak tahu. Maka di kala itu Nabi SAW menunggu. Itulah Nabi diberikan keistimewaan, iaitu syafaatul kubra. Syafaat Nabi sangat besar peranannya untuk menyelamatkan kita semua daripada api neraka. Kalau kita boleh, kita bagikan kepada tiga lah. Syafaat yang pertama ialah pengecualian daripada masuk neraka. Nabi SAW akan memberi syafaat kepada umat Islam yang melakukan dosa besar supaya mereka diampun dan terlepas kepada azab neraka sama sekali. Ini yang kita sebut tadi, eh, dosa besar yang mereka tak lepas di dunia dahulu, rupanya ada Rasulullah menyahut di sana, eh. Syafaat di ahlil kabair, yang mana Rasulullah diberikan peluang untuk memberikan bonus kepada orang yang melakukan dosa besar ini agar diampunkan Allah untuk tidak dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, syafaat keluar daripada api neraka dan masuk neraka dah. Terdapat juga syafaat yang diberikan untuk mengeluarkan umat Islam yang telah dihumbankan ke dalam neraka akibat dosa-dosa mereka. Masa titian sirat itu, Rasulullah berada di hujung sana sedang berdoa kepada Allah, ummati, ummati, salim ya Rab, umat aku, umat aku, selamatkan. Tapi apakah daya, amalan dia tak cukup, dikait pula oleh api neraka, jatuh terhumbat dalam api neraka. Bila dia masuk api neraka itu, syafaat Nabi SAW boleh mengeluarkan orang yang masuk dan neraka keluar daripada api neraka, daripada api neraka tadi. Mereka yang punya sebesar zarah iman, zarahnya mesti ada iman. Tak ada iman tak boleh bantu. Ada iman dalam diri mereka, maka selesai pada tempoh azab, maka mereka akan dikeluarkan api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah ringankan azab. Syafaat Nabi SAW boleh meringankan azab seksaan. Terutamanya contoh di sini ialah bapa saudara Nabi Abi Talib yang kita katakan tadi. Bila ya apakan daya meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam, maka Abu Talib dimasukkan dalam neraka. Tapi syafaat Rasulullah menjadikan Abu Talib ini orang yang paling ringan diazab oleh Allah Subhanahu wa min ahwali ahlinnar, min ahwali ahlinnar. Jadi tigalah kita ringkaskan. Pertama, syafaat Nabi kepada orang yang melakukan dosa besar. syafaat Nabi kepada orang yang untuk masuk syurga, syafaat Nabi juga yang kita katakan tadi kepada ashabul a'raf, ashabul a'raf yang lama yang duduk dua-dua itu, Rasulullah diberikan syafaat untuk berikan kepada mereka markah bonus melayakkan mereka masuk syurga Allah. Di kala itu kita tengok inilah peranan Rasulullah, Sayyidul Anbiya. Nabi-nabi lain semua dah guna dah. Ya. Dia punya teket kuasa dah digunakan semua. Baik Nabi Nuh, baik Nabi Ibrahim dan sebagainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam simpan. Oleh sebab itulah dikatakan syafaatul Quran. Oleh sebab itulah kepada semua pendengar, kita semua sayangilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu tiada seorang pun yang boleh membantu kita kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan selawat. Dan kita banyakkan mengingati Rasulullah, mengikut sunnah Nabi, yang semuanya ini akan membantu kita agar kita dipermudahkan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dan kesimpulan ke Anas,
2: bagaimana? Silakan, Doktor.
1: Silakan. Okay.
0: Kesimpulan kepada tajuk kita ini, hendaklah kita berusaha sedaya upaya agar kita terselamat daripada api neraka. Wadzalika huwal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sejati. Selamat saja daripada api neraka, itulah kemenangan sejati. Selagi mana kita duduk di pada mahsyar, selagi mana kita berada di atas titian sirat, belum selamat lagi. Waktu kita dah pijak saja bumi syurga,
1: Alhamdulillah.
0: Selamatlah kita. Tahiyyatuhum fiha salam. Allah Taala terus mengucapkan salamun qaulan mir rabbir rahim, yang kita baca dan terayat. Jadi moga-moga kita, anak-anak kita, zuriat kita, seluruh muslimat selamat daripada ancaman api neraka ini. Dan insyaAllah yang sesi berikutnya kita bergerak pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala dalam sesi-sesi akan datang. Kita akan kupaskan, wallahu alam. Ana dan Aida, itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini.
2: Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor Malami Bimak Jusoh, Syarah Akademi ABG Kampus Ilmu Khas Syarah Kuala Lumpur, bersama dengan kita untuk episod ke-25 ini. Kita doakan semoga Doktor diberikan kesihatan, kekuatan untuk terus berdakwah dan juga sampaikanlah ilmu-ilmu tentang agama untuk memperingati kita tentang mati. Kerana orang yang cerdik ini adalah orang yang ingat mati. Itu je. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang, Doktor. Terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Assalamualaikum, Doktor.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.
2: Ya, itu dia. Bersama dengan Doktor Manawi. Mungkin depan kita dah masuk syurga.
1: InsyaAllah saya nak balik nanti.
2: Nak masuk syurga dulu. Masuk topik syurga lah maksudnya. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat pendengar kita, Sun FM dan juga National FM, terus bersama kami seperti biasa setiap hari Ahad mula jam 1 pagi hingga 2 pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita kembali bersama pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Bye. Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

Piala Dunia. Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

tahu ini lagu wajib untuk GBH. Kan berhantu gabana gitu kan. Alright, terima kasih untuk anda terus bersama kami National FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi masuk ke live titi saya untuk teman saya. Jom tapping-tapping ya. Tadi dari Taiping ada, dari Seremban Negeri Sembilan ada, dari mana? Dari Sabah saya tak nampak lagi. Dari Sarawak belum nampak lagi. Mana ya, mana? Okey, apapun saya nak bacakan antara nama-nama yang sudi teman saya menerusi FB ya. Kalau tadi tengah malam, sekarang ni dah pun pukul 2:12 minit pagi. Okey, kita ada Nida Wahida Nozi Moses. Katanya assalamualaikum, selamat katanya kembali untuk GBH Game Buruh Hantu. Kita ada Ita Chot juga. Ita Chot, waalaikumsalam Akak Manis. Selamat tengah malam, itu tadilah ya. Cerita tengah malam tu dah berlalu, sekarang ni dah pagi. Dah pukul 2:13 minit pagi. Kita ada Jamal Aloha. Waalaikumsalam GBH bersama DJ Aida Jia. Kalau tadi bersama dengan Anaf, tapi sekarang ni saya sorang-sorang kan. Alur Gajah masuk, alhamdulillah. Tadi saya lupa Terengganu pun ada eh. Okey, kita ada Syarul Azman. Hai Syarul. Kita ada Syahputra, waalaikumsalam. DJ Akak Manis Aida Jia, Syahputra Mersin Johor melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Siti GBH Cikgu Buruh Hantu, serta tak dilupakan juga buat DJ Akak Manis. Semoga kita semua ceria selalu. Ons, jangan tak ons ya. Okey, kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga. Kita ada siapa ni? Hilang pula. Kemana hilang? Okey, okey, kejap ya, kejap ya. Rashida Safil, Rashida Safil pula. Rashida Eddy, kita ada Alif Razali, Mona Rahim, Nini Ani, amboi-amboi, ibu roh hantu dia, bercahaya, berkelip-kelip. Nur Isa Abdul Jalil Tahir, kita ada UPS, salam Akak Manis dari Kuala Terengganu hadir ya. Di Terengganu, layan kami dengan kami Nasrul FM ini di 91.7. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, kita ada Saljia Piai, PKA Amin, Abang J Gemas, Mama Ila Labu, Razak Balangi, Yaakob Saleh, Janet Zai, Solehah Din, Muhammad Yusof hadir katanya. Selamat bersiaran untuk DJ Aida Jia, Akak Manis. Kita ada siapa ni? Hajah Halijah Hamzah Triple H eh? Kita ada Nur Isa. Kita ada tadi UPS saya dah sebut namanya, Ucu Salbia. Amboi-amboi, merahnya bunganya. Ucu Salbia, sama pula macam nama bos saya kan, Kak Salbia. Kita selalu panggil Kak Sal, Kak Sal kan. Okay, apapun, Nur Azila, bos tetap bos kan, tapi lebih mesra lagi, mesra kita panggil Kak Sal eh. Okay, Solehadin, kita ada Albiana. Ambil joget-joget pula, kenapa tu? Kita ada Nur Azila, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk yang teman saya di live titi kita. Di live titi kita ada Princess Cute, kita ada Kupu-Kupu Beracun, kita ada luncur terus eh. Kita ada Busik. Kita ada Ayid Niza hadir malam ni. Terima kasih Niza. Kita ada siapa lagi? Encik Senyap. Wih, nama dia Encik Senyap. Janganlah senyap. Kalau senyap, sunyilah Kak Manis kat sini. Okey, apapun, teman berteman. Cih, teman berteman. Yalah, teman berteman tu bunyi macam macam dulu-dulu punya cara cakap kan, teman berteman kan. Tapi cerita yang sebenarnya memanglah, anda teman saya, saya teman anda. Itulah maka adanya perkataan teman berteman itu, legenda cinta. Ini dia lagu daripada Left Handed untuk anda. Layan Jiwang.

Sebuah lagu daripada Left-Handed untuk anda, legenda cinta. Lagu ini dirakam pada tahun 1986 Tadi ada yang sempat lagi berkongsikan dengan saya, namanya Abang. Katanya lagu legenda cinta itu banyak kenangan masa bersekolah di Terengganu. Jadi jom kita layan lagu ini pula daripada Nadira, Cuba Jadi Aku.

Lagu ini lagu terbaru daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Cuba Jadi Aku. Macam mana cuba jadi aku? Kita, diri kita ni, memanglah kita dah jadi kita kan. Kalau kita nak jadi orang lain tu sebenarnya yang susah kan. Diri kita sendiri memanglah kita jadi diri kita, tapi bukan senang kita nak jadi orang lain. Dan seboleh-boleh

Terima kasih juga yang sudi masuk tepi-tepi Mr. Je. Dia kata okeylah, saya tak berani nak bagi kek, takut kenapa, takut gemuk. Tak apa, secara maya saya okey je. Jangan beri betul-betul, nanti aduhai. Dua, bayangkan lah, dua pagi makan kek, macam mana rupanya saya nanti. Pertama besar lah saya ni kan. Kisah memandu melulu meningkat hampir 50%. Betul eh, kalau kita berada di jalan-jalan raya, ramai di kalangan kita suka memandu dalam keadaan gopoh, memandu secara melulu, terkejar sana, terkejar sini. Pembuli jalan raya ada di mana-mana kan. Saya kadangkala rasa takut dah bila memandu, kerana ada je yang tiba-tiba datang himpit dengan lajunya. Saya kat dalam tu, aduhai, mengucap panjang. Rata-rata saya dapat beri gambaran lah, ataupun juga saya kongsikan, ramai di antara kita yang suka memandu dalam keadaan gopoh, dalam keadaan melulu ini, memang sangat-sangat berbahaya. Memandu secara melulu ataupun juga gopoh ini sangat-sangat memberi kesan yang tak baiklah ya, kepada pemandu-pemandu lain, kerana kita kena ingat bahawa jalan raya adalah milik bersama, bukan milik kita seorang. Kita berkongsi, jadi amalkan sikap toleransi sesama kita. Ini bukan apa supaya kita dapat elakkan kemalangan ya. Kita tak mahu lagi tragedi-tragedi yang menyayat hati berlaku. Apatah lagi kalau membabitkan keluarga kita. Bayangkan eh. Okey, jom kita layan lagu ini seketika daripada kumpulan Mega. Lagu ini judulnya Suara Cinta. Suara Aida Jia, suara akak manis menemani anda dari jam 1 pagi pula, 12:30 malam sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, 91.7 FM.

0: jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ya, satu jiwa sejuta sorakan. Betul. Apapun, tahniah kepada Morocco. Sekarang ini 2, Kanada 0. Macam tu kan, semangat sikit. Walau apapun, sambil layan National FM ini, layan juga matanya tengok Piala Dunia World Cup FIFA 2026 . Tahniah Morocco ya, sekarang ini 2, Kanada 0. Kanada. Alright. Wow, hebat . Saya bukan apa kalau cerita pasal bola ni kan. Dia kadang-kadang kalau kita menonton di TV ataupun juga menonton di telefon bimbit kita, dia lain tau semangat bila kita betul-betul menonton di padang bola. Semangat dia tu lain macam. Sebab dekat sana dengan spotlight kan, dengan sorakan yang betul-betul kita dengar, memang sorakan yang sangat-sangat gemuruh setiap kali masuk gol kan. Dia lain bila kita menonton di TV ni. Tak sama sebenarnya . Dia punya aura tu lain. Apapun, tahniah sekali lagi kepada Morocco. Sekarang ini 2-0. Dan jangan lupalah untuk anda yang selalu bersama kami RTM ini, tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK. Kita ada Sukan Plus, kita ada RTM Click, dan juga jangan lupa untuk anda ikuti di media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 . Masih lagi jauh perjalanannya. Masih lagi panjang . Apapun, RTM Click, terima kasih untuk 9.3 juta penonton . Untuk RTM Click Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih juga untuk yang baru masuk. Yo Kalang, halo, Kak Manis. Minat bola tak? Dulu-dulu minatlah juga kan. Bila kita dah umur-umur macam gini, kita pelan-pelan je. Kita pelan-pelan kayu, kita tengok dari jauh macam tu. Semangat tu dah berkurang, tak macam dulu . Abang-abang lori masih okey ke tu? Kalau okey, alhamdulillah . Sambil anda memandu, sambil-sambil itu terus layan kami National FM, sentiasa di hati. Moga terus sedih hati anda, senyum sikit. Okey, apapun, jom kita layan lagu ini daripada Search untuk anda. Sebuah lagu rancak . Lagu ini judulnya Pawana. Get it, see?

Tak apa lagu rancang untuk anda. Waktu ini 3-4 minit pagi daripada Search Pawana. Ya, Morocco dah sekarang ni 3-0 tu dia. Aha. Okey, seketika kita layan lagu ini. Kita rancakkan suasana pagi ini. Gajah di balik batu. Semangat eh. Semangat FIFA 2026.

Princess Cute katanya lagu ni best. Saya pun terikut. Terikut apa tu? Terikut nyanyi sama. Okay, ada juga yang sambil buat donat eh. Layan Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita ke

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

Sebuah lagu daripada Jai Kustik untuk anda. Lagu ini judulnya Maaf. Terima kasih kepada kupu-kupu beracun. Kita ada Princess Cute yang masih lagi sudi teman saya waktu-waktu begini. Juga mungkin dalam kereta ini sedang memandu. Waspada ketika memandu. Yang paling penting ya, awasi jarak selamat kenderaan anda. Jangan memandu dalam keadaan terlalu dekat ni. Sangat-sangat bahaya. Yang belum lagi tidur, jom layan GBH Game Buru Hantu. Lagu-lagu terbaik buat anda ya. Dan kepada yang dah nak tidur tu, jangan lupa sebelum tidur, kalau bolehlah sebaiknya tahajud dulu eh. Baca doa tidur, baca bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu pejamkan mata. Mimpi yang indah-indah. InsyaAllah eh. Dan ada juga yang masih lagi buat donat ni. Mungkin nak berniaga awal pagi nanti. Jaja 78 katanya selamat pagi. Ibu juga selamat pagi. Dan selamat pagi juga untuk anda yang mungkin nak masuk kerja, baru nak masuk kerja. Mungkin ada shift yang waktu-waktu begini kan. Walaupun hari ini cuti hujung minggu, tapi saya percaya ada yang bekerja macam biasa. Yang bercuti tetap bercuti, yang bekerja tetap bekerja. Selamat berhujung minggu. Saya nak kongsikan satu kata-kata daripada rakan kita ni. Orang katanya, biar saja kosong hatiku, asalkan jangan kosong perutku. Kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi gastrik boleh mematikan. Oh ya, oh ya. Macam itulah dia kata, janganlah biarkan hati dia kosong kan. Asalkan jangan kosong perut kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi katanya gastrik boleh mematikan. Itulah kata-kata daripada seorang rakan kita ni. Tapi dia tak naklah saya sebut nama dia. Biarlah rahsia katanya. Kalau ada madah-madah daripada anda, minta supaya saya kongsikan. InsyaAllah akan saya kongsikan ya. Kak Wan, Mr. Joe, terima kasih Mr. Joe. Wow, wow, wow, wow, banyaknya. Tiba-tiba Mr. Joe ni rajin dikasih bunga kat saya. Dikasih apa lagi tu? Madah berhelah. Lagu Madah Berhelah memang ada. Tapi saya nak anda kongsikan madah-madah dengan saya. Tak kisahlah madah tentang cinta, madah tentang kehidupan ya. Madah seloka, fan club. Okey, Ita Chot masih lagi teman saya ni. Ita Chot dari tadi lagi, alhamdulillah. Walaupun jom kita layan lagu ini seketika daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini lagu terbaru daripada Sakura Band. Lagu ini judulnya Masih.

0: saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Ya, itu dia suara Datuk Sri Siti Nurhaliza, suara Tok T kita RTM Klik. Betul-betul percuma tau, manja gitu kan. Jadi kepada anda, jangan lupa juga download RTM Klik. Ataupun juga yang mungkin waktu-waktu begini, mana National FM? Tak jumpa, cari National FM ini. Cari je kami menerusi RTM Klik. Terus layan kami. Betul-betul percuma di RTM Klik. Cari kami National FM sentiasa di hati. Bukan National FM saja, semua radio-radio RTM ada bersama dengan RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada. Di Sarawak tadi, rakan saya dari Sarawak tadi, alhamdulillah sempat masuk live TT saya tu. Katanya layan bola, layan bola, tahniah, tahniah 3-0 katanya ya. Padu. Semangat itu, semangat. Sambil layan bola, sempat lagi masuk live TT National FM sentiasa di hati. Okey, apapun saya nak berkongsikan sesuatu dengan anda, di mana hati-hatilah dengan pemakanan kita ya. Hati-hati dengan apa yang kita makan ya. Kerana kanser usus ini adalah silent killer. Kita tak sedar sebenarnya dah merebak, di mana baru-baru ini kematian pramugara emas Hafiz Al-Bukhari, umurnya 42 tahun, telah membuka mata ramai orang, telah membuka mata ramai daripada kita. Pemergian Allahyarham disebabkan oleh kanser usus. Jadi salah satu pembunuh kanser kolon usus adalah antara kanser kedua paling biasa di Malaysia. Dah jadi biasa. Mungkin dulu jarang-jarang orang tua-tua terima kanser yang sebegitu . Sekarang ni sangat-sangat kerap. Generasi muda pun dapat . Jadi hati-hati dengan pemakanan kita. Kadangkala kita suka makan makanan-makanan segera. Saya tahu kadangkala kita layan makanan-makanan segera ini kerana untuk memudahkan, untuk keadaan yang sangat-sangat cepat, segera kan. Apa yang ada tu kita makan je. Tapi kesan itu ya, kesan itu. Terima kasih yang terus teman saya di live TT. Ada yang jauh tadi dari Kuala Terengganu. Brunei belum ada. Brunei belum ada. Teacher Mary dia kurang muncul lah waktu-waktu begini. Teacher Mary biasanya dia teman saya waktu saya nasional relax. Itu rakan-rakan kita di Brunei. Betul tu Mr. Joe. Ya betul. Terutamanya mi segera lah ya. Kita kerap kali makan mi segera kan. Kadang-kadang malas nak masak, capai mi segera. Nak-nak kalau kita baru balik kerja contohnya kan, kita rasa lapar, jadi kita capailah mi segera. Jadi itu sesekali saya rasa tak jadi masalah. Tetapi kalau kerap kali, itulah yang memudaratkan. Tazali Yusof, Abang Tazali, kita dah lama dia menghilang. Tiba-tiba dia muncul untuk GBH bersama dengan Akak Manis. Terima kasih Piarak. yang lama dah hilang tu rakan kita di Sarawak tu, yang seorang tu. Abang Long kita ke mana menghilang tu? Semoga sihat-sihat ya di sana. Okey, apa pun jom kita layan lagu ini. Lagu daripada jom teka siapa ni, siapa penyanyi seterusnya ini. Apapun, jom kita layan lagu ini, lagu Jiwang untuk anda waktu-waktu begini. Jangan paksa rindu.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.
0: Lagu-lagu terbaik

0: Allah kata di antara hamba yang Allah sayang ialah apabila dia seseorang itu bertemu dengan orang jahil, dia bagi salam dulu. Ini payah ni. Orang ada ilmu, orang yang besar, kita rasa ini kita orang masjid, selalu datang masjid, jumpa dengan orang jarang datang masjid, kita tunggu orang tu bagi salam dulu. Patutnya yang disebut Quran ialah kita bagi salam dulu. Pasal apa? Rasulullah SAW dia bagi salam dulu pada sahabat. Hingga kan Abu Hurairah cerita, dia kata dia mencari peluang bagaimana untuk bagi salam dahulu kepada Rasulullah. Susah nak bagi salam kepada Rasulullah. Cepat dia bagi salam dulu, jumpa, assalamualaikum. Hingga kan Abu Hurairah cari macam mana nak bagi salam dulu kepada Rasulullah. Maka satu hari Abu Hurairah kata dia tersempat dengan Rasulullah, dia nampak berjauhan ni Rasulullah ni. Maka dia kata kali ni mesti sempat aku beri salam dulu pada Rasulullah. Pasal Rasulullah ada sebut orang yang beri salam hukumnya sunat, orang yang menjawab adalah wajib. Tapi pahala lebih orang beri salam daripada yang menjawab walaupun wajib, kan? Jadi Abu Hurairah kata aku nampak Rasulullah menuju ke arah aku, dia menyorok di sebalik pokok tamar. Sampai ke tahap itu nak bagi salam dulu ni, nak beramal dengan Rasulullah. Kata orang bagi salam dulu tu lebih baik daripada orang menjawab. Elok je Rasulullah sampai tempat persembunyian dia pun melompat assalamualaikum. Tak sempat juga, kata Abu Hurairah, aku sangka memang itulah peluang untuk dapat. Tapi tuan-tuan tak payah. Kalau nak bagi salam kepada Pak Imam, jangan buat gitu. Pasal Pak Imam kita ni, usat-usat kita tak sihat macam Rasulullah. Rasulullah walaupun dah berumur, tapi boleh lagi berlari lawan dengan Aisyah, isteri muda dia. Yang baiknya kita bagi salam dahulu. Bagi salam dahulu. Walaupun kursunan, tapi lebih besar orang bagi salam. Tapi kita nak bagi salam ke orang pun, tengok keadaan lah. Kita masuk masjid, ada orang sedang baca Quran, tak payah kita bagi salam. Ataupun kita datang rombongan ramai, memandai seorang sudah. Assalamualaikum. Jenis orang nak jawab, Waalaikumsalam. Tengok keadaan ya. Cukup seorang sudah. Dia tengah baca Quran, lagi tak jawab, pergi bisik kat telinga pula, assalamualaikum. Nak suruh jawab juga, kesian dia. Tengoklah keadaan. Dia nak baca Quran yang lebih besar lagi, tak payahlah nak suruh dia jawab juga dah. Yang kedua ialah memenuhi jemputan. Jemputan apa-apa, kenduri ke, tahlil ke. Tapi yang lebih besarnya ialah kalau kenduri kahwin. Kerana kenduri kahwin tu termasuk perkara yang dia panggil sunat dihebahkan. Masa bertunang itu sunat kita sembunyikan, tapi bila dah kahwin, sunat ini kita sebar maklum kepada orang ramai bahawa anak kita dah kahwin. Maka jemputan itu wajib kita datang kalau tak ada unsur-unsur yang haram. Yang kita kehadiran tu wajib, yang kita tolak dengan sebab katalah kita buat perkara sunat, umpamanya macam mana, kita puasa. Jadi puasa itu sunat, menghadirkan majlis kahwin itu adalah wajib kalau tak ada apa-apa alasan yang munasabah. Jadi walaupun kita puasa, kita boleh beritahulah, minta maaflah saya puasa, tak payah kan. Tapi orang nak tengok datang pun tak apa dah, kan? Ada majlis jemputan tahlil ke apa ke, tak tak makan tak apa, orang tak marah. Kena makan juga. Awak datang, kalau tak nak datang, kalau tak nak makan, baik tak saya datang. Tak ada orang paksa gitu. Dia tengok kita datang pun alhamdulillah, terima kasih. Soal makan tak makan tu lain cerita. Hatu kita yang wajibnya kita hadir. Soal kita nak makan tak makan tu pulang, kita dah makan tempat lain. Untuk ambil hati, tak apa, kita minum saja pun tak makan, tak ada masalah. Yang ketiga, apabila diberi minta nasihat, hendaklah kita nasihat. Biasa kalau kita ditimpa masalah, kita boleh nasihat orang lain. Tapi apabila kita ditimpa masalah, apa-apa masalah, barulah kita perlu kepada pandangan orang lain. Kita tak nampak jadi buntu. Dan keempat ialah mendoakan. Apabila orang bersin, dia bersin, kemudian dia ucap alhamdulillah. Dia ucap alhamdulillah. Apabila kita dengar orang bersin dia ucap alhamdulillah, adalah kita doa yarhamukallah. Dan orang yang bersin tadi dia jawab pula yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdina, semoga Allah beri hidayah kepadaku. Wa yahdikumullah, dan semoga Allah beri hidayah juga urusan kamu. Yang kelima ialah menziarahi. Apabila orang sakit, ada saudara mara kita sakit, sahabat anda kita sakit, kita ziarah. Ya, orang yang sakit ada berada di hospital ke mana-mana, di rumah ke, kalau ada orang ziarah, dia rasa lain, semangat, rasa panjang lagi. Tapi rasa kalau masing-masing tak tengok anak, anak-anak pula jauhi, dia rasa tak apalah kalau macam tu cepat mati pun tak apa. Cuba bayangkan orang yang kita dulu sihat, tiba-tiba kita kena potong kaki, kena kencing mani. Anak-anak kita jauh, tak ada siapa nak jaga, nak buang air pun susah, nak pergi ke bilik air susah. Kalau isteri kita pula mulalah menyampah, jadi rasa rasa tak nak hidup dah. Tapi kalau orang ziarah datang ni sikit, insyaAllah sikit je ni, kita semangat untuk bina hidup semula. Mungkin dengan potong kaki tadi boleh pakai kaki palsu ke apa ke, boleh buat kerja macam biasa. Dan yang keenam ialah mengiringi jenazah. Apabila ada kematian, bukan setakat kita menyempurnakan jenazah, tetapi kita mengiringi sampai ke perkuburan supaya kita dapat ingat mati. Bukan, kita tahu bahawa setiap insan itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apabila sampai ajal, kita akan dijemput oleh Allah SWT. Dia tak akan terlewat dan tidak akan terdahulu walau sesaat pun. Jadi kalau kita tengok bab salam tadi, cukup banyak perbahasan dalam Quran pun ada sebut. Kalau kita pergi rumah, baik rumah kita atau rumah orang lain, kita beri salam dulu, minta izin. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Apabila kamu pergi rumah-rumah siapa, rumah kamu ataupun rumah orang lain, hendaklah kamu minta izin dan beri salam. Itu yang Quran. Dalam hadis sahabat bertanya bagaimana, berapa kali yang perlu beri salam. Maka Rasulullah hurai ayat itu. So kata beri salam hanya 3 kali sahaja. Assalamualaikum, dengan nada agak-agak tuan rumah dengar. 3 kali beri salam, tak jawab, balik. Jangan nak tawaf satu subuh rumah. Assalamualaikum, assalamualaikum, man, aku tahulah kau ada kat rumah, kasut ada, kereta ada, motor ada. Oh, mentang-mentang baru kahwin tak nak terima kita pula. Jangan pula paksa gitu. Itu dia punya pasal lah. Ataupun dia balik kampung penat ke apa ke, tak boleh kita paksa gitu. Beri salam, ya. Kalau kita masuk rumah kita, tak perlu minta izin. Memang kita duduk dengan anak-anak isteri kita je, ya. Tapi kalau kita pergi rumah mak kita, kena minta izin dan kena beri salam. Sebagaimana Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau mak kita perlu tak minta izin, Rasulullah tanya balik, sanggup tak kamu melihat ibu kamu dalam keadaan telanjang? Mungkin cuaca panas, dia tidur ruang tamu ke, baju tak pakai. Dengan beri salam, minta izin, maka dia sempat dah, dia bersiap. Dia pun teruk malu juga. Malu dengan cucu-cucu kita, dengan kita dah. Sama kita kanak-kanak loki lah. Kita dah besar, dia pun malu. Itu tujuannya. Kalau rumah kita tak perlu, tak apa. Buka dulu baru salam, tak apa. Rumah kita tak akan baju, tak apa, terekam je lah. Tak baju tak. Itu aturan beri salam. Kita pada kampung pun, walaupun kita tahu tak ada orang, beri salam tu. Assalamualaikum. Buka pintu, nampak kalau ada ular kat rumah, beri salam juga. Assalamualaikum. Kalau ular tu cepat beredar, maknanya bukan ular tu. Kalau kita beri salam, dia wadah je, makna ular betul lah. Pasal ular betul-betul ni, dia tak tahu. Dia tak sekolah, kita tak tahu. Dia wadah je lah. Kalau kita bagi salam, cepat hilang, maknanya itu bukan ular, mungkin jin yang menjelma. Ini besar peranan salam. Jadi itulah sebagai renungan 6 perkara yang disebut dalam hadis ini. InsyaAllah semoga mendatangkan faedah pada kita, dan cubalah kita amal supaya kita dikatakan umat yang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekadar itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allah.

sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh untuk hari ini pada pukul 5.55 minit pagi bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi terima kasih juga untuk yang sudi teman saya dari jam 12:30 malam tadi hingga sekarang ini, antara nama-nama yang masih lagi sudi teman saya, Marsha Saleh, terima kasih, Teacher Mary, Abang Joe kita, terima kasih.

Sesungguhnya syurga itu di telapak kaki ibu, eh? Harga ibu selagi ada hayatnya. Terus layan kami menerusi RTM Klik di mana-mana saja, dan juga semoga dipermudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini. Mungkin ada yang aktiviti bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, mungkin ada juga yang bekerja macam biasa walaupun cuti hujung minggu ini. Selamat bercuti, selamat juga melakukan aktiviti-aktiviti ataupun juga teruskan bekerja seperti biasa bagi yang bekerja walaupun cuti hujung minggu. Dan sekejap je lagi saya akan akhiri tugasan saya untuk hari ini. Apapun, terima kasih kepada pengguna My Jalan yang prihatin ya menyalurkan aduan berkaitan jalan berlubang di Jalan Persekutuan FT 29 yang boleh membahayakan pengguna jalan raya, di mana susulan aduan yang diterima pada 7 Jun 2026, tindakan pembaikan segera telah dilaksanakan oleh pasukan My Jalan A-Team di bawah JKR Daerah Sepang. Kira-kira pembaikan telah berjaya diselesaikan sepenuhnya pada 11 Jun 2026 ya. Jadi teruskan menyalurkan aduan melalui aplikasi MyJalan kerana setiap laporan anda membantu memastikan jalan raya lebih selamat dan juga selesa untuk kita semua sebagai pengguna jalan raya. Dan saya Aida Jia hanya di sini saja yang dapat saya temani anda dari jam 12 tengah malam tadi hingga sekarang ini. Terima kasih untuk yang sudi bersama dengan saya, tak kira walau di mana saja, menerusi RTM Klik, menerusi FB kita, FB Nasional FM, juga menerusi frekuensi kita. Jaga diri, jatuh bangun sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Kalau kita lihat pelajar sekarang, dia sangat terdedah dengan media sosial dan sebagainya. Bahasa sangat membimbangkan lah. Sebenarnya penggunaan bahasa yang baik ni sangat mempengaruhi. Kita menggunakan ataupun mereka menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Masa yang sama, sebenarnya dia menjaga komunikasi. Okay, contoh mungkin rakan sebaya kan. Maksudnya, bila mana penggunaan bahasa tu dapat digunakan dengan baik, komunikasi tu akan berjalan secara baik lah.
0: Puan Nur Azira binti Azizuddin, kaunselor berdaftar Lembaga Kaunselor Malaysia. Alfa 2.0. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Timnas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tu saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Aku ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belah lah kau ni. Aku tu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Eh biarlah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dia. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, Alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah. Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Apa?
3: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Kilas Fakta. Wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pulau Pinang, 6 pagi.

0: FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh ke sana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Anda masih lagi bersama dengan Q untuk waktu ini dalam Santai Ahad 6.12 untuk edisi hari ini 5 Julai 2026 bersama dengan 19 Muharram 1448 Hijrah. Untuk pagi Ahad ini pastinya kita akan terus bawakan kepada anda info-info terkini, perkembangan semasa dan pastinya untuk menenangkan anda di hujung-hujung minggu ini dengan lagu-lagu yang terbaik. Okay, dan untuk panduan Muslim dan juga Muslimat, seketika tadi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 5.56 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Mutiara FM.

Sambil duduk berjalan nak masuk kereta, baca Allahumma Allahumma ajini minan nar, Allahumma ajini, baca tujuh kali. Boleh, bukan syarat duduk. Yang syarat duduk, kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu waktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ha, yang tu sungguh Nabi kata apa? Waktu baca tu kaki masih wa thanin rijlaihi, kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kaki jangan duk berganjak, jangan duk punggah bersila lagi, jangan duk rongkai kaki lagi, jangan duk pi sandak kat tiang, jangan duk pi pindah tempat soft lagi, duduk-duduk tang tu. Kaki masih duk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu bi, akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam 10 dosa, akan diangkat 10 darjat, akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, akan dijauhkan dia perkara daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung daripada dosa-dosa melainkan dosa syirik kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang tu betul, kaki masih duduk, tapi maitang Allahumma ajini minan nar, dah tak syarat duduk bersila dah. Boleh dah bangkit sambil duduk berjalan nak pergi kereta, boleh baca dah. Ayat kursi sambil duduk atas motor, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Boleh dah? Boleh. Lepas tu nak baca subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali, yang Nabi SAW kata apa? Baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, itu akan diampunkan dosanya walau dosanya sebanyak buih di lautan yang selalu kita duduk tinggal tu. Kalau tahu besar ganjaran pahala tu zikir-zikir lepas sembahyang tu, kita tak tinggal satu pun tuan-tuan. Tapi pesen kita ni angkat bungkoknya habislah, zikir semua tak buat dah. Betul kan? Kita jenis kalau bangkit je habislah, tutup dah mulut dah. Tuan-tuan, dah boleh atas motor pun boleh.

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan Q untuk pagi ini dalam Santai Ahad 6.12. Dan pastinya juga kita hari ini hari Ahad kan, ramai juga sahabat-sahabat yang bercuti tu. Alhamdulillah, seronok bercuti ni. Tapi pagi-pagi Ahad ni, jom sama-sama Q nak ajak anda, kita tarik nafas kan, yang sedalam-dalamnya, dan kita lepas. Dan bila kita hembuskan tu kan, dia rasa tenang, dengan penuh ketenangan. Tama-tama dia Ahad ni untuk yang bercuti ataupun mungkin juga yang bekerja lah. Dia tak sesibuk hari-hari lain ataupun hari bekerja lain, khususnya di Pulau Pinang ni. Jadi apa yang boleh kita manfaatkan ni, pastinya dengan masa dan juga jeda yang ada ini. Jom Q nak ajak anda tu, kita menghayati sama-sama. Kadang bila kita ni sibuk dengan tugasan harian ya, bekerja hari Isnin sampai hari Jumaat tu kan, lepas tu mencari ruang-ruang tu, bila nak bersama dengan keluarga. Jadi hari ini kita bina kan dalam diri kita tu rasa syukur, insyaAllah. Sebab Allah dah berjanji dalam surah Ibrahim ayat ke-7 tu kan, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahkan nikmatmu kepada nikmatku kepada kamu. Jadi betapa indahnya formula Allah ni kan. Nak rasa cukup, kena bersyukur. Nak rasa tenang, kena letakkan penggantungan kepadanya, kerana dia yang mengaturkan, kerana dia maha mengatur dan juga maha berkuasa. Jadi segala-galanya kita letakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga hari ini dengan jeda yang ada ataupun tempoh kita bertenang seketika ini dapat memberikan kelapangan buat kita, dan juga untuk menghadapi minggu ataupun hari-hari yang mendatang, yang pastinya ada perjalanan dan juga cerita yang tersendiri. InsyaAllah, apapun, untuk pagi ini Q akan terus menemani anda sehinggalah pukul 12 tengah hari nanti menerusi ruangan

0: Lantai Ahad 6-12 ini dengan lagu-lagu dan juga pastinya info-info terkini khas buat anda. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM.

0: sesuai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Sayang-sayang semua yang terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Meter FM. Segalanya untukmu di pagi ini, bermula jam 6 pagi hinggalah pukul 12.30 malam. Nanti kami akan terus bersiaran juga di frekuensi kami, 3 frekuensi yang kita sediakan untuk anda, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Tapi nak lebih lancar dan juga lebih senang, sekarang ni aplikasi RTM Click tersedia untuk anda untuk muat turun secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Okey, dari hujung jam yang pertama kita teman anda dalam Santai Ahad 6.12 ini, sekejap lagi pukul 7 macam biasa kita akan terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk membawakan perkembangan semasa di peringkat nasional. Okey, kita akan kembali semula selepas ini ke konti Jalan Burma di jam yang seterusnya. Terus kekal setia bersama kami di Meter FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Kerajaan tanggung hutang Felda hampir 1 bilion ringgit akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kerajaan Persekutuan menanggung komitmen hampir 1 bilion ringgit setahun bagi melunaskan hutang Felda berpunca kelemahan pengurusan terdahulu. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil tanggungjawab melunaskan komitmen kewangan itu bagi memastikan kebajikan peneroka serta kelangsungan Felda terus terpelihara. Beliau berkata demikian pada program dialog terbuka Belia Johor di Felda Ulu Terperau, Johor Bahru. Sementara itu, pemimpin di semua peringkat disuruh berlaku adil kepada seluruh masyarakat tanpa mengira latar belakang demi memelihara perpaduan negara. Datuk Seri Anwar menegaskan pemimpin perlu berpegang kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan termasuk dalam soal perniagaan, perumahan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat.
1: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua yang serendah-rendahnya, yang buat kedai warung, yang kecil ataupun yang buat hotel besar, bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
0: Perdana Menteri turut menegaskan dasar memperkasakan ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Menurut Datuk Seri Anwar, pembelaan terhadap orang Melayu perlu dibuktikan melalui tindakan, bukan sekadar retorik ketika musim pilihan raya.
1: Kita jangan laung Bumi Putera bila dekat pilihan raya Melayu. Hidup Melayu, ketuanan Melayu. Lepas dapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu, projek Melayu kamu sapu, harta Melayu pun kamu sapu. Dasar nak tolong orang Melayu ni, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat je.
0: Dalam balik itu, Perdana Menteri menegaskan agenda pemerkasaan Bumi Putera kini menjadi agenda nasional yang perlu digerakkan secara menyeluruh oleh semua kementerian, agensi dan syarikat kerajaan. Katanya, setiap agensi perlu menyelaraskan dasar dan program bagi memastikan pembangunan Bumi Putera dilaksanakan secara berkesan.
2: Semua agensi kerajaan Madani ini bertanggungjawab untuk memenuhi dasar negara. Dan dasar negara itu tentunya memacu pertumbuhan ekonomi tapi menjamin pengagihan yang adil dan saksama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan menyasarkan pengurangan 50% kebergantungan import makanan menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata sasaran itu dilaksanakan secara berperingkat dengan pengurangan 15% menjelang 2030 dan lebih 30% pada 2040. Susulan kos import makanan yang kini mencecah kira-kira 80 bilion ringgit setahun.
3: Saya fikir untuk capai tahap 50% pengurangan import tu sebelum tahun 2050. Walaupun ini satu program yang kepanjang, tetapi dengan kejayaan yang telah kita lakukan, insyaAllah kita mempunyai unjuran bagi pengurangan pengimportan bahan-bahan makanan itu.
0: Bercakap mengenai perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid berkata PMKS terus menjadi tunjang utama ekonomi negara apabila menguasai 97% urus niaga di Malaysia. Beliau berkata sektor itu turut menyumbang kira-kira 52% kepada KDNK.
4: Dari segi pengwujudan bidang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ya, ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas merasmikan Gema KKDW, aspirasi usahawan desa peringkat negeri Johor di Kota Tinggi. Syarikat telekomunikasi Telco perlu turun padang bagi meninjau sendiri masalah liputan internet di kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata syarikat Telco didapati masih lemah dalam menangani isu berkenaan walaupun mempunyai data yang mencukupi untuk mengenal pasti lokasi bermasalah. Sehubungan itu, semua syarikat Telco akan dipanggil bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk mempercepat penambahbaikan. Beliau berkata demikian selepas meninjau masalah telekomunikasi di Kampung Parit Jepun, Bukit Nanik.
5: Ini kita harap dapat memanfaatkan kampung-kampung terutama di Batu 14, 15, 16 sekitar sini. Tapi kita tahu kawasan-kawasan kampung di sini rumahnya terletak agak jauh antara satu dengan yang lain, bentuk muka bumi dan juga tanaman yang mendatangkan kesan kepada signal.
0: Dato' Fahmi Fadil. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaruan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti reaksi Wong Shusan dan Suparman Sujono.
6: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa, lagi bayar sewa, ini itu, semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam, semua wang 100 lebih, tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
7: Sebagainya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Maghribi pasukan pertama mengesahkan tiket ke peringkat suku akhir Piala Dunia selepas menewaskan Kanada 3-0 dalam aksi pusingan kalah mati awal pagi tadi. Azdi Nonahi muncul sebagai wira pasukan setelah menjaringkan 2 gol manakala gol kemenangan dijaringkan Sofian Rahimi pada minit akhir permainan. Turut mara ke suku akhir Perancis setelah menang tipis ke atas Paraguay 1-0. Gol dijaringkan Kylian Mbappe menerusi sepakan penalti. Perancis dijadual berdepan Maghribi di Stadium Gillet Faubourg Jumaat ini. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi memuji prestasi baik anak buahnya pada babak kedua permainan, terutamanya dalam aspek kawalan bola. Bagaimanapun katanya, Kanada tampil mempamerkan aksi dalam kelas tersendiri. Namun pasukannya berjaya memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan mereka pada babak kedua sekaligus mengesahkan slot ke suku akhir. Bekas pengenali Borussia Dortmund dan Liverpool, Jürgen Klopp mengesahkan beliau kini sedang berunding dengan Persatuan Bola Sepak Jerman, DFB, untuk menggalas tugas sebagai jurulatih skuad kebangsaan menggantikan Julian Nagelsmann. Klopp menerusi kenyataan di saluran Magenta TV berkata perkara itu memerlukan perbincangan mendalam kerana kemelut semasa tidak melibatkan isu peribadi Nagelsmann. Terdahulu, DFB mengumumkan Nagelsmann meletak jawatan susulan kekalahan mengejut Jerman kepada Paraguay dalam Piala Dunia 2026.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran besar hutan yang mengancam kawasan pesisir pantai Costa Brava kini mula terkawal. Menurut Jabatan Bomba Madrid, insiden tersebut memusnahkan sekitar 2,200 hektar kawasan hutan menjadi abu, malah menyebabkan sekurang-kurangnya 150 pelancong dari sebuah tapak perkhemahan terpaksa dipindahkan. Setakat ini tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Angka kematian akibat gempa bumi di Venezuela kini meningkat kepada 2,954 orang, manakala lebih 16,000 individu dilaporkan cedera dan kehilangan tempat tinggal. Selepas 10 hari kejadian dua gempa itu, pasukan penyelamat kini mula menghentikan operasi mencari mangsa yang terselamat dan menumpukan kepada usaha membantu ahli keluarga mengeluarkan dan menuntut mayat dari runtuhan. Slovakia tidak akan menyertai mana-mana mekanisme kewangan untuk menyalurkan sokongan ketenteraan kepada Ukraine. Perdana Menterinya Robert Fico menegaskan kerajaan pimpinannya percaya bahawa konflik yang berlaku di Kiev tidak mampu diselesaikan jika bantuan ketenteraan diberi tumpuan. Bagaimanapun, pihaknya bersetuju dengan cadangan awal deklarasi politik berhubung bantuan tambahan berjumlah 70 bilion euro bagi menyokong Ukraine dalam peperangannya menentang Rusia. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung hutang Felda hampir 1 bilion ringgit akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Berjaya.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
5: Ayuh seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat main bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Hari Koperasi Negara 2026.
6: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...
7: Assalamualaikum. Selamat pagi. Masa jam kedua. Q masa lagi teman anda untuk edisi hari ini. Santai Ahad 6.12, 5 Julai 2026. Selamat pagi semuanya. Di mana anda sekarang ni? Ada yang mungkin sedang bersarapan tu kan? Oh, seronoknya. Ada juga yang mungkin sambil-sambil tu baru je nak bergerak keluar. Dia kata hari ni hujan. Q ingatkan tadi plan apa, nak pergi jogging lah kan, dan nak pergi breakfast lah, tapi hari ni hujan ni, kena drive je. Wah, okay. Tapi apa rasanya untuk anda, ke mana saja destinasi anda, apa juga hala tuju anda, Q doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kalau anda nak kongsikan juga dengan Q apa aktiviti anda di pagi Ahad ini, ada dah masuk, dah masuk, kan, baru je kata dah masuk WhatsApp. Saya Q akan bacakan kiriman-kiriman anda ya. Tapi yang belum hantarkan lagi, boleh terus hantarkan sekarang ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957. Dan untuk jam yang kedua ini, Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani pagi Ahad anda. Antaranya kita ada lagu ini.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM. Trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprampai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Bincang.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi-pagi Ahad ini. Terima kasih kekal jadikan kami peneman pagi Ahad anda, pagi hujung minggu. Dan kalau anda yang mungkin sekarang ni sedang mandu ataupun mungkin ada dekat rumah baru lepas dia tengok perlawanan tadi kan. Ada yang dia sambung, dia lajak kan. Dia kata, Q, tadi pagi tengok dah Maghribi lawan Canada. Settle dah kan. Satu pengikut kuota. Satu lagi Paraguay dengan France tu. Apa cerita? Set lagi kita akan sharekan kepada anda gambaran keseluruhan untuk perlawanan hari yang pertama bagi round of 16 Piala Dunia FIFA 2026. Kalau anda terlepas, kita juga di Muter FM sediakan kepada anda berbagai perincian melalui ruangan Kopi Bola Pagi dan juga Minit Piala Dunia setiap hari. Okey, sekejap lagi Q akan kongsikan untuk anda dan Q akan ingatkan juga berkenaan dengan Hari Koperasi Negara 2026. Memandangkan hari ini hari terakhir dan kalau ikutkan macam-macam aktiviti yang dah disediakan sepanjang 2 hari, hari ini hari terakhir mesti ada something special untuk anda. Okey, nak tahu apa update dan juga perkembangannya akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Alright, kita layan dulu. Ini dia terbaru daripada Andy Bernardi dengan Cuti Dulu Bro. Tapi itulah, hari ini hari kedua dah tak cuti lagi. Tak apalah, untuk teman anda pastinya di Muter FM.

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula.

Kita boleh stream Johor Flizo dan Sona One dengan Apa Khabar. Apa khabar semua? Kan? Tapi yang pasti terima kasih kekal jadikan kami Mitra FM sebagai peneman anda. Kita doakan semoga anda semua kan dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan sihat walafiat, dan insyaAllah apa saja yang anda lakukan, di mana juga anda berada, terus di dalam rahmat Allah. Dan pastinya juga kalau nak kongsikan apa perkabaran anda tu kan, ada di mana pagi-pagi ni, mungkin dia pergi berjoging dalam hujan ke kan? Ataupun ada juga yang kata pagi ni duk cari breakfast ke, anak beranak semua nak balik apa semua ni, seronok meriah kat rumah tu. Tengok sikit breakfast apa pagi tu, boleh kongsikan juga dengan kita di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-9557. Okey dah pun di hujung jam yang kedua. Jam kedua. Kita nak masuk jam yang ketiga. Maklum sajalah kadang-kadang tu nak mengira ni dah jadi hilang apa? Hilang kira. Tapi sebab yalah kadang-kadang tu back to back tu banyak benda nak dikira kan. Banyak duit lah tu. Okeylah, tapi apa sahaja itu anda boleh kongsikan lagi dengan kami apa perkembangan anda. Kita akan terus bawakan di jam yang berikutnya. Alright, kita layan dulu Hari Suraya dengan Hujung Dunia. Terus layan Santai Ahad 6.12 Mitra FM, segalanya untukmu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Missing the golden days of music?
2: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
0: Hah? Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Wow!

0: Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Zawadawadab, oh yeah. Pagi-pagi Ahad ini, kudeman anda merusi frekuensi kita 95.7 ataupun stream kami juga di aplikasi RTM Klik. Dan sekejap lagi, kita akan kongsikan kepada anda berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Ada keputusan terkini yang pastinya anda perlu tahu dan juga perlu juga bersiap sedia kerana kita dah pun masuki round of 16 ni. Macam-macam cerita dan juga perkembangannya. Okay, sekejap lagi, kita akan kongsikan lebih terperinci untuk anda. Dan untuk jam ini, kita dah sediakan lagu ini.